Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kanal FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
3: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
4: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
3: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Jangan.

Lapangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Di hati terima kasih terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Di frekuensi mendengarkan di seluruh negara ataupun secara dalam talian menerusi radio.rtm.gov.my. Ayuh warga Johor, buatlah pilihan tepat demi masa depan negeri tercinta. Kehadiran di pusat mengundi hari ini adalah bukti nyata rasa cinta akan tanah air. Jangan lupa buat semakan terlebih dahulu. Boleh semak pusat mengundi menerusi portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi mysprsemak sebelum keluar mengundi. Layu kes dengan lagu ini, Nafas Orang Kota, Nasional FM, mantap.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik, untuk N32 Endau sekarang ini kita bersama dengan sahabat pelapor Erwin Zaid. Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Saya berada di pusat mengundi SMK Mersing bagi membawakan perkembangan hari pengundian PRN Johor bagi N32 Endau. Ketika ini pukul 8 pagi, apa saya boleh lihat para pengundi berdaftar sudah mula hadir ke pusat mengundi ini untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Dan ada di antara mereka sudah pun berada di pintu pagar pusat mengundi ini seawal pukul 7.30 pagi lagi. Dan menariknya di sini, pusat undi di sini menyediakan perkhidmatan kereta bagi untuk membantu golongan memerlukan, khusus warga emas untuk kesaluran mengundi. Dan untuk pusat mengundi SMK Mersing ini, ia akan terus dibuka sehingga pukul 6 petang nanti. Juga kawalan di pusat-pusat mengundi di sini dikawal dengan baik dengan 440 warga polis diraja Malaysia bertugas di semua pusat pengundian di daerah Mersing ini. Sedikit maklumat tentang N32, DUN ini menyaksikan pertemuan empat penjuru, Saiful Nizam Samad daripada Pakatan Harapan, Alwiyah Talib daripada Barisan Nasional, Hasnul Hakimi daripada Perikatan Nasional dan Jati Awang calon asli. Calon BN Alwiyah Talib dijangka akan mengundi di pusat pengundian SMK Mersing ini, manakala calon PH Saiful Nizam Samad akan mengundi di SK Seri Pantai. Calon asli Jati Awang dijangka mengundi di SK Tanah Abang. Di N32 Endau terdapat 28,767 pengundi berdaftar di sini yang akan mengundi di 22 pusat pengundian yang dibuka. Rata-rata pusat pengundian di sini akan beroperasi bermula pukul 8 pagi sehingga 6 petang, kecuali beberapa lokasi yang dijangka akan ditutup lebih awal. Berkenaan dengan cuaca, semakan ramalan cuaca Google Weather mendapati cuaca dijangka berlangsung baik pada sebelah pagi. Bagaimanapun, dijangka akan hujan pada sebelah petang bermula 1 tengah hari. Setakat itu saja laporan saya dari N32 Endau. Saya akan terus berada di sini sehingga penjumlahan undi. Yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.
4: Baik, kita ke N44 Lakin sekarang ni bersama dengan sahabat pelapor Anas Matno. Silakan.
5: Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti dimaklumkan, saya di pusat mengundi N44 Lakin, iaitu di Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri. Di sini mempunyai bilangan pengundi daftar paling ramai, 6,348 orang melibatkan 10 saluran. Telah pun bermula kira-kira setengah jam dah. Sambutan daripada para pengundi sangat baik sekali, terutamanya daripada dalam kalangan warga emas dan juga penduduk sekitar. Golongan belia juga mendapat sambutan yang sangat baik sekali. Mereka datang awal untuk tunaikan tanggungjawab masing-masing di pusat mengundi ini, dibantu oleh petugas SPR bagi melancarkan lagi perjalanan hari mengundi pada hari ini. Dan di sini mempertaruhkan 3 calon yang merebut kerusi N44 Lakin ini, iaitu penyandangnya dari Barisan Nasional Muhammad Hairi Mat Shah, yang akan ditentang 2 lagi calon baharu bertanding di sini, iaitu calon Pakatan Harapan saudara Suhaizan Kayat dan juga saudari Norsinah Abu dari Bersama. Dan selepas 2 minggu mereka ini berkempen membentangkan manifesto mereka, hari ini penentunya untuk para pengundi di kawasan Lakin ini, lebih kurang 75,000 pengundi biasa akan tunaikan tanggungjawab mereka di 25 pusat mengundi dalam N44 Lakin. Cuaca pada pagi ini sangat baik. Pastinya ambillah peluang untuk para pengundi datang awal, tunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat mengundi ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan kami akan bawakan lintas langsung dan perkembangan semasa dari pelbagai saluran RTM, pastinya yang sahih di RTM. Sekian dari N44 pusat mengundi Tanjung Puteri di Lakin ini.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.

Sana FM sentiasa di hati. Jangan mati rasa, itu nyanyian Aina Abdul yang berasal dari Johor Bahru, Johor. Sama dengan saya, Azlan, menemani anda. Baik saudara, hari ini warga Johor, Johor pilih siapa? Pastikan warga Johor menyemak pusat mengundi dan saluran melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi mysprsemak sebelum keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi pada hari ini untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live. Saya raikan siapa yang ada. Aiman Mau, ada juga Amak II, ada Liza 16, Mawar, Marsa Saleh, Ju Nasi Lemak Seringgit, Mizan, Risa Ramad, Sarima Wahid, Aiman 901. Ramai lagi yang belum masuk-masuk sekarang. Saya akan raikan dari semasa ke semasa. Jom dengarkan lagu yang sedang tular sekarang ni. Bruno Mars, Risk All, National FM, sentiasa di hati. Mantap!

0: PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik, untuk Dun N41 Puteri Wangsa sekarang ni bersama dengan sahabat pelapor Taufik Salimin. Silakan.
2: Baik, terima kasih Faiz. Betul, saya berada di pusat mengundi SJKT Fun Yu 5 untuk hari mengundi bagi N41 Puteri Wangsa, yang mana selepas 45 minit saya boleh katakan sudah ramai pengundi keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan saya tadi berada di sini sejak 7.20 pagi tadi, sudah ramai sebenarnya yang beratur lebih awal, dan ini menunjukkan komitmen dan juga semangat pengundi untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada hari ini. Dan menariknya, dalam pengamatan saya sendiri sejak dah lebih 1 jam, hampir 2 jam di sini, ramai pengundi muda sudah keluar menunaikan tanggungjawab, dan pastinya ini memberi indikasi kepada kesedaran untuk kepada golongan muda untuk keluar mengundi. Baik, di kerusi N41 Puteri Wangsa ini, hari ini 128,525 pengundi akan menunaikan tanggungjawab dengan di lebih 10 pusat mengundi di sini, yang mana untuk N41 Puteri Wangsa ini ada 13 saluran dibuka, dan di sini juga ada lebih 8,000 pengundi akan menunaikan tanggungjawab. Secara keseluruhannya bagi N41 Puteri Wangsa, jumlah pengundi di sini adalah seramai 128,723 pengundi, yang mana 198 pengundi telah melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal 7 Julai lalu. Dan ini adalah kerusi kedua terbesar, pengundi kedua terbesar bagi Pilihan Raya Negeri Johor selepas Dun Kota Iskandar yang memiliki lebih 131 undi. Baik, sebentar tadi calon Bukit Batu iaitu Arthur daripada PKR, Arthur Chong Sian Sen, tiba di pusat mengundi SJKC Fun Yu 5 ini untuk mengundi bagi Dun N41 Puteri Wangsa. Dan beliau selepas ini akan pergi balik semula ke kawasan tempat tanding beliau di Bukit Batu untuk meninjau situasi semasa pula di sana. Baik, mengimbau kembali pada untuk PRN yang terdahulu, kerusi ini sebelum ini dimenangi oleh Amira Aisyah daripada Parti Muda yang memenanginya dengan sebanyak 22,884 undian, mengalahkan 5 pencabarnya semasa PRN lalu yang dilangsungkan pada 12 Mac 2022. Namun kali ini beliau tidak mempertahankan kerusi ini kerana berhasrat untuk bertanding di kerusi parlimen. Dan untuk kali ini, pertandingan 5 penjuru menyaksikan Dr. Mazli Malik daripada PKR akan daripada Pakatan Harapan akan menerima tetangan daripada calon Barisan Nasional, calon bersama, calon muda dan juga seorang calon bebas. Jadi, sekian saja yang dapat saya kongsikan untuk perkembangan semasa situasi di N41 Puteri Wangsa SJKT Fun Yu 5. Sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi, yang saya di RTM, Yoke Ngundi, sekian saja untuk laporannya. Terima kasih, Faiz.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih.

0: Penyanyi yang berasal dari Segamat Johor, Aceh, dengan lagunya Cintaku Takkan Hilang. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, korban dua gempa bumi Venezuela meningkat kepada 4,118 orang, manakala ribuan lagi masih hilang. Dan banyak lagi berita selepas ni. Berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Jom layan Rafish dengan lagunya Goyang. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Ya, kita lakukan cara yang lama. Marilah nyanyi bersama.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi.

0: Tersebut Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layang-layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RPM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
1: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
2: If election itu bukan janji, saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
1: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40. 1-1 menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Sepanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor ke arah memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di R.

0: di sini menemani anda. Kita dah masuk jam yang baru, jam 9 pagi. Baik saudara, untuk ramalan cuaca pagi ini di negeri Johor, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi keluar awal untuk tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi untuk PRN Johor ke-16.
1: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.
0: Baik, kita nak ke Dun N15 Maharani sekarang ini bersama dengan sahabat pelapor Muhammad Najib Mashor. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Langsung dari N15 Maharani, untuk perkembangan terkini proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi tadi, dapat saya kongsikan hujan sangat-sangat lebat pada ketika ini di N15 Maharani. Walau bagaimanapun, ia tidak mematahkan semangat pengundi-pengundi untuk keluar mengundi, hadir ke lokasi ini bagi melunaskan tanggungjawab mereka selaku pengundi. Khususnya pengundi-pengundi muda, pengundi 18 tahun yang saya temui seketika saya tadi menyuarakan rasa teruja untuk pertama kalinya mereka merasa pengalaman untuk mengundi. Saudara, di lokasi ini merupakan satu daripada 14 pusat mengundi yang dibuka bagi N15 Maharani. Manakala di lokasi yang saya berada pada ketika ini, seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi. Dan seketika saya tadi, saya bertemu dengan penyelia pusat mengundi SK Ismail 1, Encik Muhammad Yazid Ahmad, yang memaklumkan setakat pukul 9 pagi tadi, lebih daripada 700 pengundi telah pun hadir bagi melaksanakan tanggungjawab mereka memilih calon dari satu daripada empat parti yang bertanding, yang mana ianya melibatkan calon-calon dari Barisan Nasional Dato' Asyari, Pakatan Harapan Takiuddin Chipman, Perikatan Nasional Anwar Hayyan dan Amir Jack mewakili Parti Muda. Sementara itu, laluan keselamatan ataupun lalu lintas yang dikawal rapi oleh 15 petugas dari Polis Diraja Malaysia, PDRM, dilihat melancarkan lagi proses perjalanan agar tidak berlaku sebarang kesesakan yang tidak diingini. Sementara juga dibantu oleh dua anggota rela. Saya juga difahamkan seramai 76 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang kini telah pun bersedia daripada pukul 7.30 minit pagi tadi bagi melancarkan lagi proses pengundian di 10 saluran yang dibuka secara keseluruhannya, yang akan ditutup serentak di seluruh negeri Johor pada pukul 6 petang hari ini. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan langsung dari SK 91 bagi N15. Kembali ke Nasional FM.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.

0: Mira Usman dan juga Irfan Haris, adik-beradik dari Johor Bahru Johor, dengan lagunya Rasa dan Takdir. Channel FM sentiasa di hati. Baik saudara, sekarang ini
1: pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di National FM.
0: Bahang suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang semakin terasa. Awal pagi tadi, satu lagi tiket separuh akhir menjadi milik Spanyol selepas menewaskan Belgium 2-1 dalam aksi yang cukup mendebarkan. Mikel Merino muncul wira Spanyol dengan gol kemenangan pada minit ke-88, dan kemenangan tersebut mengesahkan pertemuan blockbuster nanti. Spanyol menentang Perancis di pentas separuh akhir. Selain keputusan perlawanan, satu lagi isu yang hangat diperkatakan sepanjang kejohanan ialah penggunaan teknologi VAR. Ramai pemain, jurulatih dan juga penyokong mempersoalkan beberapa keputusan yang dianggap terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mencetuskan kontroversi. Ada yang melihat VAR semakin tepat, tetapi ada juga yang berpendapat ia menghilangkan emosi dan juga rentak sebenar bola sepak. Nampaknya bukan sekadar pemain yang jadi tumpuan, malah pengadil dan teknologi juga menjadi bintang Piala Dunia kali ini. Dan esok, tumpuan peminat bola sepak dunia beralih kepada dua lagi aksi suku akhir. England bakal berdepan Norway yang diketuai Erling Haaland, manakala Argentina pula akan menentang Switzerland untuk merebut dua lagi slot ke separuh akhir. Siapa bakal mengiringi Perancis dan juga Spanyol? Sama-sama kita nantikan. Terus bersama kami di National FM, radio utama Bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026.
2: Mini Piala Dunia.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi.

diri. Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik, bersama sahabat pelapor sekarang ni Syuhada Balkis Johali untuk DUN N51 Bukit Batu. Silakan.
2: Baik, terima kasih Faiz. Hari ini menjadi penentu apabila bangsa Johor mula menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat masing-masing sepanjang pilihan raya negeri Johor ke-16. Di Dewan Undangan Negeri N51 Bukit Batu, proses pengundian berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai yang menjadi salah satu pusat mengundi bagi kawasan ini. DUN N51 Bukit Batu menyaksikan pertandingan 5 penjuru membabitkan Atu Cheong Sinset mewakili Pakatan Harapan, Kumaran Anak Lelaki Ramakrishnan daripada Barisan Nasional, Perimanan mewakili Muda Tambiliji daripada Parti Bersama dan calon bebas Kamaruzaman Ali. Kesemua calon ini menanti mandat daripada 49,963 pemilih berdaftar di kawasan ini. Dan setakat tinjauan saya pagi ini, suasana di pusat mengundi berada dalam keadaan tenang dan terkawal. Pengundi hadir secara berperingkat sejak pusat mengundi dibuka, manakala petugas SPR bersama dengan anggota polis di Raja Malaysia terus menjalankan tugas bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai ini, sebanyak 12 saluran dibuka bagi melancarkan proses pengundian dan melibatkan 7,951 daftar pemilih. Dan aliran keluar masuk pengundi juga berjalan dengan baik tanpa kesesakan yang ketara, sekaligus membolehkan urusan pengundian dilaksanakan dengan teratur. Baik, tinjauan kami juga mendapati sebahagian besar pengundi memilih untuk hadir pada sebelah pagi bagi mengelakkan kesesakan selain mengambil kesempatan menunaikan tanggungjawab lebih awal. Dan sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan hujan di beberapa kawasan di Johor hari ini, dan sehubungan itu, para pengundi yang masih lagi belum hadir disaran supaya keluar mengundi lebih awal dan tidak menunggu sehingga saat-saat akhir bagi mengelakkan sebarang kesulitan sekiranya keadaan cuaca berubah. Baik, itu sahaja perkembangan proses pengundian di N51 Bukit Batu setakat ini. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa sepanjang hari pengundian PRN Johor ke-16. Kembali pada Faiz, silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Penyanyi yang berasal dari Kluang, Johor, Haziq Rosby dengan lagunya Nur Lela. Sebentar tadi, Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, peratus keluar mengundi untuk undi biasa hari ini, Sabtu 11 Julai 2026 setakat pukul 9 pagi. Dengan keseluruhan 7.97%. Membabitkan 213,878 pengundi daripada 2,682,642 pengundi. Jadi masih lagi ada masa untuk warga Johor keluar menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi untuk PRN Johor ke-16 hari ini. Tetapi jangan lambat, sebab apa? Cuaca yang dilaporkan oleh rakan-rakan sahabat-sahabat pelapor dan juga laporan daripada Malaysia, ada kawasan yang terlibat dengan hujan pada sebelah pagi dan juga sebelah petang di beberapa kawasan. Jadi keluar awal, tunaikan tanggungjawab dengan mengundi pada hari ini. Jom layan projek terband. Ini dia lagunya Aisyah, Nasional FM. Mantap.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Kita ke Dona N26 Macap sekarang ini bersama dengan sahabat pelapor Ain Najiah Ahmad Mazlan. Silakan. Hello Ain, dengan laporannya silakan. Oh, kejap. Saya mungkin terputus panggilan bersama dengan Ain. Kejap lagi kita akan bersama kembali untuk laporan bersama dengan sahabat pelapor. Semuanya selepas ni, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik sahabat pelapor, sekarang ini Aina Jihah Ahmad Mazlan untuk Don N26 Macap. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor selepas Dewan Negeri Johor dibubarkan pada 1 Jun lalu. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Seperenggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang, dan kalau dapat saya kongsikan lagi, N26 Macap ini merupakan antara salah satu lokasi ataupun kerusi panas bagi PRN Johor kali ini. Untuk makluman, kawasan N26 Macap ini terletak di bawah P151 Parlimen Seperenggam yang merangkumi kawasan sekitar Seperenggam dan Macap ini sendiri. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Pada ketika itu, beliau berjaya meraih kerusi di kawasan ini dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon dari Parti Muda Al-Sanggaran dan calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali pengekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Namun begitu, semuanya bergantung kepada hasil undian dan tanggungjawab warga Johor yang akan menentukan siapakah yang layak untuk mentadbir negeri ini. Dan apa yang dapat saya kongsikan lagi, kami telah ada di sini sejak awal pagi bagi membawakan perkembangan terkini kepada anda. Tidak kurang juga petugas SPR, anggota keselamatan termasuk polis telah berada di sini sejak awal pagi bagi memastikan segala proses hari mengundi pada hari ini berjalan lancar dan berada dalam keadaan terkawal. Sebentar sahaja tadi pada pukul 8 pagi, pusat mengundi ini telah pun dibuka dan kalau dapat saya kongsikan, pengundi-pengundi telah mula hadir. Dan pada 8.10 pagi tadi, Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Ghazi juga tiba untuk menjalankan tanggungjawab mengundi, dan sempat kami menemubual Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Ghazi. Beliau turut memaklumkan proses hari ini berjalan lancar dan berada dalam keadaan baik, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik, dan beliau juga turut mengucapkan selamat mengundi buat seluruh warga Johor. Jadi untuk yang belum keluar mengundi, saya kira ayolah beramai-ramai datang lebih awal untuk laksanakan tanggungjawab kita, dan jangan lupa untuk sentiasa membawa kad pengenalan anda. Sekiranya itu sahaja dapat saya kongsikan, kita kembali dulu ke kaunti.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
5: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk

5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM. Dan post streaming langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatollah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota, Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi Berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cataleri untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis

Justi Lafuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jelatih Stiles Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Minamin ya Rabbal Alamin. Masuk jam yang baru, waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berbaki 2 jam lagi menuju 12 tengah hari bersama dengan saya Is Azlan menemani anda bermula jam 6 pagi tadi. Untuk Nasional Hujung Minggu hari Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan 25 Muharram 1448 Hijri. Juga bersempena dengan PRN Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi mengundi tanggungjawab kita warga Johor. Keluar sekarang, tunggu apa lagi? Takut lambat nanti banyak lagi program ataupun aktiviti yang perlu dilakukan kan? Jadi keluar menunaikan tanggungjawab untuk PRN Johor ke-16 sekarang ini. Kerana satu undi akan memastikan sama ada calon yang anda undi menang ataupun kalah, dan juga menentukan masa hadapan negeri Johor. Buat pilihan dengan bijak. Terus dengarkan Nasional

diri. Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Kita ke Dun N010 Kasab sekarang ini bersama dengan sahabat pelapor Saufi Nawawi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Faiz. Suasana proses pengundian bagi pilihan raya negeri Johor ke-16. Kalau di awal pagi tadi saya berada di Balai Raya di Batu Anam di Buluh Kasab, Balai Raya Taman Suria. Kini saya berada di SK LKTP Palung Timur 2. Palung Timur 1, di mana suasana proses pengundian bagi pilihan raya negeri ke-16 di Sekolah Kebangsaan ini berlangsung dengan lancar dalam keadaan cuaca yang baik dan terkawal. Pusat pengundian ini merupakan antara lokasi yang menerima kehadiran pengundi yang agak ramai, iaitu di kawasan ini apabila lebih 5,000 pengundi berdaftar dijadualkan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 9 saluran mengundi dibuka kepada para pengundi yang terdiri daripada warga peneroka Felda, generasi kedua Felda serta generasi ketiga Felda yang menjadi kelompok utama pemilih di kawasan ini. Proses pengundian di pusat ini diselia oleh penyelia pusat mengundi Puan Uswatun Hasanah binti Zulfika bersama-sama dengan petugas SPR yang telah membuat persiapan sejak awal pagi lagi bagi memastikan setiap urusan berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan tinjauan saya di sini juga mendapati pengundi yang hadir secara berperingkat. Sebaik saja pusat pengundian ini dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan keadaan di dalam dan luar pusat mengundi agak sesak juga. Saya kira ini antara waktu kemuncaknya juga, tetapi masih lagi terkawal dengan pengundi yang mematuhi arahan petugas serta beratur mengikut saluran masing-masing. Jadi bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan selesa, kemudahan seperti laluan khas untuk warga emas, orang kurang upaya OKU dan ibu mengandung turut disediakan petugas SPR, dan mereka juga sentiasa bersedia membantu pengundi yang memerlukan bantuan. Manakala anggota polis Diraja Malaysia juga dikelihatan sentiasa mengawal dari segi aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan pusat mengundi ini. Jadi dengan jumlah pengundi yang besar di pusat mengundi ini, kehadiran para pemilih juga dijangka terus meningkat menjelang lewat tengah hari ini dan sebelum proses pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Saya kira itu sahaja dulu laporan saya dari SK LKTP Palung Timur 1, Segamat bagi N01 Buluh Kasab. Kembali semula kepada Faiz di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

Lagu Aku Dah Bosan nyanyian Dato' Amy Church yang berasal dari Kampung Bakar Batu, Johor Bahru, Johor. Nasional FM sentiasa di hati. Layan terus Nasional FM di My TV saluran 701. Yang sedang mandu ke tempat mengundi, hati-hati mandu. Ada yang pulang dari Lembah Kelang, Melaka, Negeri Sembilan. Kena tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi hari ini. Hari ini saja, sebab apa? Hari ini adalah hari penentunya. Jadi saudara terus ke tempat-tempat mengundi berdekatan dengan anda. Dan jangan lupa semak dahulu pusat mengundi, saluran mengundi, waktu pusat mengundi dan masa yang digalakkan keluar mengundi. Caranya mudah saja. Menerusi portal semakan pautan di mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi MySPR Semak. Jom warga Johor keluar mengundi sekarang. Jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu lagi. Baik saudara, majlis perasmian jajaran Jalan Baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah Malaysia dengan kompleks CIQ Sadau Songkhla Thailand menjadi detik sejarah yang mencerminkan komitmen tinggi kedua-dua negara dalam memperkukuh hubungan strategik, meningkatkan kesaling hubungan serantau serta memacu kemakmuran bersama. Inisiatif tersebut disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bersama TYT Anutin Chavi Rakul, Perdana Menteri Thailand, pada 10 Julai yang lepas. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Terkini di Nasional FM, ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.
4: Baik, bersama dengan sahabat pelapor sekarang ini, Aiman Hakim Awazwin di N24 Senggarang. Silakan.
5: Baik, terima kasih Faiz. Jadi saya ketika ini di Sekolah Menengah SNK Senggarang bagi mengikuti perkembangan proses undi yang berlangsung membabitkan Dewan Negeri N24 Senggarang. Jadi kalau boleh saya kongsikan, di sekolah ini dibuka dua saluran bagi untuk orang ramai mengundi di sini yang membabitkan kira-kira 1,140 orang pengundi di kawasan ini. Tetapi kalau kita bercerita secara keseluruhannya, bagi kawasan Senggarang ini seramai 37,988 orang akan mengundi, dan sekitar kawasan Senggarang ini ada lebih kurang 20 pusat undi dibuka pada hari ini. Dan selain daripada itu, saya juga suka untuk berkongsikan sedikit mengenai cuaca ya ketika ini, Faiz. Ketika ini kalau saya datang di sebelah pagi tadi memang agak hujan lebat lah. Tetapi apabila dah sampai ke pukul 10 ini, cuacanya dah semakin redup, dah semakin hujan juga semakin renyai-renyai. Tapi saya kira, Faiz, itu sebenarnya tidak mematahkan semangat untuk orang keluar mengundi untuk hadir ke kawasan SMK Senggarang ini untuk mereka melaksanakan tugas mereka sebagai seorang pengundi. Ada yang datang suasana hujan ini dalam keadaan mereka menaiki motor, ada juga yang menaiki van dan sebagainya. Dan apa yang lebih menarik di antara coretan-coretan di kawasan ini adalah petugas-petugas SPR di sini dan juga rela dan juga anggota polis memang sangat, orang kata, ramah lah mereka ini. Apabila sebaik saja pengundi-pengundi itu datang ke kawasan Pintu Pagar, mereka terus menyambut tetamu-tetamu ini dan membawa mereka ke hala tuju mereka, iaitu ke pusat data ke dalam dewan ke. Itu merupakan antara perkara-perkara yang baiklah yang suka untuk saya kongsikan di sini. Seperti mana juga di kawasan ini ada juga menerima kunjungan pengundi-pengundi yang kurang berkemampuan. Contohnya ada yang menaiki kursi roda, turut disediakan kursi roda di sini, dan juga ada yang datang bertongkat, ada yang datang dengan sokongan kain anduh dan sebagainya. Itu merupakan coretan-coretan, dan itu pun walaupun ada serba kekurangan sedikit, tetapi tidak mematahkan semangat mereka untuk mengundi di kawasan ini. Sedikit berkenaan dengan N24 Senggarang, kawasan ini ditandingi tiga penjuru daripada calon PH, calon BN dan juga Perikatan Nasional. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan pagi ini. Sedikit hujan di Senggarang. Kembali semula kepada Faiz yang sahih di RTM, yuk mengundi.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.

Asal dari Muar Johor, Ramlah Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo, Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, hari ini pilihan raya yang memerlukan undi anda warga Johor. Jom keluar mengundi. Yang penting buat semakan awal maklumat pusat mengundi dan juga saluran terkini menerusi aplikasi MySPR Semak ataupun portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my. Jom ramai-ramai warga Johor keluar menunaikan tanggungjawab untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Jangan tunggu, jangan tangguh. Ayuh, tunaikan dan laksanakan tanggungjawab kita sebagai warga negara.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTN. Yuk mengundi.
1: Baik, kita ke Dunia N27 layang-layang sekarang ini bersama dengan sahabat pelapor Nurul Huda Abdullah. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih. Saya masih lagi berada di SJKC Cincang Renggam, merupakan salah satu pusat pengundian bagi N27 layang-layang untuk PRN Negeri Johor ke-16. Dan bagi N27 layang-layang ni, kita menyaksikan pertembungan tiga penjuru dan tiga calon yang akan bertanding di sini di kawasan N27 layang-layang ni. Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jan Bun Barisan Nasional BN dan juga Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional ataupun PN. Dan setakat ini sebanyak 7.97% yang keluar mengundi mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh SPR, 17% di sini. 17% di sekolah sini. Terima kasih kepada penyelia pusat mengundi kami di sini. Sebanyak 17% telah pun hadir di SJKC Cincang untuk hari ini. Ya? Setakat pukul 10 pagi tadi, okay, mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh penyelia SPR ataupun penyelia tempat mengundi di SJKC Cincang. Okey, cuaca alhamdulillah cukup baik hari ini. Kalau pagi tadi cerah, lepas tu mendung, lepas tu cerah balik. Sekarang ni macam mendung balik tapi tak berhenti hujan. Jadi kepada anda masih lagi sempat untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kalau dilihat jumlah pengundi yang layak untuk mengundi di N27 layang-layang ni seramai 25,181 orang. Kalau masih baru sahaja 70%, bermakna berbaki ramai lagi yang belum hadir. Tapi kalau dilihat di SJKC Cincang ni, ramai yang datang tak putus-putus dari tadi. Dan kepada semua, jangan lupa untuk keluar mengundi, tak payah risau sebab anda semua akan dibantu oleh pegawai-pegawai SPR dan juga polis daripada PDRM dan juga bahagian trafik untuk menjaga lalu lintas. Jadi keadaan sini cukup terkawal, cukup aman, okay, cukup tenteram. Jadi boleh datang mengundi untuk tunaikan tanggungjawab. Okay. Di sini di SJKC Cincang, Cincang ini sebenarnya ada 7 saluran yang disediakan di sini. Jadi banyak saluran, dan kalau saya lihat sepanjang hari ini bermula awal pagi tadi, proses mengundi cukup cepat. Lebih kurang dalam seorang tu lebih kurang dalam 5 minit saja mereka akan lakukan proses pengundian. Jadi datang sini untuk tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Ada pesanan untuk semua yang mendengarkan ketika ini, jangan lupa sebelum keluar rumah tu untuk menjadikan dokumen pengenalan diri yang sah. Sebab tadi ada seorang pengundi, dia dah sampai dekat saluran nak mengundi, sekali IC tak bawa. IC dia tertinggal kat pengenalan, tinggal dalam kereta, terpaksa berpatah balik, ambil balik IC, patah balik, kan penat. Jadi jangan lupa pengenalan diri yang sah tu perlu dibawa untuk membuktikan kehadiran dan nama serta nombor kat pengenalan sama dengan yang didaftarkan sebagai seorang pengundi. Dan jangan lupa juga untuk keluar mengikut waktu yang disarankan oleh pihak SPR bagi melancarkan perjalanan pengundian sepanjang hari ini. Okey, saya rasa itu saja laporan saya di sini. Hashtag Yuk Mundi yang sahih hanya di RTM. Kembali kepada rakan segan. Assalamualaikum.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTN. Yuk mengundi.

Kumpulan Mega dengan lagunya Takdir dan Waktu menerusi vokalisnya Rahmat yang berasal dari Felda Cahaya Baru Masai Johor. Anda terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya Isa Azlan. Baik saudara, selamat mengundi warga Johor dengan hari yang dinantikan telah pun tiba hari ini. Keputusan yang akan membawa negeri Johor. Mengundi anda menentukan masa hadapan negeri Johor. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR saudara meminta majikan beri tempoh munasabah untuk pekerja keluar mengundi dengan mematuhi Seksyen 25 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5. Pastikan pekerja yang merupakan pemilih berdaftar dapat laksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. Majikan tidak dibenarkan membuat sebarang potongan gaji atau saraan lain mahupun mengenakan apa-apa penalti terhadap pekerja atas sebab mereka menunaikan tanggungjawab mengundi. Jadi masih lagi punya kesempatan dan waktu untuk warga Johor menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi hari ini. Jangan lupa untuk mengundi demi masa depan Johor yang tercinta. Jom layan Starship dengan lagunya ini, Nothing's Gonna Stop Us Now. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk

di negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTI.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Channel FM sentiasa di hati. Iklim dengan lagunya Hakikat Sebuah Cinta membawa kita pada pukul 11.09 minit pagi waktu sekarang ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan yang terakhir, Is Azlan menemani anda untuk Nasional Hujung Minggu hari Sabtu ini. Baik, saudara, untuk jam ini saya mulakan dengan perkongsian berita semasa daripada portal berita RTM. PRN Johor, hampir 8% daftar pemilih selesai tunai tanggungjawab setakat 9 pagi. Dun Mahkota catat peratusan keluar mengundi tertinggi 15.8%, diikuti Tanjung Surat 14.7% dan Pasir Raja 13.6%. Dun Bentayan dan Simpang Jeram rekod keluar mengundi terendah masing-masing 7.7%, Dun Kukup 7.6%. Perbandingan menunjukkan angka keluar mengundi tempoh sama pada PRN Johor ke-15 ialah 6.35%. Selain itu, saudara, Jambatan Baharu Amerika Syarikat Kanada dibuka 27 Julai dengan jambatan bernilai AS 4.7 bilion dijangka menjadi laluan ekonomi penting menjana aktiviti berbilion dolar untuk beberapa dekad. Pembinaan bermula 2018, pembukaan ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat kerana isu teknikal menurut Perdana Menteri Mark Carney. Projek dibiayai sepenuhnya oleh Kanada. Pemilikan akan dikongsi bersama negeri Michigan walaupun Presiden Amerika Syarikat mengancam menghalang kerana tuntutan pemilikan. Selain itu, saudara, Piala Dunia 2026 Thibaut Courtois tetap bangga dengan generasi emas Belgium. Belgium tersingkir di suku akhir selepas tewas 2-1 kepada Spanyol. Dan Courtois cedera pada minit ke-71, penggantinya Sean Lamans melakukan kesilapan membuka ruang gol kemenangan. Courtois mempertahankan prestasi veteran seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku menolak label kegagalan kerana sering tewas kepada juara. Belgium pernah ke tempat ketiga Piala Dunia 2018 dan ranking nombor 1 FIFA, dan Akademi Remaja dijangka melahirkan bakat baru. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Sahabat pelapor saya Nur Azizah Drahman sekarang ini untuk Don N45 Setulang. Silakan.
2: Ya, terima kasih Faiz di studio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, saya kini berada di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Johor Bahru dan selepas itu ke satu lagi sekolah di N45 Setulang ini yang menyaksikan ramai pengundi telah pun keluar seawal pagi tadi untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan tinjauan saya di sekolah yang pertama itu Sekolah Rendah Agama Bersepadu, calon PH Andrew Chen Kahang telah pun mengundi di sekolah tersebut hadir pada pukul 8:10 minit pagi. Dan untuk makluman semua, mengikut daftar pemilih yang dikeluarkan PR, N45 Setulang mempunyai 60,029 pengundi yang merangkumi 58,691 pengundi biasa dan 1,338 adalah pengundi awal yang telah pun mengundi pada 7 Julai lalu. Dan bagi N45 Setulang mempunyai 16 pusat mengundi yang dibuka bermula 8 pagi tadi hingga 6 petang nanti. Dan apa yang juga menyaksikan N45 ini menyaksikan pertandingan 4 penjuru di antara calon PH, calon PN, PN dan juga bersama. Jadi keadaan cuaca pada sebelah tengah hari ini agak mendung di sini ya, di N45 ni. Dan apa yang kita harapkan kepada pengundi agar keluar mengundi lebih awal ataupun seawal mungkin sebelum pusat mengundi di kawasan N45 ini ditutup pada pukul 6 petang ini nanti. Saya rasa sekian dulu laporan saya dari N45 Setulang yang sahih hanya di RTM Yok Ngundi.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yo.

Dato' Sheikh dengan lagunya Umi. Nyanyi yang berasal dari Johor Bahru, Johor. Oh, kita pada pukul 11.30 minit pagi waktu sekarang ni. Nasional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah yang telah pun selesai menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi untuk PRN Johor ke-16. Ini adalah pilihan kita. Lakukan pilihan kita. Sayangi Malaysia dengan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi. Ayuh Malaysia, ayuh warga Johor. Buat pilihan yang tepat demi membentuk sebuah negeri yang gemilang. Kehadiran kita di pusat pengundian adalah bukti nyata rasa cinta akan tanah air. Penting kita semak pusat mengundi ataupun saluran melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi mysprsemak. Sebab apa ada lagi yang masih dalam perjalanan. Baru keluar tadi pukul 11 pagi dari rumah. Sempat lagi. Tapi tujuan tu dah betul dah tu. Buat untuk mengundi. Bagi membentuk masa depan negeri Johor. Anda yang tentukan siapa? Anda yang mengundi warga Johor. Baik saudara, untuk malam pengundian yang mana malam ini akan dibawakan terutama Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad laku pengarah pusat kurikulum dan pembangunan pelajar dan penyelidik unit literasi dan advokasi politik advokasi IPSAS Universiti Putra Malaysia UPM berkongsi berkenaan manifesto demokrasi dan mandat rakyat bermula jam 8 malam. Untuk malam yang ditunggu-tunggu buat warga Johor malam ini. Jom layan lagu yang seterusnya, persembahan Maya. Lagunya Matahari. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Mini Piala Dunia.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
5: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
4: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, terima kasih kerana terus layan Nasional FM sentiasa di hati baik saudara. Baru saja dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sehingga pukul 11 pagi dengan keseluruhan 26.43%. Ratus keluar mengundi untuk undi biasa bagi PRN Johor ke-16. Dengan seramai 709,092. Bilangan pengundi yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi daripada 2,682,642 pengundi. Jika diikutkan waktu yang sama pada PRN Johor ke-15 tahun 2022 yang lepas adalah sebanyak 21.33%. Jadi ada peningkatan. Untuk pukul 11 pagi tadi iaitu 26.43%. Masih lagi punya masa, tetapi jangan tangguh. Kita keluar sekarang menaikkan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi. Inilah masanya, inilah waktunya untuk warga Johor membuat pilihan membentuk masa depan negeri Johor. Sebelum pintu pagar ditutup jam 6 petang nanti. Okay, baik, selepas ni jangan ke mana-mana. Terus teman berteman bersama dengan Reza Zikri 6 jam yang seterusnya. Dan semestinya banyak lagi perkongsian info terkini yang akan terus disajikan bersempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 sepanjang hari ini. Hanya yang terbaik untuk anda. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati, mantap.

0: PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi.
2: Calon di hati, kekalkan demokrasi.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

0: daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam pilihan raya negeri Johor ke-16. Untuk perkembangan semasa bersama wartawan Nurul Huda Abdullah di Dun Layang-Layang. Nurul.
1: Pukul 11 pagi tadi, peratusan yang keluar mengundi di HKPC Cincang yang diberikan oleh penyelia pusat mengundi iaitu Encik Chong Zufio sebanyak 25%. Dan jika dilihat, tren peratusan keluar mengundi akan perlahan memandangkan ketika ini waktu tengah hari dan peratusan keluar mengundi akan meningkat selepas pukul 2 petang. Jadi kepada semua pengundi yang layak untuk mengundi di N27 Layang-Layang, teruskan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dan jangan buat pecutan terakhir di hujung-hujung waktu. Di N27 Layang-Layang, kita dapat menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. 12,730 pengundi lelaki dan 12,451 pengundi wanita yang layak untuk mengundi di sini. Bila setakat ini dahulu, laporan saya Nurul Huda Abdullah di N27 Layang-Layang. Kita akan kembali lagi dari semasa ke semasa. #YukUndi yang sahih di RTM. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Nurul. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu dan penyamaran. Manakala 9 kes ucapan kebencian melibatkan isu perkauman serta masing-masing 1 kes berkaitan agama dan institusi diraja yang dikategorikan sebagai kandungan berunsur 3R. Sukan, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menghangatkan pentas separuh akhir Piala Dunia apabila menyifatkan pertemuan dengan Perancis sebagai akhir sebelum akhir. Keyakinan itu hadir selepas La Roja menundukkan Belgium menerusi jaringan dramatik Mikel Merino pada minit ke-88 dalam aksi suku akhir. De la Fuente percaya para pemainnya memiliki kualiti untuk menewaskan mana-mana pasukan termasuk Perancis yang diketuai Kylian Mbappe. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

Anda sekarang sudah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini, hari Sabtu juga yang bertarikh 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijri. Selamat berhujung minggu semua, salam Sabtu dan selamat tengah hari yang baru saja keluar rumah tu, memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, sentiasa berhati-hati. Ada beberapa kawasan di Lembah Kelang hujan lebat dan juga angin kencang, jadi sentiasa berhati-hati, jangan pandu terlalu laju. Semoga semuanya selamat sampai. Juga secara khususnya untuk warga Johor hari ini, bagi anda yang keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor yang ke-16, ada beberapa tip mudah supaya proses pengundian lebih lancar. Yang paling penting, semak terlebih dahulu saluran mengundi anda dan pusat mengundi sebelum bertolak bagi mengelakkan tersalah tempat, dan anda boleh terus buat semakan melalui portal HPR. Yang paling penting, jangan lupa bawa my card asal kerana ini adalah dokumen utama untuk pengesahan identiti. Yang paling penting juga, kalau telah diwartakan masa, jadi datang lebih awal jika boleh selain mengelakkan kesesakan. Juga hari ini cuaca di negeri di daerah negeri Johor ada beberapa kawasan hujan dan juga angin kencang, jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Yang paling penting, selamat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Setiap undi memainkan peranan dalam menentukan wakil rakyat dan hala tuju negeri Johor. Yang pastinya, untuk anda dapatkan laporan terkini pilihan raya negeri Johor yang ke-16 pastinya di Nasional FM. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terkini di Nasional FM, ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.
1: Baik, sekarang ni kita akan ikuti laporan terkini PRN Johor ke-16 bersama-sama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan Taufik.
2: Baik, terima kasih Reza untuk laporan semasa dari N41 Puteri Wangsa. Setakat 12 tengah hari, peratusan keluar mengundi bagi N41 mencapai 73.96% selepas 4 jam hari undi yang bermula 8 pagi tadi. Ketika ini hujan, tetapi kehadiran pengundi tidak putus-putus dan hujan bukan halangan untuk mereka keluar menunaikan tanggungjawab. Namun pergerakan sedikit perlahan disebabkan cuaca hujan ketika ini. Harapnya cuaca terus baik dan pengundi dapat keluar mengundi. Berbaki lebih kurang 5 atau 6 jam saja lagi untuk ditutup. Diharapkan pengundi dapat keluar untuk menunaikan tanggungjawab sehingga ke jam 6 petang nanti. Dari pagi tadi, apa yang boleh saya katakan dari melihat tren pengundi yang hadir, kebaikannya adalah pengundi muda yang memang cukup bersemangat, cukup ceria, hadir, sudah beratus awal 7.30 pagi, menunggu pintu dibuka 8 pagi dan mereka terus ke saluran masing-masing. Di sini ada 13 saluran dibuka untuk memudahkan lebih 8,000 ataupun hampir 10,000 pengundi di SJKC Pun U5 Taman Mount Austin Johor Bahru ini. Dan diharapkan suasana tenang ini akan terus berkekalan sehingga petang nanti. Dan tadi juga calon dari N51 Bukit Batu, calon Pakatan Harapan iaitu Arthur Chong Sen Sen telah selesai mengundi di SJKC Pun U5 di sini jam 9 pagi tadi. Dan kemudiannya turut hadir juga calon parti muda Lufina yang hadir untuk meninjau situasi semasa di sini. Jadi saya rasa ini sahaja dapat saya kongsikan untuk perkembangan semasa dari N41 Puteri Wangsa kembali ke National FM. Hashtag yang saya di hati yang hidup nanti.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka. Jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
2: Calon di hati, kekalkan demokrasi.
3: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
4: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
3: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
4: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
3: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
4: layarilah internet secara positif.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzullah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi, PRN Johor laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya sebenarnya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam, baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak mengundi. Untuk yang terbaiklah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaiklah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak

0: Kembali bersama dengan saya di National FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini 11 Julai 2026. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Hari ini juga adalah hari yang sangat penting secara khususnya untuk warga Johor, di mana hari ini adalah hari mengundi. Jadi kita kena tunaikan tanggungjawab kita. Untuk anda yang belum keluar mengundi, silalah keluar mengundi kerana kita adalah menentukan ataupun kita penentuan masa depan. Jadi luangkan sedikit masa untuk tunaikan tanggungjawab anda sebagai warga negara, secara khususnya warga Johor, kerana satu undi daripada anda mampu membawa perubahan yang sangat besar. Jangan lupa untuk semak di portal HPR untuk anda tentukan di mana saluran mengundi anda. Yang paling penting juga ikut hadir ke tempat mengundi ikut masa yang telah ditetapkan. Juga untuk sahabat pendengar kita juga yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Ketika ini trafik meningkat di beberapa lebuh raya di seluruh negara, betul, di mana trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi, antaranya lebuh raya NKVE, lebuh raya Plus E1, E2, juga lebuh raya Kesas E5, lebuh raya Elite, lebuh raya Grand Saga. Anda boleh terus rujuk di Lembaga Lebuh Raya Malaysia di laman media sosial rasminya, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.llm.gov.my. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, tepat pada jam 1.22 minit tengah hari. Jadi terus dengar National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Perancis terus mengorak langkah dalam misi memburu gelaran dunia apabila berjaya menempat tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 dalam aksi suku akhir. Tumpuan pasti terarah kepada kilat Mbappe walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan bila tidak membiarkan kegagalan itu menjejaskan rentak permainannya. Selepas membuka tirai jaringan, dia turut mencipta bantuan gol kepada Osumani Dembele yang memastikan kemenangan 2-0. Dengan tiket ke separuh akhir sudah dalam genggaman, Perancis kini hanya selangkah lagi untuk mara ke perang akhir. Caparan semakin getir, namun impian menjulang trofi Piala Dunia terus menjadi buruan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini. Selamat berhujung minggu semuanya, selamat bercuti dan selamat beristirahat untuk anda yang bertenang di rumah, yang bercuti, yang mana bekerja di hujung minggu. Selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ini juga adalah hari yang sangat penting untuk pendengar kita, secara khususnya warga Johor. Dan silalah rancang sebaiknya perjalanan anda untuk hadir ke pusat mengundi bagi yang belum mengundi di sebelah petang ini. Jadi perkongsian ramalan cuaca bagi hari ini, hari mengundi di negeri Johor, di sebelah petang ini bagi daerah Johor Baru tiada hujan, bagi daerah Muar pula tiada hujan, dan Batu Pahat tiada hujan. Untuk pendengar kita yang mengundi bagi daerah di Segamat, Ribut Petir serta di Keluang dan Kota Tinggi, di Pontian tiada hujan, di daerah Mersing juga Ribut Petir, dan di daerah Tangkak dan Kulai tiada hujan. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda untuk hadir ke pusat mengundi kerana pilihan di tangan anda. Luangkan berapa minit untuk mengundi kerana setiap undi mempunyai nilai dan maknanya tersendiri. Untuk informasi serta laporan terkini PRN Johor ke-16, pastinya Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Sekarang ini kita akan ikuti laporan terkini pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama-sama dengan rakan pelapor Anas Mano juga N44 Lakin. Silakan Anas.
2: Baik, terima kasih Reza. Betul-betul saya berada di salah sebuah pusat mengundi di dalam kawasan N44 Lakin di pusat mengundi SMK Bandar Baru dah. Dan suasana pada tengah hari ini agak perlahan sedikit tren pengundi yang keluar untuk mengundi berbanding pada sebelah pagi tadi dan sehingga pukul 12 tengah hari tadi. Menurut maklumat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 35.46% peratusan yang keluar mengundi bagi N44 Lakin ini. Dan sebenarnya agak baik, namun sebenarnya trend tu sedikit ataupun momentum tu sedikit perlahan selepas hujan turun dengan lebat sekali pada pukul 11 tadi, terutama di sekitar Johor Bahru ni. Pada sebelah pagi tadi rancak orang ramai datang awal untuk mengundi, namun dalam pukul 11 hingga ke 12 tengah hari hujan lebat agak memperlahankan trend untuk orang ramai keluar. Tetapi diharapkan selepas tengah hari ini, selepas rehat solat Zuhur ni, mungkin akan berlaku perubahan sedikit, berlaku pertambahan trend untuk orang keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing. Masih ada masa lagi sehingga pukul 6 petang nanti sebelum ditutup. Jadi ambil peluang ini, terutama mereka yang berada di kawasan sekitar, dah tahu tempat mana mengundi, datang tunaikan tanggungjawab anda, buat pilihan yang tepat. Bagi kawasan N44 ni, secara keseluruhan lebih kurang 75,000 pengundi biasa yang akan mengundi bagi kawasan ini. Dan di lokasi saya berada ni, di SMK Bandar Baru Udah, lebih kurang 5,800 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka di 9 saluran yang dibuka. Dan pada sebelah pagi tadi, kami berada di SK Tanjung Puteri, 10 saluran dengan daftar pemilih seramai 6,400 orang. Ini adalah yang kedua tertinggi dalam kawasan N44 Lakin. Sebentar tadi juga sebenarnya salah seorang calon yang bertanding bagi kawasan Don ini, iaitu saudara Suhaizan Kayat dari Pakatan Harapan, juga meninjau keadaan ataupun proses mengundi di pusat mengundi ini. Dan beliau sebenarnya mengingatkan ramai sebenarnya untuk keluar segera untuk tunaikan tanggungjawab mereka, dibimbangi pada sebelah petang nanti hujan sekali lagi akan merencatkan jadual mereka ataupun proses untuk pergi mengundi, dan takut tak sempat pula untuk mengundi pada pukul sehingga pukul 6 petang nanti. Sekian dulu dari SMK Bandar Baru Udah di N44 Lakin. Kembali semula kepada Reza. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Sekarang ini kita akan ikuti laporan terkini pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama-sama dengan rakan pelapor Muhammad Najib bin Mansyur di N15 Maharani. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari N15 Maharani pada ketika ini, saudara, untuk saya berkongsi mengenai dengan situasi semasa. Saudara, ketika saya tadi, maklumat yang baru saya perolehi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan seramai 5,927 pengundi bagi pusat mengundi di SK Ismail 1 pada hari ini, dan daripada jumlah itu lebih daripada 2,000 pengundi telah pun selesai ataupun hadir bagi melaksanakan tanggungjawab mereka selaku pengundi dan juga pemilih pada hari ini. Berbaki kurang 4 jam sahaja lagi, ini bermakna hampir 50% pengundi telah pun hadir melaksanakan tanggungjawab mereka. Namun dalam berbaki 4 jam ini, SPR masih lagi mengharapkan ramai lagi pengundi-pengundi untuk hadir keluar mengundi di kawasan ini. Cuaca yang dapat saya gambarkan pada saat ini, hujan lebat sejak pukul 8 pagi tadi. Walau bagaimanapun, tidak mematahkan semangat pengundi-pengundi tidak kira dari pelbagai latar, muda dan juga warga emas, termasuk mereka yang kurang berupaya untuk hadir ke lokasi ini bagi bersama-sama melunaskan tanggungjawab mereka. 74 secara keseluruhannya petugas-petugas daripada Suruhanjaya Pilihan Raya membantu sebaik mungkin melaksanakan tugasan mereka untuk memudahkan lagi proses pengundian. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa laluan pejalan kaki di sekitar pusat mengundi di SK Ismail 1 ini turut dinaiki air. Walau bagaimanapun, bantuan daripada polis Diraja Malaysia dan juga anggota rela dilihat memudahkan lagi proses pengundian yang menyaksikan 10 saluran secara keseluruhannya dibuka, yang mana membabitkan 3 daripadanya dikhususkan kepada warga emas. Dan apa yang dapat saya kongsikan juga, hujan pada ketika ini akan dijangka akan berlangsung sehingga ke lewat malam ini menurut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, satu calon dipilih daripada 4 yang bertanding bagi DUN N15 Maharani ini melibatkan calon dari Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Muda. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari N15 Maharani. Kembali ke Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: PN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Jangan

0: Terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Yok Mengundi.
1: Sekarang ini kita akan ikuti laporan terkini pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama dengan rakan pelapor Erwin Zaid di N32 Endau. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya di Pusat Pengundian SK Sawah Datuk bagi membawakan perkembangan terkini proses pengundian PRN Johor bagi N32 Endau. Terkini kira lebih 5 jam proses pengundian telah berjalan di N32 ini. Apa saya boleh lihat, bilangan pengundi di sini adalah konsisten. Pengundi masih hadir untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Bagaimanapun, bilangan mereka tidak seramai pada sebelah pagi. Di mana setakat ini saya boleh katakan waktu pagi masih menjadi waktu puncak bagi para pengundi untuk menjalankan tanggungjawab mereka di sini. Dan untuk pusat pengundian di sini terdapat 5 saluran mengundi dibuka melibatkan 2,650 pengundi berdaftar. Dan saluran 5 merekodkan pengundi tertinggi 619 orang, diikuti saluran 4 595 orang. Ini antara pusat mengundi yang mempunyai bilangan pengundi yang paling ramai ya di N32. Dan pusat pengundian akan terus beroperasi sehingga 6 petang ini. Dan sedikit maklumat saya kongsikan tentang N32 Endau. SMK Endau mempunyai jumlah saluran undi tertinggi dalam N32 iaitu 7 saluran, diikuti SK Bandar Endau 6 saluran dan sekolah ini SK Sawah Datuk 5 saluran. Dan terdapat 22 pusat pengundian di N32 dengan 2 daripadanya akan ditutup seawal 2 petang, telah ditutup 2 petang tadi, iaitu SK Punan dan SK Petah. 2 lagi pusat pengundian akan ditutup pukul 4 petang, iaitu SK Tanjung Resang dan SK Tanah Abang. Selain itu, 2 pusat pengundian juga terletak dalam kawasan komuniti orang asli, iaitu SK Tanah Abang dan SK Petah. Sekian, buat masa ini laporan saya untuk N32 yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yok mengundi.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik, sekarang ni kita akan ikuti laporan terkini pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama dengan rakan pelapor Syuhada Balqi Johali yang berada di N51 Bukit Batu. Silakan.
2: Baik, terima kasih Reza. Proses pemilihan bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di DUN N51 Bukit Batu terus berjalan lancar dan saya kini berada di lokasi kedua hari ini, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri yang merupakan satu lagi pusat mengundi bagi DUN ini. Walaupun suasana di pusat mengundi ini pada awalnya agak lengang, tapi keadaan mula berubah menjelang waktu ini pukul 2:45 petang apabila kehadiran pengundi dilihat semakin meningkat dan rata-rata mengambil kesempatan untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum tamat waktu mengundi pada petang ini. Walaupun bagaimanapun, kali sebuah 12 saluran mengundi terus beroperasi seperti biasa bagi membolehkan seramai 7,816 pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan menurut petugas Suruhan Raya Telah Raya yang ditemui RTM tadi, kebanyakan pengundi memilih untuk hadir pada setengah pagi. Malah rata-rata pengundi sebenarnya mematuhi cadangan waktu keluar mengundi yang disarankan oleh SPR dan sekaligus membantu melancarkan aliran pengundi sepanjang hari ini. Dan mengikut data yang dikeluarkan SPR setakat jam 2 petang, peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor ke-16 direkodkan sebanyak 48.91%. Kepada pengundi yang masih lagi belum hadir, disaran mengambil peluang untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing sebelum pusat mengundi ditutup mengikut waktu yang ditetapkan. Dan apa yang dapat saya kongsikan di sini, keadaan cuaca di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri ketika ini kelihatan mendung. Namun keadaan ini tidak menjejaskan perjalanan proses pengundian dengan pengundi masih lagi hadir secara berperingkat ke pusat mengundi. Dan selain itu juga, tinjauan kami mendapati keadaan lalu lintas di sekitar pusat mengundi tercawang dan urusan keluar masuk mengundi berjalan lancar. Juga kemudahan seperti laluan khas untuk warga emas serta orang kurang upaya turut disediakan, mana manakala petugas SPR sentiasa bersedia membantu bagi memastikan setiap pengundi dapat menunaikan tanggungjawab mereka dengan selesa. Anggota polis Diraja Malaysia pula terus menjalankan pemantauan di sekitar pusat mengundi bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terpelihara sepanjang proses pengundian berlangsung. Demikian perkembangan proses pengundian di DUN N51 Bukit Batu setakat ini. Dan sebentar lagi saya akan terus membawakan perkembangan terkini menjelang penutupan pusat mengundi serta persiapan proses penyiraan undi. Tunaikan hak dan tanggungjawab diri setelah penghubung generasi hadapan bersama melangkah ke pusat mengundi membangun aspirasi penuh harapan. Sekian perkembangan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri bagi DUN N51 Bukit Batu. Dan saya Syuhada Balqis Johali yang sahih di RTM #yukmundi.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

penduduk atau rumah yang terkesan masih belum diperoleh. Hujan lebat berterusan turut dilaporkan berlaku di Melaka Tengah dan Jasin. Namun setakat ini tak ada kawasan dilaporkan dinaiki air. Akhir sekali, FIFA menawarkan peluang kepada peminat untuk memiliki sebahagian daripada sejarah bola sepak dunia dengan menjual kepingan tulen permukaan padang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi kedai dalam talian rasminya. Produk bernama FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch Foundation Edition itu dijual pada harga $450 dan akan mengandungi cebisan asal padang perlawanan akhir stadium di New Jersey. Barangan koleksi tersebut akan dibungkus dalam kotak berinsil premium dengan perincian kesan kilat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jam ketiga ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat berhujung minggu semuanya dan selamat petang. 3.7 minit petang waktu ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026. Selamat berhujung minggu yang mana bekerja di hujung minggu ni. Selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang sekarang ini sedang memandu. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mana warga Johor yang masih lagi belum keluar mengundi, silalah keluar mengundi, lunaskan tanggungjawab anda. Dan sedikit perkongsian juga.

Status terkini pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16, beratus keluar mengundi setakat jam 2 petang ini, di mana keseluruhan iaitu 48.91% dan beratus keluar mengundi terendah di N13 Simpang Jeram iaitu 43%, di N12 Bentayan 40.4% dan N23 Penggaram 39.6%. Jadi berbaki beberapa jam saja lagi sebelum pusat mengundi tutup. Jadi bersama-sama untuk anda yang mana belum mengundi, keluarlah mengundi, kerana masa semakin tutup. Buat warga Johor juga yang belum menunaikan tanggungjawab, jadi sama-sama ambil langkah terbaik dengan keluar mengundi sekarang demi masa depan negara dan juga negeri anda. Pusat pengundian bakal tutup tidak lama lagi, jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang dan hak penting ini serta amanah. Ini yang paling penting. Segera ke pusat pengundian berhampiran anda, dan juga jangan lupa untuk bawa IC ataupun kad pengenalan, itu yang paling penting. Juga boleh semak saluran di mana saluran mengundi anda di portal SPR, juga pastinya laporan terkini di Nasional FM sama dengan rakan-rakan pelapor di lokasi. Pastinya terus kekal, terus dengar hiburan terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: dan Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di Arab.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik, sekarang ini kita ikuti perkembangan terkini pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama dengan rakan pelapor Aiman Hakim Awazwin yang berada di N24 Senggarang. Silakan.
2: Baik, terima kasih Reza. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Banang Jaya di Batu Pahat mengikuti perkembangan rapat proses pengundian bagi kawasan N24 Senggarang. Dan apa yang saya boleh kongsikan ketika ini Reza, cuaca hujan kian reda walaupun di sebelah pagi ketika saya berada di SMK Senggarang tadi hujan lebat, tetapi kini semakin cerah. Di SK Banang Jaya ini merupakan pusat undi dengan jumlah saluran undi terbanyak bagi kawasan Dewan Negeri N24 Senggarang. Suasananya sudah tentulah lebih meriah, nampak lebih kehangatannya di sini. Dan kehadiran orang ramai juga tanpa henti sejak daripada awal pagi tadi. Dan difahamkan juga di sebelah petang ini pergerakan orang ramai semakin bertambah apabila cuaca juga semakin cerah. Di kaunter semakan daftar undi, saya juga dapat memperlihatkan sebilangan barisan pengunjung yang hadir. Dan di sini juga 10 saluran undi dibuka di SK Banang Jaya ini menampung seramai kira-kira 6,000 pengundi yang bakal membuat undi mereka di kawasan ini. Dan sebab itulah kawasan ini terasa kemeriahannya di pusat ini berbanding pusat-pusat undi lain di Senggarang. Dan N24 Senggarang menyaksikan saingan 3 penjuru antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional bagi merebut kerusi ini. Dan calon-calonnya bertanding adalah Muhammad Yusla Ismail daripada Barisan Nasional, On Abu Bakar daripada Pakatan Harapan dan Datuk Muhammad Rashid Hasnon daripada Perikatan Nasional. Dan masih beberapa jam lagi sebelum pusat undi ditutup, dan sekiranya anda masih lagi belum membuat undi, maka laksanakanlah tanggungjawab anda sewajarnya. Kerana pada ketika ini, mengikut daripada laporan Met Malaysia mengatakan bahawa kalau pagi tadi hujan lebat, maka di sebelah petang dan juga malam ini tiada hujan diramalkan. Maka ambillah peluang ini untuk anda keluar rumah mengundi di kawasan N24 Senggarang. Untuk itu, saya akhiri lintas langsung saya di kawasan ini. Setakat ini saya boleh laporkan kepada Reza. Dan lebih kurang 37,000 orang layak mengundi di N24 Senggarang ini. Maka laksanakanlah tanggungjawab anda. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Lok Mengundi.
1: Sekarang ni kita akan ikuti perkembangan terkini PRN Johor ke-16 bersama dengan rakan pelapor Sofi Nawawi di N01 Buloh Kasab. Silakan Sofi.
2: Baik, terima kasih Reza. Proses pengundian bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk petang ini, saya berada di Sekolah Agama Buloh Kasab yang mana berlangsung dengan lancar dan teratur. Sebaik saja pusat pengundian dibuka tepat pukul 8 pagi tadi. Pusat pengundian ini menyediakan dua saluran mengundi yang dikendalikan oleh 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di bawah penyeliaan Encik Muhammad Najib bin Yusof bagi memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang telah pun ditetapkan. Nah, menerusi temubual saya bersama-sama dengan penyelia sebentar tadi, dikabarkan sudah pun melebihi 50% pengundi-pengundi yang telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka di sini. Tinjauan di pusat pengundi ini juga mendapati sebahagian besar pengundi yang hadir terdiri daripada masyarakat yang berbangsa Cina, dengan kehadiran pengundi secara berperingkat sejak awal pagi lagi. Dan di sebelah tengah hari tadi juga sebenarnya cuaca agak hujan agak lebat sebenarnya, dan waktu sekarang ini telah pun reda, telah pun berhenti. Pada saya ianya turut membantu jugalah melancarkan pergerakan orang ramai untuk hadir menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Dilihat juga di sini kemudahan asas seperti laluan khas untuk warga emas, untuk orang kurang upaya OKU, dan ibu mengandung turut disediakan bagi memastikan proses pengundian ini lebih selesa dan teratur. Selain itu, petugas SPR yang sentiasa bersedia membantu pengundi yang memerlukan bantuan dan juga panduan, dan kelihatan juga anggota polis mengawal dari segi laluan, kelancaran laluan dan juga dari segi keselamatanlah di sekitar kawasan pusat mengundi ini. Baik, jadi sekali lagi untuk semua pengundi yang berada di luar sana, khususnya untuk yang sedang mendengarkan Nasional FM di N01 Buloh Kasab, diingatkan bahawa proses pengundian di pusat ini masih lagi berlangsung sehingga pukul 6 petang sahaja, dan mereka yang belum lagi melaksanakan tanggungjawab disaran untuk hadir bagi mengelakkan kesesakan pada waktu-waktu akhir sebelum pusat pengundian ini ditutup. Jadi secara keseluruhannya, suasana di Sekolah Agama Buloh Kasab setakat ini berada dalam keadaan yang tenang, terkawal dan kondusif untuk para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Sekian laporan saya, Sofi Nawawi dari Sekolah Agama Buloh Kasab bagi N01 Buloh Kasab. Yang saya di RTM, #YokMundi. Kembali semula kepada Reza di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yok

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: terkini di Nasional FM. Ikuti 18 hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Sekarang ini kita akan ikuti laporan pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama dengan rakan pelapor Nurul Huda Abdullah di N27 Layang-Layang. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih kepada Reza. Ketika ini saya berada di Sekolah Rendah Islam Asidik bagi melihat proses pengundian di sebelah petang pula. Sekolah ini menjadi pusat pengundi. Maaf ya. Sekejap. Sekolah ini menjadi pusat pengundi bagi N27 Layang-Layang dan seramai 3,591 pengundi yang berdaftar di lokasi ini. Menurut penyelia pusat pengundi Ustaz Muhammad Nizam, setakat pukul 1.40 tengah hari tadi, lebih kurang 47% yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan jika dilihat bermula pukul 2 petang tadi, tren kedatangan pengundi semakin meningkat dan kami juga menjangkakan peratusan pengundi akan meningkat sehingga pukul 6 petang nanti. Sebanyak 6 saluran dibuka di sekolah ini bagi memudahkan segala proses pengundian yang dijalankan. Dan keadaan di sini terkawal dengan bantuan petugas SPR dan juga PDRM serta pasukan rela yang membantu melancarkan semua perjalanan proses pengundian pada hari ini. Cuaca alhamdulillah okey, tapi kalau pada pukul 1.40 tadi, dekat pukul 2 macam hujan-hujan ringan. Tapi sekarang ni alhamdulillah cuaca dah kembali cerah dan saya ingin menyeru kepada pengundi-pengundi yang telah pun berdaftar dan layak untuk mengundi, untuk terus keluar lakukan tanggungjawab anda sebagai pengundi untuk N47 Layang-Layang. Saya rasa itu saja laporan saya dari saya Nurul Huda Abdullah untuk N27 Layang-Layang di Sekolah Rendah Islam Asidik. Kembali kepada Reza di Konti. Hashtag Yuk Mundi yang sahih di RTM. Assalamualaikum.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya. Menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini, 11 Julai 2026, hari Sabtu. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semua. Selamat petang. Semoga petang ini menjadi petang yang indah buat kita di petang hujung minggu ni, yang sambil menikmati juadah minum petang tu sambil layan Nasional FM. Yang masih lagi dalam pemanduan petang-petang ni, saya tahu ramai yang keluar beriadah dan sebagainya. Ada yang keluar minum petang dan sebagainya. Tidak kira lah ke mana saja hala tuju anda, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah petang ini, di mana 56.77% daftar pemilih telah menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 3 petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi hantaran di Facebook memaklumkan Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi, iaitu 66.1%, diikuti Dun Seri Medan 64.4% dan Dun Penawar 64.2%. Sementara itu juga, peratusan keluar mengundi terendah dicatatkan di Dun Perling 50.3%, Dun Bentayan 49% dan Dun Penggaram 48.8%. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, jago lompat jauh para negara Dato' Abdul Latif Romli diberi penghormatan besar sebagai pembawa jalur gemilang ke sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Turut memikul tanggungjawab besar bersama-sama pemenang dua pingat emas sukan Paralimpik itu ialah atlet bowling padang wanita negara Emma Firyana Saroji yang dipilih sebagai pembawa baton. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Dato' Muhammad Nasir Ali pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Eksekutif ke-216 dan Perhimpunan Agung Tahunan MOM ke-45 di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara pada hari ini. Mengenai komposisi kontijen di ke-Glasgow 2026, menurut Muhammad Nazir, Malaysia menghantar 104 individu terdiri daripada 59 atlet termasuk 18 wanita dan 45 pegawai. Glasgow 2026 mempertandingkan 10 jenis sukan termasuk olahraga, renang, berbasikal track, bowling padang, tinju, judo dan angkat berat selain 6 sukan para yang dipertandingkan secara bersepadu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci, nantikan utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik, sekarang ni kita akan ikuti perkembangan terkini pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama dengan rakan pelapor Nur Azizah Rahman yang berada di N45 Setulang. Silakan.
2: Baik, terima kasih Reza. Ya benar, saya berada di N45 Setulang yang mana pada petang ini beberapa buah sekolah telah pun kita lawati untuk meninjau keadaan mengundi di pusat-pusat mengundi di N45 Setulang. Jadi N45 Setulang ini mempunyai 21 pusat mengundi yang dibuka sehingga 6 petang ini nanti. Dan suka juga saya nak kongsikan yang mana menurut portal SPR merekodkan peratusan mengundi bagi N45 Setulang ini adalah 51.55%, satu angka yang cukup membanggakan. Jadi kita harapkan beberapa jam ini pengundi-pengundi khususnya di N45 Setulang akan terus keluar untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan juga suka juga kita memaklumkan yang mana kesemua pusat mengundi bagi 21 pusat mengundi di N45 Setulang ini akan ditutup pada pukul 6 petang ini nanti. Saya kira itu dulu dan insyaAllah perkembangan pada sebelah malam ini akan kita bersama-sama lagi untuk mengikuti keputusan rasmi bagi N45 Setulang. Saya serahkan kembali kepada penyampai di studio yang sahih hanya di RTM, Yok Ngundi.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk.

Pali Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 22 minit petang waktu ini, masih lagi sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya pada hari ini, edisi hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu, selamat petang semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Petang-petang ni kalau kita lihat daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info trafik, ada beberapa kawasan yang trafiknya meningkat dan bergerak perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang mana belum keluar mengundi, boleh keluar mengundi, masih lagi sempat untuk saat-saat akhir ini. Nanti pusat mengundi akan tutup tepat pada jam 6 petang nanti. Jadi anda boleh terus semak saluran mengundi dan pusat mengundi sebelum bertolak bagi mengelakkan tersalah tempat. Juga anda boleh buat semakan melalui portal SPR. Juga peratusan keluar mengundi undi biasa setakat 4 petang ini secara keseluruhannya sebanyak 63.13%. Dan peratus keluar mengundi terendah adalah di kawasan N23 Penggaram sebanyak 56.5%, N12 Bentayan 56.1% dan N46 Perling 56.1%. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, daerah tersebut, keluarlah mengundi, lunaskan tanggungjawab anda. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 4.46 minit petang. Jadi terus layan, terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteriwangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
1: Baik Taufik. Berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chung Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
2: Terima kasih, Najib. SPR dalam pada itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi DUN Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
3: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat, di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya, dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
2: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Merikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengenali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: 15 minit petang, waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat petang semuanya. Salam senja. Semoga petang ini juga menjadi petang yang indah buat kita semua, petang hujung minggu. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah petang ini juga, selamat tugas dan selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah petang ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Ribut petir serta hujan lebat bagi kawasan di negeri Kedah, iaitu di Baling, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh Pulau Pinang, di negeri Perak juga, Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan Mualim. Untuk di Kelantan, kawasan daerah Tumpat, Pasir Mah, Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang. Manakala di Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun, juga di negeri Pahang, kawasan Rauk, Bentong, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera dan Pekan, di Selangor, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak dan Kuala Langat. Untuk di selatan, di negeri Johor, daerah Mersing serta di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort serta di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang berada di kawasan dan negeri tersebut. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah petang ini. Dan masih lagi kita berbaki 42 minit saja lagi sebelum pusat mengundi ditutup untuk hari ini, pilihan raya negeri bagi kawasan di negeri Johor, pilihan raya negeri Johor ke-16. Dan peratusan keluar mengundi setakat jam 4 petang iaitu sebanyak 63.13%. Jadi kepada anda yang belum keluar mengundi, masih sempat lagi untuk keluar mengundi, secara khususnya warga Johor di saat-saat akhir ini, kerana satu undi itu adalah sangat-sangat penting. Jadi lunaskanlah tanggungjawab anda sebagai pengundi dan juga pilihan di tangan anda, masa depan negeri milik kita bersama juga. Luangkan beberapa minit lah ya, keluarlah mengundi yang mana belum keluar mengundi, kerana setiap langkah ke pusat mengundi adalah langkah untuk masa depan. Jadi semoga urusan anda dipermudahkan, yang mana memandu semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya sambil anda memandu, sambil bertugas, sambil ditemani dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi dan siaran hujung minggu di National FM. Sentiasa di hati 5.32 minit petang. Waktu ini baik sedikit pada kongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Leburi Malaysia secara khususnya untuk anda yang memandu di sebelah petang ini, di mana trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya NKBE di E1 arah utara dari Subang ke Kota Damansara, arah selatan Bukit Lanjan ke Damansara, juga Lebuh Raya Plus di E1 arah utara Sungai Buloh ke Rawang, Bukit Tambung ke Juru, di mana terdapat kemalangan di kilometer 148.9 arah utara dari Bukit Tambun utara ke Juru, juga arah selatan dari Juru ke Simpang Empat dan Sungai Buaya ke Rawang. Lebuh Raya seterusnya, Lebuh Raya Kesas di E5 arah barat, Kirara ke Susur Puchong Jaya LDP E11 kedua-dua arah, juga Lebuh Raya KLK E8 arah timur, MRR2 ke Plaza Tol Gombak. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ada banyak Lebuh Raya yang trafiknya meningkat dan bergerak perlahan. Juga boleh semak keadaan trafik terkini dan paparan info trafik CCTV terkini di laman sesawangnya www.llm.gov.my ataupun aplikasi 7. Boleh muat turun secara percuma di telefon pintar anda. Pastinya hiburan dan informasi yang terbaik untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Bayar dengan lagunya dari Biru untuk anda di penghujung siaran ini menerusi Nasional Hujung Minggu 12 tengah hari 6 petang sama-sama dengan saya di si hari ini. Selamat petang semuanya, telah sampai di penghujungnya. Dan juga untuk siaran berikutnya 6 jam berikutnya 6 petang hingga 12 tengah malam, siaran khas sempena pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama-sama dengan kami semua bagi mengetahui perkembangan terkini perbincangan bersama panel jemputan dan keputusan rasmi PRN Johor ke-16 bersama dengan panel jemputan iaitu Profesor Makya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad selaku pengarah pusat kurikulum dan pembangunan pelajar dan pendidik unit literasi dan advokasi politik advokasi IPSAS Universiti Putra Malaysia untuk berkongsikan kepada kita semua serta perbincangan mengenai pilihan raya negeri Johor ke-16 juga bersama-sama dengan rakan penyampai Diana Y 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Sampai kita bersama lagi untuk anda pastinya hiburan dan informasi yang terbaik terus layan terus berhiburan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Baik, itu dia Dato' Jamal Abdillah berdendang dalam tangisan 6.17 minit petang. Selamat petang semua. Jadi kami nak ucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih kepada rakyat Johor, seluruh pengundi negeri Johor sempena dengan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 kerana anda telah pun berjaya menunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Dan masa yang sama, saya juga ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua petugas, terutama rakan-rakan dari Johor FM, rakan pelapor dan juga semua pihak agensi keselamatan, pihak media yang sentiasa komited untuk memastikan kelancaran seluruh proses pengundian. Jadi tepat dalam petang, pusat mengundi telah pun ditutup di semua lokasi dan juga semua pusat mengundi. Jadi insyaAllah malam ini bersama dengan saya, Diana Wai, selalunya bersiaran di sebelah pagi, tetapi sempena dengan grandstand khas untuk PRN Negeri Johor yang ke-16 ini, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu untuk bercakap dan juga berkongsi tentang topik ataupun tajuknya Manifesto Demokrasi dan juga Mandat Rakyat, insyaAllah sekitar 8 malam nanti bersama dengan tetamu Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad yang merupakan pengarah Pusat Core Curriculum dan Pembangunan Pelajar dan penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik IPSAS dari Universiti Putra Malaysia, insyaAllah. Jadi kena kekal bersama dengan kami di Nasional FM. 6.30 minit petang nanti akan ada raudah berjudul Tanda-Tanda Allah Redha dengan kehidupan kita yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Arfah bin Husnani, Pegawai Agama MSN, yang diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Kekal bersama kami, Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dia Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Ataupun pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kalau hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran dan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Maka mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma an a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh.
Susah betul nak semayang kan. Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan. Terasa mudah untuk kita melakukan khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang kata sekarang ni channel-channel kan, atau ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Sebab Imam Ghazali kata Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan kan? Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ini, dah niat dah besok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat tak jadi, nak buat jahat tak dapat. Ada je halangan sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahawasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Kan ada orang dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula penganiayaan berjaya, tuan. Seronok dia tuan. Bahkan diceritakan na'udzubillah. Ini bukan tuan kan. Kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan-tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata dah suka pada seorang perempuan, jadi dia nak panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab tuan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
Orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam Fudal Miqyat kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi seorang ulama besar.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, kembali bertemankan saya Diana Wai, 6.50 minit petang. Okey, bila sebut tentang Johor, untuk makluman anda, alhamdulillah kesemua 1076 pusat mengundi ini melibatkan seluruh negeri Johor dah pun ditutup sepenuhnya tepat 6 petang tadi. Sekaligus maka berakhirlah proses pengundian bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Okey, yang mana untuk makluman anda, proses penutupan pusat mengundi ini dilakukan secara berperingkat lah. Sejak dibuka seawal pagi tadi, okey, dengan Balai Raya Pulau Besar ini di bawah Dun Tenggaroh jadi lokasi terawal yang ditutup, iaitu 11 pagi tadi. Okey, dan dimaklumkan oleh SPR iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya, yang mana 67.44% ataupun lebih daripada 1.8 juta pengundi daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih telah pun menunaikan tanggungjawab masing-masing setakat 5 petang tadi. Alhamdulillah. Kalau nak ikutkan, SPR sasarkan lebih kurang 70%, tetapi peratusan yang diterima setakat 5 petang tadi 67.44%. Jadi kesemua peti undi dari 4,889 saluran kini dalam proses untuk dikira di pusat penjumlahan undi sebelum insya-Allah keputusan rasmi akan diumumkan. Dan kami juga di Nasional FM akan bersama dengan tetamu untuk kita berkongsilah sedikit analisa untuk malam nanti. Okey, baik, sekejap lagi kita ada berita 7 malam bersama dengan Siti Nordiati Zaidi. Selepas itu saya akan kembali untuk jam yang kedua terus menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 sedang berjalan. Proses itu bermula sejurus kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baik, Diati. Setakat waktu ini, proses penjumlahan rasmi undi bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N01 Buloh Kasap di Dewan Muafakat Taman Yayasan masih berada di peringkat awal apabila belum banyak peti undi tiba di pusat penjumlahan rasmi undi. Daripada keseluruhan 56 peti undi yang dijangka diterima, setakat ini hanya 2 peti undi telah tiba di Dewan ini. Menurut pegawai pengurus SPR di sini, Encik Muhammad Fazli Muhammad Yusof, peti undi pertama diterima sekitar pukul 5.58 petang tadi daripada pusat mengundi Ladang Gomali Batu Anam. Diikuti peti undi kedua dari Sekolah Kebangsaan Tambang Batu Anam. Kelewatan ketibaan peti-peti undi yang lain berkemungkinan disebabkan faktor jarak dan juga cuaca, di mana di sini sedang hujan dan pusat-pusat pengundian dengan pusat penyumbangan rasmi undi yang sedikit jauh untuk sampai. Proses membawa masuk peti undi di sini berlangsung dalam keadaan terkawal dengan kawalan keselamatan yang rapi oleh pihak berkuasa, manakala wakil-wakil calon serta petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut sentiasa bersedia mengikuti proses penjumlahan undi sebaik saja semua peti undi diterima. Itu sahaja, Diati, dari saya untuk perkembangan seterusnya di Bilik Gerakan BN, Bangunan UMNO, Jalan Yahya Awal bersama-sama Syuhada Balkis Juhali.
2: Terima kasih, Saufi. Di Bilik Gerakan Barisan Nasional Bangunan UMNO Jalan Yahya Awal Johor Bahru, selepas berakhirnya proses pengundian petang tadi, tumpuan kini beralih ke Bilik Gerakan Parti Politik yang mula menjadi lokasi utama bagi mengikuti perkembangan keputusan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Dan ketika ini, suasana di Bilik Gerakan masih tenang dengan petugas serta penyokong mula hadir secara berperingkat bagi mengikuti perkembangan keputusan yang akan diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya malam ini. Walaupun keputusan rasmi masih belum diumumkan, pelbagai persiapan sedang dilakukan termasuk penyediaan paparan keputusan, semakan maklumat daripada wakil saluran serta penyelarasan maklumat yang diterima dari pusat penjumlahan rasmi undi. Bagi memastikan ketepatan maklumat, semua pihak diminta menunggu pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum membuat sebarang keputusan atau kenyataan berhubung keputusan Pilihan Raya. Dalam tempoh beberapa jam akan datang, tumpuan pastinya terarah kepada pengumuman rasmi keputusan bagi setiap Dewan Undangan Negeri sebab selesai proses penjumlahan undi dan akan terus membawakan perkembangan terkini. Sekian laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Bilik Gerakan Barisan Nasional, kembali bersama Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Baik, kembali di jam yang kedua. Diana Wai masih lagi di sini untuk teman anda sebenarnya dengan Grandstand khas pilihan raya negeri Johor yang ke-16. Dan insyaAllah sebelum kita ke segmen yang seterusnya, okay, ini antara yang bakal kita kongsikan menerusi perbincangan yang berjudul Manifesto Demokrasi dan juga Mandat Rakyat bersama tetamu Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad yang merupakan pengarah Pusat Core Curriculum dan Pembangunan Pelajar dan penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik IPSAS dari Universiti Putra Malaysia. InsyaAllah jam yang ketiga nanti 8 malam hingga 11 malam banyak yang bakal kita kupas menerusi Grandstand khas ini. Dan sekarang ini saya nak kongsikan kepada anda sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijri. Bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.30 minit malam. Kuala Terengganu 7.26, Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru 7.32, Johor Baru 7.18, Bandaran Melaka 7.26, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Ipoh Perak 7.34, Georgetown Pulau Pinang 7.38, Alestar Kedah 7.39, Kangar Perlis 7.40 minit malam. Manakala telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu 6.35 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.38 minit petang, dan di Kuching Sarawak 6.53 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan juga muslimat.

Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ustaz, asal pula ekonomi? Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi, tolong jauhi, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim. Nasional FM. Setiasa di hati-hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167.

Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya. Nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu.

itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksa itu dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka.

0: Dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Maka dengan itu, dapat kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM, Dian Awai di sini untuk terus teman anda. Edisi khas untuk Grandstand PRN Johor ke-16. Alhamdulillah dah pun selesai dan berjalan dengan lancar. Pusat pengundi pun dah ditutup sepenuhnya seperti yang kita maklumkan 6 petang dan juga keseluruhan peti undi sedang dibawa ke pusat penjumlahan undi dan juga dimaklumkan sekitar 1,076 pusat mengundi di seluruh Johor telah pun ditutup. Maka dimaklumkan juga kepada semua bahawa kami di Nasional FM akan kongsikan analisanya bersama dengan tetamu-tetamu. Agak suspend bunyinya sebab proses kira undi sedang berlangsung sekarang ini. Jadi tetamu kita Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad, pengarah Pusat Core Curriculum dan Pembangunan Pelajar dan penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik dari IPSAS Universiti Putra Malaysia, akan bersama-sama untuk bercakap bincang tentang manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat insya-Allah di jam yang seterusnya. Apapun, selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan juga muslimat. Kekal bersama kami Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Yes,

0: Baik, jam ketiga terus bersama dengan saya Diana Wai. Sedikit perkembangan semasa sebelum kita memasuki Grandstand khas sempena dengan PRN Johor ke-16. Ini berkenaan dengan tiga peti undi terawang, iaitu dari Pulau Sibu, Pulau Besar dan juga Pulau Pemanggil bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tenggaroh. Telah pun tiba di pusat penjumlahan undi, ini di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Bersing setakat 6 petang tadi. Dan dimaklumkan juga dua peti undi pos bagi Dun Perling dibawa ke pusat penjumlahan undi. Ini di Dewan Jubli Intan Johor Bahru sekitar 6.38 minit petang tadi. Manakala dua peti undi pos bagi Dun Kempas dibawa masuk oleh petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ke pusat penjumlahan rasmi undi. Ini di Dewan Cahaya TNB Kempas sekitar 6.47 minit petang. Dan dijangkakan juga peti undi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 dari beberapa pusat mengundi InsyaAllah akan tiba di pusat penjumlahan undi masing-masing. Dan sebelum itu, pihak SPR turut memaklumkan bahawa kesemua 1,076 pusat mengundi di seluruh Johor ditutup 6 petang tadi. Okay? Dan perkembangan lain juga, Alhamdulillah kerajaan telah pun meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kota subsidi. Ini di bawah program Budi Madani Diesel kepada ahli keluarga terdekat bagi nak memudahkanlah penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Dan dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud American, katanya kemudahan ini diperkenal susulan ada maklum balas yang diterima oleh pihak kementerian berhubung dengan keluarga yang kenderaan dieselnya didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan oleh anak ataupun ahli keluarga lain. Jadi ini antara tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan, dan kepada pemilik yang layak boleh kemukakan permohonan pemindahan kota subsidi. Anda boleh terus sahaja layari portal Budi Madani, iaitu di budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Okey, itu antara perkembangan semasa. Dan saya nak war-warkan juga sekali lagi, kita dah live di Facebook untuk kita bersama menerusi Grandstand khas sempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Bersama dengan tetamu Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad selaku pengarah pusat core curriculum dan pembangunan pelajar dan juga penyelidik unit literasi dan advokasi politik, untuk bercakap dan juga berbincang tentang manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat. Jadi kekal bersama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan

0: itu dia Akim dengan lagunya Inilah Cinta. Ini pun anak kelahiran Johor juga, 18 Januari 1991. Pastinya bercakap tentang Johor. Saya sendiri pun anak kelahiran Johor kan. Cuma tetamu kita ni kita akan tanya kejap lagi, kelahiran manakah beliau. Dari awal tadi kita dah war-warkan menerusi grandstand khas pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Kita akan bersama dengan panel jemputan tetamu yang cukup dihormati, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad selaku pengarah Pusat Core Curriculum dan juga Pembangunan Pelajar dan Penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik dari IPSAS Universiti Putra Malaysia. Sebab kita nak bercakap tentang manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat. Sambil tu boleh ke FB Live, kita juga dah live di Facebook rasmi Nasional FM. Boleh tengoklah wajah tetamu kita. Panel jemputan hari ini akan bersama dengan dia. Assalamualaikum, selamat malam Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar dia?
0: Baik, alhamdulillah. Bersemangat untuk kita bercakap tentang ialah bumi kelahiran saya kan. Doktor, macam mana perjalanan katanya dari Kedah terus straight away datang sini?
1: Ya, betul. Sebab keinginan untuk bersama-sama dengan pendengar Nasional FM. Wow. Yang tu yang sebenarnya membuatkan saya bermotivasi untuk bersama-sama pada malam ni.
0: Alhamdulillah. Saya pun bila penerbit kan, Puan Wahidah kata dia doktor straight away datang ni dia. Untuk saya pun termotivasi jugalah untuk bersama dengan doktor. Jadi selamat datang doktor.
1: Baik, terima kasih.
0: Untuk bersama dengan kami di frekuensi seluruh negara, termasuk juga di Facebook Live, untuk kita bercakap lah tentang tajuk kita, manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat. Dan semestinya doktor, bila cakap tentang pilihan raya negeri, pusat mengundi pun dah ditutup. Peti-peti undi pun dah mula dibawa. Pastinya rakyat Johor sekarang ni sedang berdebar lah. Nak menantikan apakah keputusan rasminya. Sekarang ni kita dah nampak lega di media sosial keputusan-keputusan tidak rasmi kan. Doktor, untuk konteks ini doktor, untuk permulaan mukadimah kita, bagaimana doktor melihat hubungan antara manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat menerusi pilihan raya negeri kali ini?
1: Terima kasih dia dan seluruh pendengar Nasional FM. Semestinya ia berkait rapat kerana manifesto ni pada saya adalah merupakan salah satu perkara penting, adalah satu janji yang ingin diberikan serta apa yang diharapkan sebenarnya untuk sekiranya mereka menjadi kerajaan. Dan manifesto ni pada saya dia bukan semata-mata hanya dokumen kempen, tetapi ia satu bentuk kontrak sosial di dalam politik itu sendiri. Jadi apabila adanya manifesto, bermakna itu adalah satu janji, dan sekiranya parti politik yang menawarkan manifesto, mereka sekiranya mereka terpilih untuk membentuk kerajaan, jadi mereka bertanggungjawab sebenarnya terhadap janji-janji saya sebut tadi adalah kontrak politik, kontrak sosial politik kepada pengundi-pengundi mereka.
0: Tidaklah hanya menjanjikan bulan dan bintang, tetapi perlu melaksanakan apa yang dijanjikan. Kalau itu dari segi manifesto, dari segi demokrasi dan juga mandat rakyat macam mana?
1: Dari segi demokrasi dan mandat rakyat ini sebenarnya adalah salah satu perkara penting yang menunjukkan bahawa nilai jati diri rakyat Malaysia itu sendiri pada saya. Kerana demokrasi ini adalah satu proses yang sebenarnya proses yang memberikan semua rakyat Malaysia memiliki hak untuk menyuarakan hasrat mereka dan terjemahkan melalui kertas undi. Yang mana demokrasi ini sebenarnya adalah salah satu hubungan yang sangat rapat, terutamanya apabila kita sebut tentang demokrasi selalu berkait dengan pilihan raya. Tetapi sebenarnya konsep demokrasi ini dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat, demokrasi ini juga berlaku dalam keluarga kita, demokrasi juga berlaku di dalam institusi. Jadi nak menunjukkan yang bahawa demokrasi ini bukan semata-mata tertakluk kepada, terikat kepada politik, tetapi demokrasi ini adalah kehidupan kita. Dan apabila kita membicarakan tentang kedudukan, iaitu sebut tentang manifesto dan juga mandat tadi kan, sebenarnya mandat berkait rapat dengan apa yang dijanjikan dalam manifesto. Dan sebenarnya mandat ni adalah terjemahan kepada kontrak yang sebut tadi, kontrak sosial politik tu sendiri. Jadi bila mandat tu diberikan, bermakna di situ dah adalah kuasa, tanggungjawab yang perlu ditunaikan mana-mana parti politik yang dapat membentuk kerajaan itu sendiri.
0: Baik, jadi itu antara kesinambungan dari segi manifesto demokrasi yang tanpa sedar dalam kehidupan kita pun sama kita mengaplikasikannya kan, terutama seorang ketua keluarga lah.
1: Sebagai contoh dia kan, kita nak pergi makan kan. Jadi semestinya kalau kita melakukan keputusan secara autokratik, kita yang akan buat keputusan untuk keluarga, tetapi kita akan bertanya sebab kita nak mengembirakan ahli keluarga kita. Di situlah berlakunya demokrasi itu sendiri. Saya tak langsung sebagai seorang pemimpin, dia nak mendengar apa yang sebenarnya sebenarnya hasrat denyut nadi rakyat. Di dalam keluarga sama juga, dia nak mendengar suara ahli keluarga. Jadi akan tanya nak makan kat mana. Jadi masing-masing anak akan decide untuk menggembirakan mereka. Jadi kita akan buat keputusan yang terbaik.
0: Tapi doktor, ramai orang kata soalan paling susah dalam dunia soalan nak makan kat mana.
1: Ya betul. Sebab semuanya sedap.
0: Okey doktor, itu bercakap tentang kaitan antara manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat menerusi PRN Johor ke-16 ni kan. Hari mengundi dah selesai 11 Julai. Pandangan doktor, proses demokrasi ni adakah berakhir apabila undi selesai dikira? Ataupun sebenarnya ia dianggap sebagai memasuki fasa baru sebenarnya, doktor?
1: Pada saya, dia dalam konsep demokrasi ni, betul, pilihan raya adalah proses yang mana dilakukan untuk rakyat keluar untuk membuang undi, dan pada masa mereka memilih dan menentukan mana-mana yang layak untuk menjadi kerajaan dan akan dibentuk nanti. Tetapi penting adalah selepas berlakunya penjubelan undi itu sendiri. Dan apabila diumumkan secara rasmi, maka akan terbentuk kerajaan, yang mana paling mudah kita sebut tentang dalam konteks PRN Johor ni sebagai contoh, majoriti mudah 29 kerusi kan. Jadi menunjukkan mana-mana parti politik yang berjaya dapat menunjukkan yang mereka memiliki jumlah kerusi majoriti mudah, saya tak langsung mereka dapat membentuk kerajaan, dan dia akan berlaku dalam proses-proses seterusnya lah, iaitu pelantikan menteri besar dan sebagainya, dan terus-terusnya akan melantik esko dan semua yang berkaitan. Jadi pentingnya adalah apabila mereka menjadi kerajaan nanti, iaitu bagaimana mereka menggarap semula manifesto yang dijanjikan, kerana mandat telah diberikan, adalah masa untuk melaksanakan. Kita betul, kita mungkin kaya dari segi untuk pembangunan, sebab mungkin waktu tempoh pilihan raya itu sendiri dalam manifesto banyak janji-janji yang perlu ditunaikan. Tapi yang paling penting bukan sekadar kita nakkan kaya dari segi pembangunan, kita pun nak juga kaya dari segi pelaksanaan. Takut-takut nanti kita kaya dari segi pembangunan, kita miskin dari segi pelaksanaan. Jadi penting untuk kita lihat dalam konteks demokrasi ini, sebenarnya dia bukan semata-mata berakhir kepada undi, tetapi berakhir kepada bagaimana pelaksanaan perancangan dan juga manifesto yang dilakukan, dijanjikan semasa tempoh berkempen itu sendiri.
0: Dan akhirnya berbalik kepada manifesto, janji, pelaksanaan, tanggungjawab untuk ditunaikan bagi menjaga kebajikan rakyat sendirilah. Baik doktor, kita nak berehat seketika sebelum kita nak kembali lagi untuk kita nak tanya kenapa PRN ni dianggap begitu penting untuk nak tentukan hala tuju sesebuah negeri itu sendiri. Tapi sekejap je lagi doktor, kita nak berhubung seketika, kembali lagi dalam Grandstand khas PRN 16 Johor.

0: Baik, kembali bertemankan kami menerusi Grandstand Khas sempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-16. Kita bersama dengan tetamu sekali lagi, Doktor. Tadi kita dah bercakap tentang manifesto, janji-janji oleh semua kepimpinan yang perlu menjaga kebajikan rakyat Johor yang dah pun mengundi, demokrasi dan juga mandat rakyat. Jadi kita nak tahu, kenapa Doktor? Kenapa bila sebut Pilihan Raya Negeri ni dianggap sangat-sangat penting nak menentukan hala tuju sesebuah negeri, walaupun hakikatnya kan ada yang anggap sebenarnya ialah bila sebut Pilihan Raya Negeri melibatkan kerajaan negeri je lah. Macam mana Doktor?
1: Ada setengah orang menganggap yang bahawa Pilihan Negeri ni tak penting. Sebenarnya sama penting, baik kita mengundi di peringkat parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Kerana kalau kita lihat daripada pengundian, keterlibatan terutamanya rakyat Malaysia ataupun pengundi-pengundi untuk bagi kawasan DUN itu sendiri, sebenarnya dia akan membentuk kerajaan negeri. Dan kalau kita tahu dari segi perlembagaan pun menyatakan dengan jelas, kerajaan negeri ini dia ada fungsi dan kuasa dia tersendiri. Sebagai contoh, kita tengok berkaitan dengan air, berkaitan dengan pembangunan tempatan, perumahan, pentadbiran tanah dan sebagainya, itu semua di bawah ruang lingkup kerajaan negeri. Jadi semestinya kerajaan negeri memainkan peranan yang penting, dan ia satu ekosistem yang saling berhubung yang rapat antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan yang kedua, dari segi bagaimana kerajaan negeri berfungsi untuk memberikan kebajikan kepada rakyat, itu paling penting. Kerana apabila kerajaan yang dipilih nanti adalah kerajaan yang sebenarnya memiliki suara yang sebenarnya majoriti yang diwakili oleh rakyat, terutamanya bagi sebuah negeri. Sebagai contoh, di Pilihan Negeri Johor, maknanya rakyat Johor telah memilih, dan untuk memilih parti politik mana yang membentuk kerajaan. Dan saya tak langsung, kalau kita lihat ini, dia adalah satu kesinambungan sebenarnya. Kalau kita lihat seperti di Johor, banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan hartanah dan sebagainya, termasuk pekerjaan, banyak berkait dengan demografi itu sendiri, terutamanya bersebelahan dengan Singapura. Kalau tengok lihat dari segi limpahan ekonomi itu sendiri, turut berlaku di negeri Johor, dan ramai anak-anak muda terutamanya di Johor sendiri, mereka juga bekerja. Ada yang bekerja di Singapura, ada yang bekerja di kawasan Johor sendiri, seperti sebagai contoh di Pasir Gudang dan sebagainya. Jadi saya tak langsung, limpahan ekonomi itu juga dipengaruhi oleh hubungan antara keakraban antara kerajaan negeri, kerajaan pusat, dan juga hubungan antara rakyat dan juga kerajaan tempatan. Itu penting sebab ia adalah melibatkan polisi, governance, dan ia berkait dengan penduduk di kawasan lokaliti yang mana mereka tinggal.
0: Ya, dan disebabkan itu juga lah sebenarnya satu undi tu sangat berharga. Walaupun ia melibatkan hanyalah Pilihan Raya Negeri. Sebab kita nak memahamkan juga, mungkin generasi terdahulu faham betapa pentingnya nilai satu undi tu. Mungkin generasi sekarang ni lebih beranggapan bahawa tak apalah, kan, sebab mereka ada minat mereka sendiri dan hala tuju mereka sendiri. Tetapi untuk kita nak membuang stigma tentang satu undi tu seolah-olah tidak berharga, pendapat Doktor, sejauh mana tanggapan ini tidak tepat, dan mungkin kita boleh ubah sedikit tanggapan tersebut dalam sesebuah sistem demokrasi itu sendiri, Doktor?
1: Saya tertarik dengan apa yang dia kongsikan tadi, terutamanya apabila cakap pasal anak muda, kemudian dia tak dapat nafikan ia adalah satu stigma yang kalau boleh kita tak mau berlaku, iaitu apolitical, yang mana golongan belia kita ni tidak kisah, tak ambil tahu langsung tentang politik dan sebagainya. Jadi akhirnya golongan belia terpisah jauh dengan politik. Sebenarnya politik dan demokrasi ni penting kepada, terutamanya kepada generasi muda, dan mana seperti mana yang dia sebut tadi, satu undi sebenarnya bernilai. Tidak dapat nafikan bahawa undi itu sebenarnya berharga. Jadi sebab itu pihak kerajaan pun juga sangat menggalakkan keterlibatan anak muda dalam proses demokrasi. Sebagai contoh dia, kita, kalau dulu mungkin kita susah nak jumpa calon-calon muda, jadi kalau tengok sekarang ni, calon-calon muda banyak dipertandingkan dalam kursi-kursi, baik di peringkat DUN ataupun sebelum ni di parlimen, kan. Jadi sebagai contoh, kita nampak calon termuda yang ada di DUN Johor pun seumur 23 tahun ya. Jadi menunjukkan yang bahawa bila ada peluang dan ruang untuk kita ketengahkan seorang muda, ini merupakan salah satu manifestasi berapa pentingnya anak muda perlu terlibat dalam politik dan juga demokrasi itu sendiri. Yang kedua, saya nampak politik ni adalah kuasa. Jadi anak muda apabila mereka terlibat di dalam politik ni, sebagai contoh kan, mereka mengikuti perkembangan politik. Kita tak adalah mereka ni wajib menjadi politician, kan, tetapi mereka ni adalah orang yang mengetahui tentang perkembangan politik. Saya tak langsung dia akan menggalakkan lagi nilai-nilai kepimpinan. Mm-hmm. Maknanya lebih ramai lagi anak muda kita, kita dapat tampilkan ke hadapan, mereka berada dalam proses demokrasi, ya. Mm-hmm. Dan saya tak langsung kepimpinan anak muda tu penting. Mm-hmm. Seperti mana saya nak kongsi dengan dia, kan? Yeah. Daripada indeks Budaya Malaysia sendiri, ya, menunjukkan mm-hmm. bahawa anak muda kita ni sebenarnya ada cenderungan untuk memimpin, tapi masih lagi di peringkat sederhana. Mm-hmm. Maknanya banyak ruang dan peluang lagi perlukan, dan salah satunya adalah ketibatan mereka dalam politik.
0: Ya, sebab itulah satu undi ni sangat berharga. Orang kata inilah platform untuk anak muda tidak hanya berciap di media sosial. tidak hanya berciap di meja kedai mamak sahaja. Jadi inilah platformnya yang tepat untuk mereka menunjukkan kuasa. Betul. Macam yang doktor kata. Sekiranya mereka tidak setuju dengan sesuatu kepimpinan itu. Baik doktor, bila sebut tentang anak muda, sekejap lagi ada juga perbincangan tentang anak muda, tapi kita nak berehat dahulu seketika doktor, sebab kita nak bagi laluan juga untuk azan Isyak sebentar saja lagi 8.45 minit malam untuk anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, okay, dan kami akan kembali selepas ini. Juga kita akan bagi laluan seterusnya ke Utama 9 pagi bersama dengan Siti Nordiati Zaidi. Jadi kekal bersama dengan kami menerusi Grandstand Khas Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.

Baik, itu dia Alia featuring Ben Laden, lagunya Permata. Ini pun penyanyi kelahiran Johor juga, lahir di Gelang Patah 3 Januari 1981. Juga anak kelahiran RTM. 9 malam dia, bukan 9 pagi. Mana baik kata dia, walaupun dah biasa konti pagi, tapi 9 malam ya. Baik, saya nak kongsikan juga kepada anda sekarang ini antara keputusan yang telah pun diterima setakat ini. Keputusan DN45 Setulang, keputusan PH mendahului setakat ini. Okey, sumbernya dari Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan juga untuk N01 Buloh Kasap, setakat ini BN Barisan Nasional mendahului. Dan seterusnya di N26 Macap, juga Barisan Nasional sekarang ini sedang mendahului dengan majoriti 5,310 undi. Jadi sumbernya dari Suruhanjaya Pilihan Raya. Kekal bersama dengan kami, Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani. Dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #penyiaran

menit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak bagi anda yang berada di Kuala Lumpur. 8.45 minit malam sebentar tadi telah pun berkumandang azan. Waktu sekarang sebelum kita ke utama 9 malam bersama dengan Siti Nordiati Zaidi, saya nak kongsikan keputusan setakat 8.40 minit malam bagi N41 Puteri Wangsa. Setakat ini BN mendahului dengan majoriti 330 undi, manakala di N15 Maharani setakat 8.40 minit malam, yang mana sumbernya dari SPR, BN mendahului. Juga untuk N45 Setulang setakat 8.40 minit malam, keputusan sekarang ini PH mendahului. Dan juga untuk N27 Layang, BN mendahului setakat 8.30 minit malam. Itu antara keputusan terkini. Selepas utama 9 malam, saya akan kembali sekali lagi bersama dengan tetamu untuk berbicara juga tentang manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat menerusi Grandstand khas PRN Johor ke-16 Nasional FM.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

0: Pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdul di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul?
1: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
2: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kita pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelusuk di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
2: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murah yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan kami di Nasional FM sebenarnya dengan Grandstand khas pilihan raya negeri Johor ke-16. Masih lagi bersama dengan tetamu dan juga panel jemputan malam ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad selaku pengarah Pusat Kor Kurikulum dan Pembangunan Pelajar dan Penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik IPSAS Universiti Putra Malaysia. Sebab topik kita hari ini, Manifesto, Demokrasi dan juga Mandat Rakyat. Doktor, ya. Tadi awal sebagai mukadimah kita dah cerita tentang kesinambungan apa dia Manifesto, Demokrasi, Mandat Rakyat. Termasuk juga kita sentuh tentang golongan muda.
1: Ya.
0: Penting untuk satu undi tu.
1: Betul.
0: Kan? Kita nak cakap tentang manifesto tu dulu, Doktor. Setiap parti pastinya hadir dengan manifesto masing-masing kan, untuk memikat hati pengundi ni. Tapi apabila kita buat pilihan, apa agaknya perkara utama yang sebenarnya kita sebagai pengundi, rakyat ni, perlu nilai setiap manifesto yang diberikan oleh pemimpin tu?
1: Saya tertarik dengan manifesto ni kerana manifesto ni merupakan salah satu daripada empat perkara yang dinilai oleh pengundi. Mm-mm. Terutamanya pengundi-pengundi muda. Yeah. Kalau dia, saya nak kongsi dia. Yang pertama, memang semestinya anak muda kita dia melihat kepada calon tu sendiri.
0: Yeah.
1: Maknanya susuk tubuh calon tu sendiri, maknanya sebagai contoh calon yang boleh bekerja, bersih, cekap dan boleh bantu kepada rakyat. Jadi itu menjadi satu dambaan sebenarnya. Dan kena ada package sikit lah, kena training kat media sosial. itu antara kriteria
0: sekarang
1: ni. Dan perkara kedua dilihat adalah manifesto. Seperti yang dia sebutkan tadi lah, manifesto ni adalah janji. Dan saya ibaratkan seperti kontrak sosial politik tu sendiri lah. Mana janji mana-mana parti politik kepada rakyat, apabila mereka membentuk kerajaan, mereka kena tunaikan. Dan yang ketiga, dia akan lihat kepada parti tu sendiri. Maknanya calon yang diwakili dan mewakili parti tu, dan parti tu sendiri juga dinilai oleh pengundi, sebab pengundi juga melihat komposisi parti tu juga menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mereka memilih. Dan yang terakhir sekali adalah track record ataupun daripada apa yang sebelum ini, mungkin sebagai contoh calon penyandang dia penyandang dan memang dia bertanding semula, dan itu juga dilihat dari segi track record ataupun daripada rekod-rekod yang dilakukan, perkhidmatan yang lakukan sebelum ini, turut dinilai oleh rakyat. Jadi balik pada soalan dia tadi, manifesto. Saya dapat gariskan yang manifesto ada empat perkara yang perlu dilihat. Pertama, dari segi kita sedia maklum sekarang ni zaman yang mencabar kan, dan semestinya kos sara hidup ni merupakan salah satu perkara pokok yang dilihat dalam mana-mana manifesto. Semua bercakap tentang kos sara hidup. Yalah, kita hidup kan, dan orang bekerja, sejauh mana gaji yang kita dapat tu setimpal dengan gaya hidup kita, dengan keperluan kita kan. Kadang-kadang orang bukan sebut tentang keperluan semata-mata, tapi orang sebut tentang gaya hidup. Jadi kos sara hidup tu menjadi salah satu perkara yang dilihat lah di dalam manifesto. Yang kedua, saya nampak dari segi aspek pekerjaan, terutamanya generasi muda. Kita tahu yang generasi muda ni mereka bergraduat dan mereka lahir daripada universiti, lahir daripada college, community, politik dan sebagainya. Jadi tak kisahlah dah universiti dalam dan luar negara, mereka ni ada kelayakan. Bila sebut ada kelayakan ni, dia mengharapkan satu lah, betul tak dia? Bila ada mungkin kenaan kelayakan ni, dia mengharapkan gaji yang setimpal kan, gaji yang lebih komprehensif, dan istilah mudah, gaji yang bermaruah lah. Dan ada juga menganggap bahawa gaji lebih eksklusif sebab dia kepakaran dia. Jadi benda tu juga dinilai di dalam manifesto. Yang seterusnya saya dapati, antara yang banyak juga disuarakan dalam manifesto ni adalah pendidikan. Sebab pendidikan ni dekat lah, terutamanya kepada golongan muda. Sebab pendidikan ni adalah merupakan perkara penting. Jadi pendidikan yang lebih baik, akses kepada pendidikan yang meluas. Jadi semuanya adalah benda-benda yang dinilai di dalam manifesto. Dan mungkin yang terakhir yang saya nampak adalah dari segi perkhidmatan tu sendiri, perkhidmatan asas, keperluan asas, infrastruktur dan sebagainya, juga dinilai. Sebagai contohlah, anak muda nakkan ruang untuk mereka lakukan aktiviti rekreasi. Ada tak youth center sebagai contoh? Ada tak pusat-pusat rekreasi yang mereka boleh buat aktiviti masa senggang mereka? Jadi itu semuanya adalah benda-benda nilai, termasuk juga pengangkutan awam. Jadi sebagai contoh di bandar besar, kita di bandar besar memang mengharapkan pengangkutan awam. Kalau nak bawa kereta sini boleh, tapi ialah kena plan lah. Kalau tak, dia akan menghadapan dengan kesakan lintas dan sebagainya. Kalau di luar bandar, mengharapkan infrastruktur seperti air, jalan raya, lampu dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang saya nampak, perkara yang dinilai oleh rakyat daripada manifesto itu sendiri.
0: Bila sebut tentang perkara itu dinilai menerusi manifesto, daripada manifesto-manifesto yang mungkin nampak menarik menarik. Adakah dia mempengaruhi juga individu calon tu yang bertanding ataupun dia melihat keseluruhan parti tu?
1: Ya, kalau saya sebut tadi keempat-empat komponen sebut tadilah, maknanya calon tu sendiri, ya, kreativiti calon tu sendiri, manifesto yang ditawarkan, yang ketiga adalah dari segi parti yang diwakili, calon tersebut mewakili parti mana, dan akhir sekali track record. So empat-empat tu adalah perkara yang dinilai oleh oleh pemilih sebenarnya, dan boleh saya katakan dia macam package lah dia, kan. Macam kalau kita makan nasi kandar, tak syok makan nasi kosong, kan, dia mesti kena ada kuah kari. Kari pun tak boleh satu kari, dia kena pelbagai kari, kan, baru nama nasi kandar, kan. jadi sama juga dengan konsep package yang sebutkan tadi, dia kena ada keempat-empat elemen lah, dan semestinya dia berkait satu sama lain.
0: Ya, jadi itu orang kata apa, perkara yang dinilai oleh pengundi itu sendiri. Dan bila sebut manifesto, adakah manifesto hari ini doktor tengok lebih realistik berasaskan keperluan rakyat ataupun tidak berbanding pilihan raya terdahulu? Sebab kita tahu pilihan raya terdahulu ada beberapa perubahan corak dari segi corak landscape politiknya, kan.
1: Kalau dulu waktu kita mula-mula berkecimpung dalam pilihan raya, satu pengalaman saya mula-mula mengundi dululah, kan, hampir 20 tahun yang lalu. Bila sebut tentang manifesto ni, dia semestinya berbeza dengan sekarang, kan. Dulu manifesto ni dicetak, kan, dan dan dia akan mengikut keperluan waktu ketika itu. Tapi sekarang ni manifesto disebar meluas di dalam semua media sosial. Dan kalau tengok, dia kena ada elemen interaktif, kena ada elemen yang boleh menarik minat, dari situ bila orang tengok manifesto tu, dia akan jatuh cinta dengan pertama-tama, kan, dengan tawaran-tawaran yang diberikan. Dan paling penting saya nampak, manifesto ni adalah perkara yang merupakan kontrak, sosial politik yang perlu ditunaikan, yang sebolehnya dilakukan dengan penuh tanggungjawab, sebab kita nak mendidik rakyat kita ke arah politik yang matang. Itu dikatakan tentang sosial politik. Jadi parti politik pun perlu ke arah politik yang matang, maknanya sekiranya mereka menjadi kerajaan, jadi itu sebenarnya tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Dan manifesto ni yang paling penting, dia, saya nampak, kriteria dia sekarang ni adalah benda yang jelas, simple tapi jelas dan menarik. Orang tak nak baca banyak-banyak sekarang ni, orang tengok pun dah boleh tahu dah, okey, ini ada tawarkan. Dan yang paling penting, dia adalah boleh dilaksanakan dekat dengan hati rakyat, dan khusus menyentuh kepada keperluan rakyat.
0: Short, sweet and simple punya manifesto, terus menarik hati
1: kalau
0: rakyat.
1: Kalau tanya saya, SMS. Maknanya dia kena spesifik, dan meaningful, dan significant.
0: Okay.
1: Jadi tepat kepada kumpulan sasar.
0: Tapi ada tapi dekat situ, doktor. Macam mana kita sebagai rakyat ni, kita nak membezakan mana satu manifesto yang betul-betul ikhlas untuk dilaksanakan, dengan ataupun ia hanya sekadar janji untuk menarik undi, meraih undi, dan selepas itu sama ada ia dilaksanakan ataupun tidak, itu adalah perkara kedua. Macam mana, doktor?
1: Saya nampak, ya, manifesto ni dia kena ada 5 komponen. Ini sebab kalau pada pandangan saya lah, pertama, seperti mana disebut tadi, dia spesifik, ya, maknanya menyentuh kepada keperluan rakyat itu sendiri. Maknanya bila rakyat memerlukan dan tahu tentang apa yang rakyat perlukan, itu sebenarnya benda yang spesifik yang perlu disantuni melalui manifesto, maknanya janji yang perlu diberikan. Kita manifesto ni ibarat macam businessman lah, businessman ni tak akan jual benda yang dia nak jual, sepatutnya dia nak jual benda yang orang lain nak. Betul tak? Dia perlu jual benda yang orang nak, bukan yang menjual apa yang dia nak. Sama juga dalam manifesto, maknanya dia kena spesifik. Yang kedua, dia kena ada kayu ukur. Sebab kita perlu pemantauan, dan semestinya janji manifesto tu untuk satu tempoh. Apabila sebagai contoh, ya, parti politik yang menang, mereka membentuk kerajaan, dia ada tempoh. Jadi sebagai contoh, kita sistem demokrasi kita 5 tahun, kan? Jadi sepanjang tempoh 5 tahun tu, mestilah kena ada pengukuran, kena ada pengukuran supaya untuk menilai, memantau, menambah baik, kan? Dia bukan menilai lepas tu tak buat apa-apa, tak boleh. Dia memantau dan pada masa semua menambah baik apa yang dilakukan. Jadi perlu ada komponen untuk kayu ukur itu sendiri. Dan yang paling penting, manifesto ni perlu menyantuni, menyantuni keperluan, dan dia perlu inklusif. Kalau manifesto tu eksklusif, orang tak minat, mungkin dia hanya menjurus kepada satu kelompok kumpulannya. Tapi kalau dia inklusif, maknanya dia melengkapi ke semua. Jadi dia dekat dengan hati pengundi, okay, dan rakyat itu sendiri. Dan yang keempat, dia mesti realistik. Kita tak nak manifesto yang tak realistik. Sebab kalau manifesto yang terlalu berjanji tetapi tidak praktikal dan realistik untuk direalisasikan. Bermakna dia tak ada elemen accountability ataupun tanggungjawab kepada manifesto yang dibentuk. Dan akhir sekali dia kena ada tempoh masa, garis masa. Yang takkan hujung penggal baru nak buat semua. Semestinya ada yang benda yang boleh dibuat dalam tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, ada jangka pendek, benda ni perlu dicapai dalam jangka sederhana, dan ada juga jangka panjang. Dalam bahasa mudah, kalau orang Inggeris sebut, dalam bahasa Inggeris it's a low hanging fruit. Benda-benda yang boleh dipetik dulu, yang tu perlu dilaksanakan terlebih dahulu.
0: Bermakna kalau melihat kepada kita kecilkan skop tadi, adakah manifesto ini janji ataupun komitmen? Secara kesimpulannya, doktor nampak macam mana?
1: Saya perlukan dua-dua. Janji itu dia kena komitmen. Maknanya dia perlu ditunaikan lah. Macam saya kata tadi, kita tak nak kaya kepada perancangan tetapi miskin kepada pelaksanaan. Sepatutnya kita kena kaya kepada perancangan, kaya kepada pelaksanaan. Barulah dia akan mendapat hasil yang kita harapkan.
0: Wow. Jadi berat sebenarnya tanggungjawab sebagai pemimpin di kawasan-kawasan yang pastinya ramai yang perlu dijaga. Rakyat khususnya yang dah pun menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi kan, doktor. Untuk melihat manifesto ni mempengaruhi keputusan seseorang pengundi, pastinya doktor melihat perlu calon itu untuk menunaikan janji. Sebab manifesto sebenarnya kalau kita cakap dalam bahasa merhainya adalah janji.
1: Janji,
0: Okey, doktor. Saya pun janji akan bawa doktor kembali semula sebab kita nak berehat seketika. Sebab saya pun nak siarkan lagu ni pun penyanyinya berasal dari Johor Bahru juga. Okey, sebab pastinya ada banyak lagi yang kita nak kongsikan menerusi Grandstand ini untuk kita nak bercakap tentang pengundi muda juga, doktor. Baik, jom kita nak berehat seketika. Kami akan kembali lagi selepas ini menerusi Grandstand khas pilihan raya negeri ke-16 Johor.

0: Baik, itu dia penyanyi kelahiran Johor, Ain Abdul dan juga Amir Jahari. Ayuh pulang. Dah mengundi. Pulang ke negeri masing-masing lah. Kalau yang masih menetap di Johor, kita kekallah di Johor. Yang mana tinggal di luar Johor, kembalilah pulang, ya. Okey, doktor, setakat ni ada keputusan mendahului di keputusan tidak rasmi ni. BN mendahului setakat 9.20 minit malam. Ini di N15 Maharani.
1: Ya. Yeah.
0: Dan juga di N45 Setulang setakat 9.17 minit malam. Barisan Nasional mendahului dengan 10,288 undi. Ini dari SPR lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, doktor, kita sebut tentang indikator untuk pilihan raya negeri ni dan juga golongan muda. Kita dah sentuh juga dari awal tadi tentang pengundi muda, kena ada kesedaran, termasuk juga terms yang doktor kongsi tadi, apolitical.
1: Ya, yeah, apolitical.
0: Ya, yeah, dan PRN Johor, doktor, kali ni bukan saja dapat tumpuan rakyat Johor tau.
1: Yeah.
0: Malah seluruh negara sebab dilihat dia sebagai satu indikator kepada momentum politik untuk PRU akan datang.
1: Ya, betul.
0: Jadi doktor, sejauh mana doktor lihat ini adalah satu tanggapan yang berasas?
1: Ya, kalau kita lihat pattern pengundian, sebenarnya corak dia adalah berubah-ubah. Sebagai contoh, kalau kita lihat, memang tak ada grafikan, mod pilihan raya tu sendiri ataupun mod keputusan tu juga menjadi mod kepada penentuan what's next, apa yang dilakukan oleh mana-mana kerajaan yang selepas ini, kerana dia perlu dilihat dari pelbagai aspek. Dan ia merupakan satu simbolik sentimen sebenarnya pengundi dan kecenderungan pengundi itu sendiri. Macam contoh seperti yang berlaku di Johor, kita lihat pada tahun 2022 yang lalu, peratusan keluar mengundi ketika itu adalah sekitar 54.92, tak salah saya, 54.92% waktu itu. Dan saya ingat waktu itu adalah waktu kali pertama Uni 18 diperkenalkan, boleh dikatakan sebagai projek rintis lah, pilot untuk Uni 18 ketika itu. Jadi kita nampak trend itu melaku peningkatan pada pilihan raya hari ini sehingga jam 6 petang tadi, sehingga ditutup pusat pengundian, ada sekitar 67.44%. Jadi lebih kurang ada sekitar peningkatan 12% peratusan yang keluar mengundi. Ia menunjukkan satu trend positif, bermakna dari segi kesedaran. Untuk orang keluar mengundi, menunaikan tanggungjawab dan sebagainya kan. Dan ini memang kita jangkakan kalau pilihan raya negeri, kebiasaannya dia bermain dalam sekitar pola berkenaan. Dan kita mengharapkan supaya insyaAllah selepas ini akan ada lagi peningkatan jumlah peratusan keluar-keluar mengundi nanti untuk negeri-negeri lain sekiranya berlaku pilihan raya. Dan seperti contoh Negeri Sembilan yang selepas ini kita harapkan lebih banyak lagi yang keluar untuk mengundi kerana ini penting. Dan apabila kita melihat dalam konteks ini, saya nampak dari segi pattern pengundian tu memberikan mesej apa yang sebenarnya yang rakyat mahukan. Dan semestinya dia mengharapkan kerajaan yang bekerja, yang boleh memberi perkhidmatan yang terbaik, dan pada masa sama boleh, seperti mana kita bincang tadi lah, manifesto tu sendiri kan, bagaimana dia dikomunikasikan kepada rakyat untuk dilihat dan dinilai. Sebab masyarakat pada hari ini dia tak seperti dulu, kita ada media sosial. Jadi benda tu semuanya boleh dipantau, live update kan, orang pun boleh tahu kan apa yang berlaku. Dan semestinya ia merupakan satu cabaran juga kepada kerajaan yang melaksanakan amanah tanggungjawab, kerana ia sentiasa dinilai dan diperhatikan oleh rakyat.
0: Bila sebut tentang media sosial live update ni, itu mungkin juga antara cabaran yang perlu dihadapi oleh calon-calon. Sebab mereka tahu golongan muda ni akan menggunakan semua platform untuk menunjukkan kuasa mereka. Sekiranya keputusan PRN Johor ni, doktor, memperlihatkan ada perubahan corak pengundi macam yang doktor katakan tadi, adakah sebenarnya ini dianggap sebagai satu isyarat selain daripada mesej yang doktor katakan, terutama kepada parti-parti politik untuk nilai semula strategi mereka untuk yang doktor maklumkan what's next menjelang PRU ke 16 akan datang?
1: Semestinya dia akan menjadi satu kayu ukur.
0: Bermakna
1: semestinya mana-mana parti politik pun mengharapkan apa yang dijanjikan dapat ditunaikan. Dan semestinya mereka mengharapkan mereka dapat membentuk menjadi kerajaan dan boleh menunaikan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Tetapi dalam masa sama, realitinya adalah apa pattern dan citarasa pengundi. Jadi saya tak langsung jurang di antara apa yang diharapkan dengan apa yang realiti sekarang ni perlu dinilai. Dan semestinya mana-mana parti politik selepas ni perlu melakukan persetujuan dan strategi baik parti-parti politik yang menang, sebab mereka akan membentuk jadi kerajaan, jadi dia pun memerlukan pendekatan lebih bersetergi. Sama juga parti politik yang mungkin kurang bernasib baik dalam pilihan raya ni, dia akan juga menilai semula pendekatan yang dilakukan untuk menyantuni keperluan pengundi. Sebagai contoh ya, di PRN Johor ni, kita dapati dari segi statistik yang dikeluarkan oleh SPR jelas menunjukkan pengaruh pengundi muda ni memainkan peranan yang penting. Jadi kalau nak swing ke tak swing ke, sebenarnya dipengaruhi oleh pengundi muda. Bayangkan 2.72 juta pemilih untuk PRN Johor kali ini, 1.3 juta sebenarnya adalah pengundi muda. Yang diklasifikasikan di antara usia 18 hingga 40 tahun. Jadi boleh dikatakan hampir 48% sebenarnya peratusan tersebut diwakili oleh generasi muda. Jadi menunjukkan bahawa mesej yang sampai pada hari ini sebenarnya adalah terjemahan manifestasi apa yang sebenarnya golongan muda juga inginkan.
0: Dan bila sebut tentang golongan muda ni mula sedar tentang kepentingan untuk mereka turun jalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi untuk mengubah. Mengubah tu kita sebut juga sebagai kingmaker.
1: Kingmaker.
0: Jadi penentu, sebenarnya penentu. Mereka sebenarnya kena sedar diri sendiri mereka adalah bukan undian itu sahaja, bermakna diri mereka sendiri juga adalah sangat berharga. Di dalam setiap pilihan raya, baik negeri maupun pilihan raya umum. Dan pada pandangan doktor sendiri, apakah faktor ni menjadikan golongan kingmaker ni, golongan muda ni begitu signifikan untuk penentu pilihan raya?
1: Saya tak dapat nafikan yang bahawa anak muda kita memainkan peranan yang sangat besar,
0: sangat,
1: dalam menentukan dalam menentukan keputusan pilihan raya. Sebab sejak undi 18 diperkenalkan, mungkin sebelum ni suara anak muda kita di senarai 29, 28 daripada 30 senarai wishlist, kan? Jadi mungkin tak nampak penting. Tapi apabila undi 18 ni diperkenalkan, dia automatik menjadi priority. Jadi mana-mana parti politik yang ingin menjadi kerajaan ataupun parti politik yang memenangi pilihan raya dan membentuk kerajaan, mereka kena letakkan suara anak muda sebagai priority. Itu saya nampak antara the positive side, benda yang baik lah yang kita lihat, maknanya kita dapat mengangkat suara anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut kepada pembaharuan dari segi calon-calon yang dikemukakan. So kalau sebagai contoh, apabila kita buat tinjauan di Johor, kebanyakan calon-calon yang diidamkan oleh pengundi-pengundi muda ni, dia tak nak terlalu tua dan tak nak juga terlalu muda. Maknanya sedang elok lah, boleh dikatakan antara berusia 30, 40, paling maksimum pun 50 lah, di antara julat yang sebenarnya diidamkan, sebab dia tak nak yang terlalu muda sangat, tapi tak nak terlalu tua sangat, tapi yang boleh bekerja untuk rakyat. Jadi menunjukkan yang bahawa itulah yang sepatutnya dinilai dan diberi perhatian oleh mana-mana parti politik, kerana dia perlu juga mempertimbangkan suara anak muda. Dan dia, kalau kita lihat daripada senarai calon-calon yang dikemukakan sebelum ni oleh parti-parti politik yang bertanding Johor, majoriti kita lihat calon-calon adalah muka calon-calon yang menepati kriteria berkenaan. Di antara berusia 30 hingga 50 tahun, dan majoriti dalam kelompok berkenaan. Bermakna mereka sudah mula mendengar, parti-parti politik pun mula mendengar suara hasrat anak muda kita. Dan yang paling penting, benda itu diterjemahkan dalam pilihan raya, dan keputusannya insyaAllah kita sedang menantikan. Banyak keputusan tak rasmi kan, jadi kita akan tengok bagaimana ia berlaku. Dan saya nampak sejak PRU15 yang lepas, trend tersebut menjurus ke arah bagaimana peranan anak muda tu penting sebagai penentu kingmaker yang dia sebutkan tadi. Jadi kalaulah anak muda ni sebagai kingmaker, bermakna anak muda juga ada suara di situ. Dan kita pun mengharapkan dia, mungkin selepas ni kita akan dapat melihat lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin muda dapat diketengahkan. Kita juga teringin nak lihat lebih ramai lagi komposisi di dalam kabinet kerajaan, ataupun komposisi di dalam kabinet esko kerajaan negeri, mana-mana yang dibentuk jadi kerajaan. Kita nakkan juga barisan kepimpinan muda. Jadi kita mengharapkan supaya anak muda dapat diketengahkan, sebab pada saya dia perlu seimbang dia. Sebagai contoh, kalau kita ada pemimpin yang senior tak dapat nafikan, pemimpin senior ni mereka ni pengalaman. Pengalaman, pada saya bahasa mudah, mereka ni ada wisdom. Sebab dia ada benda yang dilihat, sebab dia lama dalam politik, dah memahami sepak terjang dalam politik dan sebagainya. Anak muda sifat dia idealistik. Idealistik ni macam-macam nak buat kan. Nak buat ni, nak buat tu. Baguslah dari
0: dia
1: segi teruja kan. Keterujaan itu tinggi dan dia idealistik, dan jadi baguslah bila ada idealistik ni, sebab kita nakkan pembaharuan. Tetapi alangkah indah dalam politik ni sekiranya kedua-dua ini dapat digabungkan. Bermakna bagaimana kita menggabungkan antara wisdom dan juga idealistik ni, supaya kita nak melahirkan contoh anak muda yang memiliki kualiti sebagai pemimpin, dalam masa sama juga kumpulan senior dewasa ni memberikan peluang yang sewajarnya untuk menengahkan lagi lebih banyak bakat-bakat muda untuk dikehadapankan.
0: Bermakna kalau kita nak simpulkan dekat sini, antara pengalaman dan juga kudrat calon ataupun pemimpin muda, kedua-duanya perlu digabungkan untuk menjayakan atau melaksanakan manifesto yang dijanjikan itu.
1: Dia masa muda, dia saling memerlukan antara sesama lain. Kita tak boleh katakan 100% kita nakkan pemimpin muda semata-mata. Kita perlu ada kombinasi itu sendiri. Ibarat macam kita nak bersihkan baju dia, kalau dia ada sabun yang terbaik dalam dunia pun, belum tentu dapat menghilangkan kotoran itu sebab tak ada air. Dan kalau kita hanya mencuci pakaian kita yang kotor dengan menggunakan air semata-mata tanpa menggunakan sabun, juga tidak akan bersih pakaian kita. Jadi kita perlukan dua-dua. Kita perlukan sabun dan air. Jadi sama jugalah dalam politik. Kita perlukan anak muda, pemimpin muda perlukan orang dewasa, manakala orang dewasa sini juga memerlukan idea daripada pemimpin muda.
0: Maknanya tulang rusuk tu bukan hanya untuk pasangan lah. Untuk saling memerlukan, saling melengkapi untuk kita juga menjayakan manifesto-manifesto yang dijanjikan kepada rakyat. Sepanjang mereka memberikan khidmat mereka lah di kawasan tersebut. Baik, doktor, kita nak berehat seketika. Seronok bila kita bercakap tentang manifesto, demokrasi, mandat rakyat. Sebab ini semua adalah antara janji, komitmen dan juga kebajikan rakyat yang perlu dijaga. Doktor, joget Sri Johor. Sebab kita bercakap tentang negeri Johor. Okay, selepas ini kita akan kembali untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.

0: Baik, itu dia Joget Sri Johor. Lagu yang mengangkat keindahan budaya dan juga identiti negeri Johor lah. Menerusi lagu berentak Joget. Sambil-sambil kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad, selaku pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar dan Penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik, untuk nak bincang tentang manifesto demokrasi dan mandat rakyat. Kita dah sampai ke arah pengundi muda dah sekarang ni, sebab kita tahu betapa pentingnya pengundi muda ni melahirkan gelombang untuk kata apa, bagi kesedaran juga, yeah. Dan masa yang sama mungkin bagi sedikit bukan ketakutan, tapi orang kata supaya calon-calon ataupun pemimpin-pemimpin yang dipilih itu betul-betul melaksanakan manifesto mereka selepas pengundi muda ini menjalankan tanggungjawab mereka, Baik doktor, kajian menunjukkan pengundi muda hari ini dilihat lebih cenderung buat pilihan berdasarkan isu semasa yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka baca, kos hari hidup, peluang pekerjaan, pendidikan, doktor pun ada sentuh tadi, masa depan, berbanding loyal, loyal, kesetiaan terhadap parti politik itu sendiri. Mungkin mereka ni dianggap tidak setia dari segi isu semasa, beralihlah mereka ke parti-parti lain setiap kali pilihan raya. Adakah ini menandakan lanskap politik negara kita mengalami perubahan yang ketara ataupun dalam keadaan yang tak berapa selamat, atau erti kata lain, bahaya?
1: Saya pandangan dia ke arah kematangan. Kerana kalau dulu ya, kalau dibandingkan dengan pola sokongan pengundi-pengundi dahulu, dibandingkan 30 tahun yang lalu, dia lebih kepada menjurus kesetiaan kepada parti. Jadi buatlah apa macam mana pun, parti tetap parti. Terbanding dengan sekarang ni, anak-anak muda kita, mereka bukannya ahli parti politik pun. Boleh katakan majoriti anak muda kita ni tidak memiliki mana-mana parti. Mereka akan melihat, memantau dan membuat pemilihan berdasarkan apa yang mereka dekat, isu yang dekat dengan hati mereka. Sebagai contoh, kalau kita lihat isu yang berkaitan dengan kos hari hidup, petrol, tuition fee, bayaran pendidikan dan sebagainya, tol. Jadi itu semuanya adalah benda yang berkait dengan kehidupan mereka, dan semestinya benda itu dilihat oleh mana-mana manifesto yang ditawarkan, yang mereka dah mula belajar untuk membandingkan sebenarnya. Dulu mungkin orang tak kisahkan, sekarang orang dah mula buat perbandingan. Dia macam satu katalog lah, nak pergi beli barang kan, dah boleh buat perbandingan kan. Jadi saya tak langsung, dia merupakan salah satu perkara yang perlu dilihat. Yang kedua, saya nampak dia akan menggalakkan satu sokongan yang seperti yang sebutkan tadi lah, sokongan yang tanpa syarat sebenarnya. Kalau kita sokongan bersyarat, maknanya kita tikat ni sokongan tanpa syarat tu, maknanya anak muda bebas untuk memilih mana-mana parti politik yang sebenarnya yang boleh menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan, dan mereka mahu melihat hasil tu. Dan pada masa sama juga, kita perlu lihat yang bahawa faktor seperti parti, identiti dan juga kepimpinan ni, dia jadi benda yang secondary. Dia nak melihat kepada apa yang sebenarnya yang parti politik tersebut boleh laksanakan sekiranya mereka menjadi kerajaan. Bila kita buat tinjauannya, kecenderungan anak muda kita, nombor satu, dia melihat kepada isu yang berkaitan dengan kos hidup tu sendiri, sebab dia agak menghimpit. Terutamanya kepada golongan muda yang tinggal di dalam kawasan bandar. Itu lebih ketara sekali. Tak dapat menafikan golongan muda ya, terutamanya yang tinggal di kawasan luar bandar pun juga terhimpit dengan kawasan hidup. Tetapi ia lebih dirasai kepada golongan muda yang tinggal di kawasan bandar. Jadi itu antara perkara yang dilihat. Yang kedua, dari segi faktor pekerjaan tu sendiri, seperti mana saya kongsikan tadi. Dan sebenarnya kalau tengok rata-rata manifesto yang ditawarkan berkait dengan pekerjaan, terutamanya berkait dengan anak muda, terutamanya penawaran peluang pekerjaan, pembukaan peluang pekerjaan, dan semestinya elemen latihan, upskilling, reskilling, cross-skilling dan multi-skilling itu sebenarnya inline, selari dengan keperluan yang ditawarkan dalam manifesto untuk menawarkan peluang pekerjaan. Dan pada masa sama juga, saya setuju dengan dia, pendidikan. Anak muda kita juga melihat pendidikan ni sebagai satu perkara yang penting. Jadi adakah kerajaan betul-betul serius kepada usaha untuk memerkasakan pendidikan juga turut dinilai oleh anak muda, dan semestinya mereka ingin ke rumah. Ya, terutamanya kepada kumpulan belia awal yang baru dikatakan sebagai early marriage ataupun baru mendirikan rumah tangga kan. Belia muda yang baru mendirikan rumah tangga, memang mereka melihat keperluan untuk memiliki rumah tu adalah benda yang penting. Jadi boleh katakan kesemua perkara-perkara asas yang berkait dengan kehidupan mereka ni menjadi asas kepada pemilihan, keputusan untuk memilih mana parti politik yang sebenarnya praktikal dan reliable dan realistik untuk melaksanakannya. Jadi itu sebenarnya akan menjadi salah satu komponen dalam mempertimbangkan pilihan mereka.
0: Dan apabila mendengar apa yang doktor jelaskan sebentar tadi, ada disentuh di situ tentang media sosial. Bermakna media sosial sangat memainkan peranan yang sangat besar sekarang ini, di zaman ini, yang akhirnya akan berbalik kepada setiap pemimpin itu perlu tahu. Kalau kita sebut tentang selalunya ada pros and cons tentang penggunaan media sosial, jadi mereka kena gunakan, ambil kesempatan itu untuk menunjukkan diri mereka, cara kerja mereka, pelaksanaan mereka, komitmen mereka terhadap rakyat yang perlu dijaga, dan melihat kepada kecenderungan pengundi muda yang semakin bermaklumat bermedia sosial juga. Mesej yang perlu diambil oleh semua parti politik supaya mereka ni tidak hanya berani berjanji, berani memberikan bulan dan bintang untuk meraih undi, tetapi membina kepercayaan tu penting. Orang kata once broken, consider sold.
1: Betul. Nice to see, nice to hold. Once broken, consider sold.
0: Macam mana doktor? Apa yang doktor lihat dari segi, kalau kita lihat kesan yang kepanjang lah untuk membina kepercayaan ini?
1: Sebenarnya dalam politik ni penting adalah apabila kita mendapat kuasa, sebab politik ni adalah kuasa.
0: Betul.
1: Bagaimana kuasa tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk membantu rakyat. Maknanya daripada rakyat kepada rakyat. Itu sebenarnya konsep yang paling mudah untuk kita faham tentang kuasa politik itu sendiri. Yang kedua, untuk membina kepercayaan anak muda ni, saya tak nafikan dia seperti dia kongsikan tadi, betul. Sebenarnya anak muda kita ni, dia cenderung dan semestinya domain ketembusan media, kalau dalam tengok dalam indeks Belia Malaysia sendiri, domain ketembusan media anak muda kita adalah tinggi. Betul. Sebagai contoh kan, mereka boleh menghabiskan masa secara purata antara 7 hingga 8 jam sehari. Itu secara purata, malah ada yang lebih dengan hanya mengakses kepada internet dan media sosial. Jadi semestinya perkara-perkara yang ada hari ini berkait dengan media sosial. Dan bila kita buat tinjauan, 88% golongan belia yang mengikuti media sosial ni, mereka lebih cenderung kepada hiburan. Jadi maknanya corak penyampaian tu perlu ada nilai-nilai entertainment sikit. Jadi kalau dia pasan, kempen-kempen politik pun dah ke arah situ. Jadi menggunakan sebagai contoh, kita buat survey, kita buat survey untuk melihat bagaimana anak muda ni cenderung untuk mengikuti perkembangan politik. Tangga teratas adalah TikTok. So bila kita tanya kenapa TikTok, rupanya dia menggabungkan elemen video dengan audio tu sendiri. Jadi dia nampak dia ada elemen entertainment dekat situ. Jadi nombor satu carta dia adalah TikTok. Yang kedua, anak muda kita mengikuti politik daripada Instagram. Jadi Instagram tu sebenarnya pun memainkan peranan juga kan, untuk mana-mana parti politik, semua calon dan sebagainya, untuk berkempen. Ataupun mungkin bila mereka menjadi kerajaan, sebagai contoh menjadi menteri besar, menjadi esko dan sebagainya, mereka juga dinilai daripada apa yang mereka lakukan. Dan tak mustahil sekarang ni apa yang mereka buat bukan nak menunjuk dia, tapi nak bagi tahu orang lain apa yang kita buat.
0: Betul.
1: Jadi mereka menggunakan platform-platform media sedemikian, diikuti dengan threads, X, aplikasi X, YouTube dan juga Facebook.
0: Maknanya memang sangat perlu indikator dari segi penggunaan media sosial itu sendiri terhadap semua pemimpin yang perlu untuk membuktikan bahawa mereka sebenarnya menjalankan dan melaksanakan apa yang diminta oleh rakyat.
1: Jadi ekspektasi sekarang berbeza dia. Sebab bila adanya media sosial, ibarat seperti dia tahu tentang perkembangan semasa tau. Benda panggil sebagai real life lah. Benda yang berlaku, contohnya kalau benda ni berlaku, dan satu Malaysia pun akan tahu, oh benda ni berlaku macam ni. Jadi sebenarnya kalau tengok sekarang ni, ke arah untuk mempromosikan apa yang mereka lakukan melalui media sosial. Dan dia adalah satu, pada saya lah, ada pro and con. Tapi saya suka lihat dari segi kebaikan. Dia akan wujudkan persaingan positif. Maknanya tak kisahlah, di Johor dia guna istilah pengimbang. Ada setengah negeri dia panggil pembangkang kan. Tak kisahlah, kerajaan ke, pengimbang ke, pembangkang ke, masing-masing mainkan peranan. Dia akan wujudkan satu persaingan sihat. Jadi mana-mana mereka berlumba-lumba ke arah kebaikan. Itu sebenarnya yang kita nak kan, supaya apabila wakil rakyat dipilih ni, mereka bertanggungjawab, mereka accountable, ada accountability kepada rakyat. Jadi perlu untuk dia melakukan perkara-perkara baik dan berlumba-lumba untuk melakukan perkara yang baik.
0: Dulu mungkin kita kata tangan kanan memberi, tangan kiri memberi, tangan kanan perlu disembunyikan.
1: Sekarang tak.
0: Sekarang perlu ditunjukkan kedua-dua tangan. Kalau kaki pun boleh, dengan kaki-kaki kita tunjuk untuk membuktikan bahawa itulah tanggungjawab yang telah pun dilunaskan dan segala pelaksanaan telah pun dijayakan, dilaksanakan. Doktor, kita nak berehat seketika untuk kembali lagi selepas ini menerusi Grandstand khas, dan kita nak bercakap pula tentang Ini antara yang orang akan suka dengar sebab kita sebut tentang mandat rakyat. Yeah. Baik. Kita akan berehat seketika. Ini pun penyanyi kelahiran Johor juga, Baby Shima, tapi berduet lah dengan lagunya Bak Zaman. Kembali lagi selepas ini menerusi Grandstand khas Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.

Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Selain daripada kita bersama menerusi Grandstand khas PRN Johor ke-16 di Info Semasa juga untuk anda, yang mana taburan hujan yang tinggi ini di beberapa kawasan sekitar Melaka bermula kira-kira 6 pagi tadi telah pun menyebabkan banjir ini di kawasan penempatan rendah, dan setakat ini ada 5 pusat pemindahan sementara telah pun dibuka di seluruh negeri, membabitkan 4 daerah antaranya di Melaka Tengah dan juga di Alor Gajah, iaitu di Masjid Tanah. Dan bacaan taburan hujan juga dimaklumkan melepasi paras yang direkodkan ketika ribut senyap pada November tahun lalu yang berada pada tahap sangat lebat dan dikategorikan sebagai kritikal. Untuk perkembangan lain, ini berkenaan dengan tiada ancaman tsunami susulan berlakunya gempa bumi 5.5 magnitud di Filipina, dan Met Malaysia memaklumkan pusat gempa pada koordinat 5.2 darjah utara, 125.6 darjah timur, dengan kedalaman gempa dilaporkan sekitar 10 km. Diharapkan tidak ada sebarang berita yang tidak sahih disebar luaskan di media sosial. Dan saya nak kongsikan juga antara keputusan untuk pilihan raya negeri setakat ini. N25 Rengit, keputusan rasminya, BN menang dengan majoriti 10,817 undi, manakala di N31 Kahang, BN menang majoriti 12,013 undi. Juga keputusan rasmi N12 Bentayan dengan PH menang majoriti 6,112 undi. Untuk perkembangan lain menerusi pilihan raya negeri Johor ke-16, kami akan kembali lagi selepas ini untuk terus bersama dengan anda. Dan sekejap saja lagi kita akan bersama dengan pelapor untuk dapatkan perkembangan semasa. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: juga bila kita tanya bagaimana anak-anak sempat mengundi atau tidak, ada yang katakan anak mereka dalam perjalanan, yeah. Ada yang daripada Melaka, ada yang daripada tempat-tempat lain daripada Kuala Lumpur dan sebagainya yang turun untuk mengundi, dan ini merupakan satu trend positif, ya, maknanya pengaruh positif keluarga itu sebenarnya menggalakkan mereka untuk turun mengundi. Tak dapat nafikan sebenarnya faktor utama yang turut menjadi faktor pemberat kepada kecenderungan anak muda kita mengundi adalah faktor keluarga. Jadi kalau kita masa kita mengumpulkan data terutamanya kepada pengundi muda, pengundi-pengundi muda di Johor, pertama mereka juga menyatakan yang sebenarnya pengundian mereka juga dipengaruhi oleh keluarga. Itu yang pertama. Ada juga segelintir daripada anak muda kita, mereka mengundi berdasarkan daripada apa yang training di media sosial. Jadi bila sebut tentang, sebagai contoh kan, nak mengundi siapa yang unik dia, dia bercerita tentang seorang figura yang popular di media sosial, tetapi dia tidak bertanding di DUN. Dia beliau adalah merupakan ahli parlimen. Jadi bila kita sebut yang sebenarnya anda tidak boleh mengundi dia, ya ke? Jadi cuba tengok daftar pemilih dan semak dekat mana, oh baru dia nampak. Bermakna usaha untuk literasi politik ni perlu dilakukan dari masa ke semasa lah, supaya mereka tahu apa yang patut mereka lakukan sebagai pengundi. Dan yang ketiga, saya nampak selain daripada faktor keluarga dengan faktor apa yang trend di media sosial, ada juga sekelintir golongan belia ni yang sebenarnya dipengaruhi oleh rakan-rakan. Kan, sebagai contoh, mengundi apa? Mengundi parti mana? Jadi saya tak langsung, kau undilah parti ni. Itu sebenarnya adalah sentimen yang bila kita semasa kita kumpulkan data, kita dapati sebenarnya pengaruh rakan-rakan juga mainkan peranan. Jadi itu sebenarnya yang kita boleh gambarkan, dan tak mustahil apa yang dia berlaku di Johor juga adalah disebabkan oleh perkara utama, disebabkan oleh kecenderungan dan juga pattern oleh pengundian daripada pengaruh keluarga itu sendiri,
1: termasuk pengundi atas pagar.
0: Ya, betul.
1: Okey, doktor, antara keputusan terkini yang kita baru terima ni, N13 simpan jeram, keputusan rasmi PH menang majoriti 170, lepas tu kita ada juga DN25 ringgit, keputusan rasmi BN menang majoriti 10,817 undi. Dan tadi kita dah kongsi kesanggupan rakyat Johor yang berada di luar Johor untuk balik mengundi. Jadi bila kita sebut tentang kesanggupan rakyat, pastinya mereka nakkan sesuatu hasil yang berbalik dengan baik kepada mereka, kan. Sebuah parti tu apabila mereka memperoleh mandat, adakah ataupun apakah tanggungjawab terbesar yang perlu dilaksanakan kepada rakyat yang sanggup balik tadi ni untuk mengundi mereka?
0: Sebenarnya rakyat telah memberikan tanggungjawab dan menunaikan amanah tanggungjawab, dan mereka pulang untuk mengundi, dan harapan tu seperti ibarat harapan yang besar kerana nak melihat kepada pembaharuan, perubahan dan juga untuk meningkatkan lagi taraf hidup. Maknanya dalam tempoh 5 tahun mandat diberi ini adalah tanggungjawab untuk menunaikan apa yang dijanjikan, dan ia sebenarnya perlu dilakukan dengan amanah dan berintegriti. Kerana apabila parti politik yang berjaya membentuk kerajaan, inilah perkara yang dinilai oleh rakyat, kerana rakyat mematikan kerana amanah yang diberikan oleh rakyat kepada parti politik berkenaan untuk menjadi kerajaan. Ia perlu dilaksanakan secara integriti, dan pada masa sama juga manifesto yang dijanjikan itu sebenarnya adalah terjemahan kepada usaha untuk meningkatkan rakyat itu sendiri, terutamanya boleh memberi manfaat semula kepada rakyat, dan itu perlu dilakukan dalam konteks mandat itu sendiri. Saya nampak mandat ni bukan semata-mata hanya terletak kepada keputusan pilihan raya itu sendiri, tapi paling penting adalah keutamaan parti politik tersebut meletakkan prioriti keperluan rakyat. Dan pada masa sama mereka juga perlu membina satu pasukan yang kuat, supaya bila parti politik ni dapat menjadi kerajaan, ni perlu stabil. Sebuah kerajaan perlu stabil untuk membawa citra yang lebih baik kepada rakyat. Kerana paling penting sekali adalah untuk meyakinkan rakyat yang bahawa mereka adalah kerajaan yang dapat melaksanakan amanah, dan bersama juga memberikan perspektif positif, perspektif positif terutamanya kepada pelabur untuk datang, dan mereka yakin yang kestabilan politik ni adalah kunci kepada keseluruhan elemen, termasuk dari segi kesejahteraan sosial dan sebagainya. Dan pada masa sama, tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat, menggalas harapan rakyat ni sebenarnya bukannya tanggungjawab hanya semata-mata kepada penyokong parti politik tentu. Tapi apabila mereka menjadi kerajaan, tanggungjawab tu kepada seluruh rakyat. Yang maknanya tak kisahlah latar belakang parti politik mana, tetapi dia tanggungjawab kepada semua. Jadi selepas ini memang kita mengharapkan supaya betul dalam semasa berkempen masing-masing mengemukakan apa yang mereka nak janjikan, dan dia semestinya berdasarkan kepada kepartian. Tetapi sekarang ni waktu-waktu betul untuk bekerja. Uh-huh. Jadi apabila kerajaan nanti dapat dibentuk daripada mandat rakyat, okay, adalah waktu untuk kita bekerja, uh-huh, dan rakyat sedang memerhatikan dan memantau apa yang dilakukan.
1: Ya, jadi bila sebut tentang mandat rakyat ni, apabila Dr. sentuh tadi, sekiranya mereka berjaya membentuk kerajaan ataupun menang pada pilihan raya kali ini, adakah mandat rakyat ini sekadar kemenangan dari segi jumlah kerusi atau sebaliknya, Doktor?
0: Ya, ya, kadang-kadang orang selalu menganggap yang mandat ni dia hanya semata-mata kepada jumlah majoriti kerusi kan? Tapi sebenarnya mandat tu jauh lebih besar daripada itu. Kerana mandat ini adalah bagaimana satu manifestasi ataupun komitmen kerajaan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Jadi waktu inilah waktu yang terbaik sebenarnya untuk menunjukkan keprihatinan mereka sebagai kerajaan yang untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan pada masa sama, rakyat juga menjadi pemerhati juga untuk menilai sejauh mana keupayaan mereka dapat menunaikan apa yang dijanjikan, dan perlu untuk rakyat juga memantau okay, dari segi apa yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi saya tak langsung, waktu ini adalah waktu yang terbaik kerajaan juga yang dibentuk nanti untuk mempamerkan report card mereka prestasi mereka sendiri, dan menunjukkan yang bahawa apa yang mereka janji dalam manifesto ini dapat ditunaikan dan mereka dapat memberikan perkhidmatan tersebut kepada rakyat. Jadi saya nampak dekat sini ada beberapa perkara yang boleh dilihat dalam konteks kita sebagai rakyat. Pertama, kita perlu menjadi rakyat perlu menjadi pemantau yang aktif. Sebab penting rakyat perlu menilai apa yang dilakukan oleh kerajaan. Yang kedua, untuk melihat progres ataupun kemajuan manifesto yang dijanjikan, supaya paling penting dia kembali semula kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah rakyat dan memberikan kebaikan kepada rakyat.
1: Ya, itu yang sepatutnya, seharusnya dan semestinya. Sekejap lagi doktor, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak tahu jugalah. Kita selalu war-warkan dan mengajak rakyat untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Tapi kita nak tahu juga di pihak sebaliknya. Sekejap saja lagi, tapi kita nak beri pun seketika. Kembali lagi selepas ini untuk terus bersama dengan kami menerusi Grandstand khas Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.

0: Kini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Aina Jihamad Mazlan di N26 Macap. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Nihan Awai. Keputusan rasmi bagi kerusi N26 Macap kini telah diumumkan. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berjaya mempertahankan kerusi Dewan Negeri Macap pada pilihan raya negeri Johor ke-16 kali ini. Keputusan itu diumumkan pegawai pengurus Muhammad Izul Helmi Ahmad di Dewan Muafakat Majlis Daerah Sempah Renggam sebentar tadi. Dato' On Hafiz Ghazi yang mewakili Barisan Nasional memperoleh 20,382 undi sekaligus menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang meraih 5,007 undi. Beliau turut mempertahankan kerusi itu dengan majoriti 15,375 undi. N26 Macap menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebagai rekod pada pilihan raya negeri yang lalu, Dato' On Hafiz Ghazi memenangi kerusi N26 Macap menerusi pertandingan empat penjuru dengan majoriti 6,543 undi. Setakat ini, suasana di pusat penjumlahan undi juga dilihat semakin reda, dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke DJ Rian Awan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali menerusi Grandstand khas pilihan raya negeri Johor ke-16. Doktor, tadi kita dah bercakap tentang kesanggupan anak Johor di luar Johor balik mengundi. Semuanya tentang tanggungjawab seorang pengundi, tanggungjawab seorang rakyat untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tetapi berbalik kepada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin itu sendiri, yang dah pun dipilih atas kesanggupan rakyat tadi. Macam mana ataupun bagaimana rakyat boleh memastikan mandat yang dah diberikan tadi benar-benar diterjemah kepada dasar ataupun tindakan yang pastinya bagi manfaat untuk kebajikan rakyat?
3: Paling penting adalah dari segi pemantauan itu sendiri. Mm-mm. Bermakna terbaik daripada dua pihak, iaitu rakyat juga memantau apa yang dilakukan oleh kerajaan, mm-hmm, yang memerintah, dan pada masa sama tanggungjawab kerajaan juga untuk menyebar luaskan pencapaian mereka dan apa yang mereka lakukan kepada rakyat. Bermakna perlu ada interaksi yang rapat, bermakna manifestasi daripada pelaksanaan dan juga apa yang dijanjikan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik kepada rakyat. Itu paling penting. Yang kedua saya nampak adalah peranan untuk kita menyebar luaskan lagi elemen-elemen penambahbaikan. Kerana perlu dari segi pelaksanaan, kita sudah maklum dia kadang-kadang ada benda yang positif, ada mungkin ada berlakunya implikasi terhadap sesuatu. Tetapi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, dia akan mendengar apa yang sebenarnya yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Sebagai contoh, kemungkinan dasar yang dirancang untuk kebaikan rakyat dapat dilaksanakan, namun akan ada halangan dan kekangan. Mungkin dia berlaku dari segi kelemahan, mungkin ada ancaman yang berlaku. Tetapi sejauh mana halangan dan ancaman tersebut ataupun kelemahan tersebut diatasi? Jadi perlu untuk ada satu proses untuk mendapatkan maklum balas daripada rakyat, dan perkara itu perlu dilakukan dari masa ke semasa dan perlu dipantau secara berkala. Dan semestinya usaha untuk banyakkan sesi bersama rakyat, sesi interaksi, town hall dan sebagainya perlu dilakukan. Kerana kalau kita lihat dalam konteks untuk Dewan Undangan Negeri ini, dia memang sebenarnya dekat dengan rakyat. Satu, dari segi komposisi kawasan dia tidaklah terlalu besar seperti parlimen. Dia akan lebih berfokus kepada keperluan rakyat. Malah boleh dikatakan wakil rakyat yang dipilih, yang terpilih nanti, mereka juga perlu tahu setiap segenap inci ceruk dari kawasan yang mereka wakili tersebut. Dan inilah sebenarnya fungsi sebenar yang perlu dimainkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri.
1: Dan tidaklah hanya selalunya kita ungkapkan jangan ditanya apa yang negara bagi kepada kita, kan? Macam itulah. Dan doktor, untuk pilihan raya ni mungkin kita tahu ia akan berakhir dengan keputusan yang bakal diumumkan. Nak tak nak kita kena terima apa juga keputusannya, sebab itulah yang kita dah laksanakan sepanjang hari mengundi siang tadi. Tetapi demokrasi sebenarnya tak terhenti dekat situ. Kalau kita tengok apa agaknya peranan yang perlu terus dimainkan oleh rakyat selepas sebenarnya pilihan raya ini.
3: Ya, semestinya pertama kita perlu menghormati proses demokrasi ini. Itu keunikan apabila kita memahami tentang demokrasi ini, iaitu tidak nak ada rusuhan dan sebagainya. Kalau kita ada setengah negara ya, apabila berlakunya proses demokrasi tetapi disulami dengan keganasan dan sebagainya, kita ada prosedur. Sebagai contoh, sekiranya terdapat bantahan daripada calon yang bertanding, mereka boleh melakukan pengiraan semula, dan ia adalah prosedur yang sebenarnya akan ada wakil daripada parti untuk melihat, dan semestinya kita akan tengok dari segi jumlah undi, undi rosak, dan mungkin kita lihat dari segi majoriti. Jadi semuanya perlu direkodkan dengan tepat. Jadi maknanya proses demokrasi itu sebenarnya adalah sahih dan sepatutnya dihormati oleh semua pihak. Jadi selepas keputusan pilihan raya tersebut diumumkan, seperti setiap maklum, kita akan lihat mana komposisi parti yang mendapat majoriti mudah akan membentuk kerajaan. Dan of course kalau kita tengok, dia lebih complete, lebih solid, lebih kukuh sekiranya mereka mendapat majoriti lebih daripada 2/3. Kalau kita lihat kebanyakan pengubalan enactment yang berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri sebenarnya memerlukan sokongan 2/3, sama juga seperti di Parlimen. Jadi bermakna menunjukkan yang bahawa keutuhan sebuah kerajaan yang dibentuk ni adalah gabungan daripada kesemua elemen-elemen ni. Jadi adalah penting setelah berlakunya pilihan raya, kerajaan perlu bekerja menunaikan apa yang dijanjikan dan merancang untuk tempoh jangka pendek, sederhana jangka panjang, dalam tempoh 5 tahun dengan mandat diberi untuk lakukan sebaik-baiknya. Tetapi rakyat juga memiliki hak untuk memantau. Kuasa sekarang ni ada pada rakyat adalah semasa pengundian. Jadi kuasa tersebut telah dipindahkan, mewakilkan kuasa tersebut kepada kerajaan yang dipilih. Jadi sekarang ni kerajaan tersebut berkuasa untuk melakukan, dan sebenarnya itu tanggungjawab, peranan yang perlu dimainkan untuk memberikan kesihatan kepada rakyat.
1: Itulah orang kata hati-hati, ada yang memerhati.
3: Betul.
1: Maknanya rakyatlah yang akan memerhati dalam satu jangka masa tertentu untuk setiap pemimpin yang telah pun dipilih untuk melaksanakan apa yang telah pun dijanjikan. Dan setakat ini, Dr. ada keputusan lagi yang kita terima. DN36 sedili, keputusan rasmi BN menang. Majoriti 16,213. DN14 Bukit Naning, keputusan rasmi BN menang. Majoriti 3,610. Kalau tengok DN20 Semarang, keputusan rasmi BN menang, majoriti 14,679. Daripada keputusan ini, Doktor, mungkin ada sedikit ulasan?
3: Kalau kita lihat, kebanyakan kerusi yang sebelum ini dikatakan kerusi yang pernah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Namun ada beberapa kursi yang kita tengok telah beralih kepada Barisan Nasional. Jadi itu menunjukkan yang bahawa rakyat telah memilih mana parti politik yang perlu mereka yakini untuk memberikan suara rakyat mereka, suara mereka didengari, dan waktu sekarang adalah waktu untuk mereka bekerja dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Saya nampak pola perolehan tersebut sebenarnya turut dipengaruhi oleh sentimen isu-isu semasa. Sebagai contoh, seperti kita bincangkan tadi tentang kos sara hidup yang menghimpit, peluang pekerjaan dan sebagainya, itu akan memberikan sebenarnya kecenderungan terutamanya kumpulan pengundi atas pagar yang majoritinya adalah pengundi muda, dan mereka telah memilih parti tersebut, dan akhirnya kita lihat kebanyakan kursi-kursi ni dia beralih daripada sebelum ini dimenangi oleh Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional. Dan kita tengok ada dari segi pengukuhan jumlah majoriti jika dibandingkan dengan pencapaian semasa pilihan raya negeri Johor tahun 2022 yang lalu. So semestinya sentimen-sentimen semasa ni tak dapat dinafikan, dan itu sebenarnya yang menjadi faktor penentu bagi kejayaan calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya kali ini.
1: Baik, Doktor, sambil-sambil tu, siapa yang sedang mendengar juga boleh tonton kami juga di Facebook Live, cari saja di Nasional FM. Sambil kita menanti juga keputusan-keputusan lain yang bakal kita terima nanti melalui PRN Johor kali ini, Doktor. Tadi di awal perbincangan kita, kita ada sebut tentang kita dapat lihat ada gelombang dari segi pengundian ataupun pengundi muda, dan kita tengok ada perubahan dari segi kematangan mereka memilih, kan. Melalui PRN Johor kali ini, nilai atau pengajaran paling besar yang boleh kita kongsi dengan pendengar yang sekarang ini sedang bersama dengan kita dalam usaha kita nak bina masyarakat yang matang, bukan saja dari sudut emosi, tetapi dari paling penting dari sudut pemahaman pentingnya pemilihan politik dan juga demokrasi itu sendiri.
3: Yang penting sekali adalah kita kena matang. Dan kematangan tu menggambarkan sejauh mana rakyat kita ni sebenarnya memahami yang proses demokrasi ni adalah proses yang telus yang perlu dihormati oleh semua pihak. Jadi sebagai contoh, kalau kita lihat maklumat yang disampaikan, terutamanya komunikasi antara kerajaan dengan rakyat ni penting. Sebagai contoh, apabila kerajaan tersebut dapat dibentuk, jadi apakah agenda-agenda dan hala tuju yang perlu dilakukan, perlu dikomunikasikan kepada rakyat. Ibarat sebagai contoh kalau kita dengan sampan di tengah lautan, kita tak ada koordinat dan tak ada GPS, sukar untuk kita tentukan ke mana kita nak pergi, kan?
1: Tak ada hala tuju.
3: Tak ada hala tuju, kan? Jadi apa, cuba bayangkan kalau kita dalam situasi begitu, sukar untuk kita bergerak. Dan mungkin rakyat juga tertanya-tanya apa sebenarnya yang nak dilakukan oleh kerajaan. Tetapi kalau kita bawa stereo yang sebaliknya, sekiranya berlaku komunikasi antara kerajaan dan juga rakyat, saya tidak langsung kejelasan tentang apa yang ingin dicapai tersebut, dan selalunya akan dikomunikasikan tentang dari segi perancangan strategik itu sendiri, dan mengajak rakyat untuk bersama-sama sebagai rakan, semak dan imbang di dalam proses untuk menterjemahkan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Itu penting. Dan pada masa sama, rakyat juga perlu matang untuk membezakan fakta tersebut. Adakah fakta tersebut adalah fakta benar ataupun fakta yang telah diolah. Dan penyebaran maklumat palsu sekarang ni cukup mudah melalui media sosial. Mungkinan besar dengan semudah gambar yang dikongsikan memberikan 1001 makna. Begitu juga dengan penulisan yang mengelurkan. Jadi itu penting sebenarnya komunikasi antara kerajaan yang dibentuk nanti dengan rakyat untuk bergerak bersama-sama untuk mencapai apa yang disasarkan.
1: Dia ibarat macam kalau kita belajar tanpa matlamat ni, menembak tanpa sasaran, menembak tanpa matlamat ibarat tidak ada sasaran yang tepat lah. Jadi kalau mengundi ni tanpa matlamat, pastinya kita pun tak tahu ke mana hala tuju parti politik itu, pemimpin itu sendiri, kan? Tak kira siapa yang bakal membentuk kerajaan, Doktor, apakah sikap yang wajar sebenarnya ditunjukkan oleh semua pihak, bukan calon saja, bukan rakyat yang mengundi saja, untuk memastikan kestabilan negeri itu sendiri, perpaduan rakyat, keharmonian terus terpelihara, sebab pada akhirnya kita juga akan membentuk satu kerajaan di peringkat persekutuan sendiri.
3: Paling penting adalah untuk kita bergerak bersama-sama. Tak dapat nafikan ya, mana parti politik yang menang, mereka akan meraihkan kejayaan ini. Itu semestinya lah. Tapi tak boleh terlalu lama sangat. Meraihkan kejayaan adalah masa untuk bekerja sebenarnya. Betul. Selepas ini. Dan mana yang paling penting adalah untuk melakukan usaha untuk penambahbaikan, dan rakyat menjadi ejen kepada semak dan imbang, supaya apa yang dirancana oleh kerajaan tu perlu dilakukan secara inklusif. Maknanya bukan hanya kelompok tertentu, tapi untuk seluruh rakyat yang mendapat manfaat. Jadi fokus kita sebenarnya kembali adalah untuk meningkatkan lagi taraf hidup kita. Kita tahu yang sebenarnya perkara yang berkaitan dengan kos hidup agak meruncing. Aspek dari segi pekerjaan, peningkatan ekonomi, pendidikan, kebajikan dan juga agenda pembangunan itu perlu seiring dengan apa yang dihasratkan. Dan saya nampak paling penting adalah wakil rakyat tersebut untuk dipilih. Saya tahu wakil rakyat yang dipilih nanti semestinya mereka pun dalam minggu ini, dalam 2-3 minggu ini, mungkin mereka akan menyantuni pengundi-pengundi dan mengucapkan terima kasih. Mungkin ada yang wakil rakyat yang akan buat jamuan kesyukuran dan sebagainya. Teruskan, sebenarnya itu adalah satu usaha untuk menghargai pengundi yang memilih mereka. Namun perlu disusuri dengan tindakan untuk apa yang perlu mereka lakukan untuk menambah baik, seperti mana saya sebutkan tadi, iaitu taraf hidup dan juga kualiti kehidupan rakyat itu sendiri. Dan ia perlu dilakukan secara berhemah dan tersusun. Bermakna hubungan antara pemimpin dan masyarakat tu perlu ada. Dan pada masa sama, walaupun kita sepanjang tempoh kita berkempen, ada mereka memiliki ideologi politik yang berbeza, kan? Kita luraikan pengusaha tersebut. Waktu ini adalah waktu untuk kita kembali semula dan pergi sama-sama untuk membantu negeri dan juga kesejahteraan rakyat. Itu penting. Jadi tak naklah dia berterusan dan berlarutan, kan? Jadi politik adalah wadah, tetapi jangan jadikan wadah tersebut sebagai platform untuk memecah belahkan kita. Sebaliknya, kita perlu kuat untuk menghadapi situasi yang mencabar ni. Seperti mana kita tahu keadaan ekonomi tidak menentu. Kan? Jadi perkara banyak perkara yang sebenarnya ganas pada saya. Benda yang di luar jangkaan kita, kan? Benda yang kita tak boleh nak jangka pun, dan kadang-kadang benda itu sangat kompleks. Dan pada masa sama juga, mungkin banyak ancaman-ancaman yang menyebabkan kita tidak dapat bergerak dan kita dapat menyusun seperti yang dirancang. Tapi apa pun, visi kena jelas. Bermakna visi pemerintah ataupun kerajaan yang dibentuk nanti perlu jelas supaya naratif tersebut sampai kepada rakyat. Dan rakyat mudah untuk memahami apakah yang disasarkan oleh kerajaan. Itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana untuk kita merungkaikan supaya kerajaan juga memahami apa yang rakyat inginkan dan pada masa sama juga rakyat juga tahu apa sebenarnya limitasi kekangan yang kerajaan hadapi. Kita perlu ada mutual understanding. Itu penting kerana ia akan melengkapi antara satu sama lain. Maknanya maklum balas yang diberikan oleh rakyat kepada kerajaan, kerajaan perlu lihat dan kerajaan juga perlu menilai apa yang sebenarnya rakyat inginkan. Dan kadang-kadang benda yang sangat kompleks pada masa kini, dia perlu diraikan dengan kejelasan. Sebab itu saya katakan tadi, komunikasi penting. Maknanya komunikasi antara kerajaan dan rakyat dan rakyat kepada kerajaan penting kerana komunikasi antara kerajaan dengan rakyat ni perlu disuburkan dalam proses demokrasi yang matang ni. Jadi dia, saya nampak ia perlu dilakukan secara berhemah dan tersusun. Dan yang paling penting, kita tidak boleh menafikan yang rakyat sebenarnya memiliki kuasa untuk menentukan kerajaan. Seperti saya sebutkan tadi kan, rakyat sebenarnya adalah raja. Kuasa mereka adalah semasa pengundian. Namun selepas pengundian, selepas tempoh berakhirnya pilihan raya, kuasa tersebut dipindahkan kepada kerajaan yang dipilih untuk kerajaan ini memberikan semula khidmat kepada rakyat.
1: Dan akhirnya berbalik juga kepada pemimpin tersebut perlu bekerja untuk rakyat. Baik, kita nak bersama dengan sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 seketika.
4: Terusnya, sidang media oleh Berbangga Datuk Seri Ramdan Bidang Berharut berusi Suruhanjaya Pilihan Raya akan dimulakan setelah menerima isyarat langsung dan semua media di mikrofon sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini memaklumkan keputusan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 sehingga jam 10.32 malam 11 Julai 2026 adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 29 kerusi, Pakatan Harapan PH 2, Perikatan Nasional kosong, Parti Bersama Malaysia kosong, Ikatan Demokratik Malaysia Muda kosong, Parti Orang Asli Malaysia kosong dan Parti Sosialis Malaysia PSM kosong dan Bebas kosong. Keputusan seterusnya akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih diucapkan. Baik, itu dia tadi sidang media yang kita ikuti Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Dr. BN 29 kerusi, PH 2, yang lain kosong. Doktor, mungkin ada analisa yang nak dikongsikan kepada pendengar kita.
3: Boleh dikatakan ini adalah satu keputusan majoriti mudah, bermakna dengan keputusan yang diumumkan tadi bermakna untuk membentuk kerajaan tu sebenarnya telah mencapai majoriti mudah, ya, 29 kerusi. Yang ini menggambarkan satu peluang kepada kerajaan yang dibentuk nanti untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab seperti mana yang dijanjikan dan pada masa sama juga memberikan yang terbaik kepada rakyat. Jadi boleh katakan unik, ya, antara parti-parti yang lain yang seperti diumumkan, antaranya parti, boleh katakan seperti Parti Muda, ya, parti PSM dan beberapa parti lain seperti Bersama dan sebagainya, termasuk Perikatan Nasional. Ini menunjukkan yang bahawa jalur yang jelas, ya, maknanya rakyat di negeri Johor memilih sama ada dua komponen, sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Dan semestinya dengan jumlah kerusi yang diumumkan oleh SPR tadi menggambarkan yang Barisan Nasional dapat membentuk majoriti mudah, bermakna itu adalah satu kejayaan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan dan masa mereka selepas ini untuk bekerja dan memberikan yang terbaik kepada rakyat. Kita nampak, ya, tak dapat nafikan parti-parti yang kecil ni, sebagai contoh Parti Muda, PSM, Bersama, PN, mereka perlu melakukan mungkin perkara yang lebih jelas sekali adalah untuk melihat apa sebenarnya yang rakyat inginkan. Sebab rakyat sebenarnya inginkan suatu benda yang perubahan yang boleh lakukan dan ia perlu jelas. Jadi apabila rakyat jelas dengan apa yang ditawarkan oleh kerajaan sebab akal saya ditawarkan oleh parti politik yang ingin membentuk kerajaan, maka dia perlu juga sedari dengan keperluan semasa. Jadi mungkin perkara ini perlu dilihat oleh parti-parti yang mungkin kurang bernasib baik dalam pilihan ini untuk mereka melakukan strategi semula supaya ia dekat dengan rakyat itu sendiri.
1: Ya, pemimpin perlu sentiasa ingat dan juga sentiasa cakna dengan keperluan berdasarkan isu semasa. Dalam masa yang sama, peranan media sosial sekarang ini untuk generasi muda amat memberi kesan, amat memberi kuasa juga kepada mereka. Baik, Doktor, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita akan kembali untuk kita nak rumuskan tentang apa yang berlaku menerusi pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Ini pun kelahiran Johor juga penyanyinya. Tahun 1992. Ku Redha sendiri. Doktor tahu lagu ni?
3: Wah, ini lagu special ni.
1: Itu dia. Ke Doktor nak nyanyi live?
3: Jangan. Saya takut hujan.
1: Baik, kembali lagi selepas ini menerusi Grandstand Khas untuk pilihan raya negeri Johor ke-16.

0: popular sekitar tahun 1992, aku redha sendiri. Jadi apa pun yang berlaku, keputusan pada malam ini, kita kena redha sebab itulah pilihan yang telah pun kita lakukan. Sebagai pengundi, okay, masih lagi bersama dengan tetamu Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad untuk kita membuat rumusan ataupun kesimpulan daripada perbincangan kita, manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat. Kalau kita ikutkan secara totalnya, keseluruhannya dah pun kita sentuh, Doktor, untuk pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Saya nak kongsi sikit keputusan ini. Di N29 Mahkota, keputusan rasmi, BN menang majoriti 16,645. Di Semerah pun sama, BN menang majoriti 15,663. Tadi kita dah ikuti sidang media juga, BN mendahului 29 kerusi, PH 2 kerusi. Kalau kita nak bercakap tentang kestabilan, kesinambungan, pembangunan, keyakinan rakyat, kerjasama semua pihak daripada keputusan-keputusan yang kita terima ni, Doktor, mungkin Doktor ada sesuatu yang nak dikongsikan.
1: Ya, kalau tengok daripada keputusan semasa, sekat ni 35 keputusan rasmi telah diperolehi yang disahkan oleh SPR, yang mana 33 sekarang ni didahului oleh Barisan Nasional, yang mana BN telah berjaya membentuk Kerajaan Negeri Johor dengan majoriti mudah. Kalau ikutkan majoriti mudah, hanya perlukan 29 kerusi, tapi sehingga kini 33 kerusi telah dimenangi oleh Barisan Nasional, manakala oleh Pakatan Harapan terdapat 2 kerusi yang telah disahkan secara rasmi. Ini menunjukkan yang bahawa manifestasi jelas, kestabilan politik itu penting. Kerana bila sebuah kerajaan yang memiliki kestabilan politik, mereka dapat merealisasikan terutamanya dari segi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pada masa sama juga memangkin teknologi yang ada di dalam konteks pada masa kini. Kita tak dapat nafikan bahawa peranan kerajaan negeri ini sebenarnya menjadi satu faktor pemangkin mungkin untuk kesihatan rakyat. Kerana kerajaan negeri ini, dia seperti mana kita bincangkan di awal tadi, dia bertanggungjawab dari segi perkara asas, terutamanya tanah, air, hutan dan sebagainya. Jadi bidang kuasa kerajaan negeri ini dekat dengan rakyat. Jadi penting sekarang ni adalah Kerajaan Barisan Nasional yang dibentuk nanti ini perlu melakukan penjajaran dan masa sama menentukan apakah hala tuju untuk memantapkan lagi keberkesanan penyampaian maklumat dan juga penyampaian dari segi perkhidmatan mereka kepada rakyat. Kerana rakyat mengharapkan ia berlaku dengan lebih baik dan menambah baik daripada mungkin kekurangan yang lalu, dan pada masa sama juga rakyat perlu menjadi ejen semak dan imbang. Tapi dalam masa sama juga, di negeri Johor, keunikan ia tidak menggunakan istilah pembangkang, mereka menggunakan istilah pengimbang. Jadi parti politik yang tidak dapat membentuk kerajaan perlu menjadi pengimbang yang baik. Kerana bila ada check and balance ataupun semak dan imbang ini, akan menentukan hala tuju yang lebih efektif, dalam masa sama juga akan menilai keberkesanan apa yang dilakukan oleh kerajaan.
0: Berdasarkan keputusan semasa ni, adakah ini Doktor lihat rakyat Johor sebenarnya tengah bagi syarat ni? Tengah bagi syarat ni sebenarnya, bahawa mereka sebenarnya inginkan sama ada kesinambungan, kestabilan politik sedia ada ataupun sesuatu yang baru, Doktor?
1: Ya, semestinya apa yang penting adalah rakyat nakkan kerajaan yang bekerja, yang boleh memberikan perkhidmatan jelas apa yang disampaikan, dan mereka dapat menikmati hasil berkenaan. Ini adalah faktor-faktor yang sebenarnya serakyat menilai kerajaan. Kadang-kadang mungkin terlalu banyak perkara yang nak lakukan, tetapi benda tersebut tidak sampai ke hati sanubari rakyat. Rakyat tidak merasakan itu adalah sumbangan ataupun sebahagian daripada yang diusahakan kerajaan. Jadi yang paling penting adalah apa yang dihasilkan tersebut perlu dekat dengan hati rakyat. Jadi sebagai contoh di Johor, saya bagi contoh yang paling mudah, kan, kebanyakan terutamanya anak-anak muda Johor yang bekerja di Singapura, mereka terpaksa bangun awal. Mereka terpaksa menghabiskan masa yang lama untuk melalui proses seperti mana di kompleks immigration dan sebagainya. Tetapi sekiranya perkara tersebut dapat dipermudahkan dengan adanya usaha daripada kerajaan untuk memastikan benda itu dapat dimudahkan, ini adalah sinergi, saya yakin sinergi di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, dia akan memudahkan dan rakyat dapat merasai kelebihan tersebut. Termasuk juga dengan insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan, baik kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Yang penting ia dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, untuk rakyat rasa selesa dan mereka tahu yang bahawa kerajaan yang dipilih adalah kerajaan yang bekerja untuk rakyat.
0: Ya, itulah pada hakikatnya yang kita kena terima bahawa pilihan raya ni adalah untuk memilih siapa yang boleh membuktikan mereka mampu untuk bekerja dan memberikan kasih sayang lah kepada rakyat, kerana kita tahu orang Malaysia ni dia sukakan sesuatu sentuhan yang menyentuh sanubari dan sebagainya. Doktor, kita dah hampir ke penghujung untuk grandstand kita hari ini. Tiga perkara paling penting, doktor, yang sebenarnya perlu dipegang oleh rakyat. Nak fahamkan manifesto, nak hargai demokrasi, nak tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara ni.
1: Dia berbalik kepada proses sebelum, semasa dan selepas. Kadang-kadang kita terlupa yang selepas ni apa yang kita kena buat, dan semestinya rakyat juga memainkan peranan untuk membantu kerajaan menjadi kerajaan yang boleh melaksanakan apa yang dijanjikan dan kembali semula kepada rakyat. Jadi secara tak langsung, saya berpandangan seperti di Johor sendiri. Johor memang memiliki kekuatan yang cukup unik jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain, terutamanya dari segi aspek ekonomi, kedudukan geografi, kepelbagaian masyarakat serta sumber yang mereka miliki, dan semestinya dari segi sudut demografi mereka dekat dengan Singapura. Itu memberikan satu kelebihan, terutamanya dari segi peluang pekerjaan yang lebih berkualiti, pendidikan, dan pada masa sama juga keseimbangan dari segi kesejahteraan. Namun dalam masa yang sama juga, kita perlu melihat yang bahawa ruang dan peluang untuk perbaikan itu selesai ada. Jadi kerajaan yang matang adalah kerajaan yang mendengar suara hati rakyat. Rakyat yang matang adalah rakyat yang menyumbang kepada pembangunan negeri dan juga kepada untuk kesejahteraan bersama. Itu paling penting. Jadi sudah sampai masanya untuk kita menepikan perbezaan politik yang dilalui sepanjang tempoh berkempen. Sekarang adalah masa untuk kita bekerja bersama-sama, dan pada masa sama juga sekiranya parti yang menjadi pengimbang, sebagai contoh dalam konteks ni Pakatan Harapan menjadi pengimbang, perlu untuk membantu kerajaan negeri yang dibentuk oleh Barisan Nasional untuk bersama-sama ke arah pembangunan negeri Johor sendiri. Nah, itu paling penting.
0: Okey, wow. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung. Ada satu je soalan lagi untuk doktor sebagai konklusi kepada perbincangan kita. Saya nak kongsi sedikit. N05, keputusan rasmi BN menang majoriti 3,394. N21 Parik Yani, keputusan rasmi BN menang majoriti 7,620. Doktor, sebagai penutupnya, harapan pastinya kita nak tahu dah, pesanan juga doktor kepada seluruh rakyat Johor agar keputusan PRN kali ini betul-betul ataupun benar-benar menjadi titik tolak lah kepada pembangunan negeri Johor sendiri, dan dalam masa yang sama nak kukuhkan amalan demokrasi di negara kita, doktor.
1: Demokrasi ini perlu disuburkan, dan anak muda merupakan citra kepada demokrasi negara. Kita tak mahu terutamanya golongan muda ni hanya sekadar objek yang boleh dimanipulasikan. Tapi yang paling penting adalah anak muda sebenarnya adalah rakan kepada pembangunan negara. Jadi apabila anak muda sebagai rakan ni, mereka juga adalah rakan kepada demokrasi, iaitu demokrasi negara kita. Jadi anak muda perlu untuk terlibat bersama-sama. Kalau boleh, kita nak anak muda sendiri yang memimpin, supaya peluang dan ruang tu tetap ada. Nak tak nak je anak muda kita ni boleh memimpin. Sebenarnya saya yakin dan percaya anak muda kita ni sebenarnya memiliki kompetensi dan kelebihan. Cuma mereka memerlukan bimbingan daripada orang dewasa tu sendiri. Jadi berbalik kepada konteks kerajaan hari ini, anak muda kena menjadi rakan kepada pembangunan kerajaan untuk membangunkan negara dan juga negeri, dan pada masa sama juga melihat daripada pelbagai aspek, terutamanya bukan semata-mata hanya kepada pilihan raya, tetapi lebih kepada untuk mereka menyumbang dan memberikan sumbangan yang terbaik untuk kerajaan dan juga negara. Tapi paling penting, kerajaan juga perlu melihat pasal yang terbaik adalah untuk memberikan kata peluang pekerjaan yang lebih baik, ekonomi yang lebih stabil, pendidikan, akses pendidikan yang lebih baik, dan pada masa sama memberikan kebajikan kepada rakyat, dan pada akhirnya akan menyumbang kepada pembangunan negeri itu sendiri.
0: Baik, itu antara harapan dan juga pesanan doktor. Dengar tu orang muda. Sangat penting, sebab kita jugalah, saya suka guna ayat ni sebab kitalah generasi muda yang akan menjadi pewaris, pelapis kepimpinan negara kita.
1: Kalau saya ibaratkan anak muda kita ni, dia bukan semata-mata hanya pelapis, tetapi anak muda sekarang sebenarnya adalah arkitek yang sedang membangunkan negara.
0: Wow. Okay, saya lock yang tu. Baik, doktor, kita dah sampai ke penghujung untuk perbincangan kita berkenaan dengan manifesto demokrasi dan mandat rakyat. Undi telah pun dilaksanakan, keputusan pun kita dah ketahui dari masa ke masa. Jadi kita dah sampai ke penghujung, Doktor. Sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad, selaku pengarah Pusat Core Curriculum dan Pembangunan Pelajar dan penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik IPSAS Universiti Putra Malaysia. Dah lama saya tak masuk UPM. Dan semestinya terima kasih juga kepada tim produksi Nasional FM sebenarnya dengan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 ini. Okey, Doktor. Seketika kita nak ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sekarang ini. Yeah. Baik, sekejap saja lagi kita akan dapatkan isyaratnya untuk sidang media yang seterusnya sebagai penutup lah bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 ini. Jadi terima kasih sekali lagi, Doktor, kerana sudi untuk bersama dengan kami di Nasional FM bagi melontarkan pemikiran ataupun apa yang terbaik untuk kita kongsikan melalui Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi.
1: Baik, Doktor. Baik, insyaAllah. Terima kasih juga Nasional FM kerana sudi menjemput, dan insyaAllah pilihan raya ni sebenarnya penting untuk kita, dan pastikan kita adalah rakan kepada demokrasi negara.
0: Arkitek yang membentuk negara. Wow. Okey, terima kasih, Doktor. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Baik, utama 11 malam menyusul bersama dengan Siti Nordiati Zaidi. Saya akan kembali untuk jam yang terakhir. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazmin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Dayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu tu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat yang melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi

0: misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir Bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita ke N44 Larkin bersama rakan pelapor Anas Maknur. Silakan.
2: Terima kasih Diana. Tapi sebenarnya saya nak betulkan sikit sebab saya dah berpindah ke pusat penjumlahan undi. Sebenarnya pada malam ni saya berada di N41 Puteri Wangsa. Dan seperti setiap malam di Puteri Wangsa ini pertemuan 5 penjuru seperti dijangkakan juga pertemuan yang sangat sengit antara terutamanya antara dua calon ini dari Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik dan juga calon Barisan Nasional Teo Chia Ling. Dan pada awal perkiraan undi dimulakan pada pukul 8 malam tadi, Barisan Nasional mendahului sebelum dipintas calon Pakatan Harapan pada pertengahan penjumlahan undi dijalankan. Dan baru sahaja pada ketika ini saya kongsikan BN menerusi calonnya Chia Ling dengan 23,737 undi, manakala Dr. Mazli Malik dengan 23,516 undi. Sebenarnya kita masih lagi menantikan baru lebih dari separuh sahaja daripada jumlah peti undi yang diterima ketika ini, 127 daripada keseluruhan 209 peti undi. Masih ada lagi peti undi yang baru sahaja dibawa masuk, masih sedang dinantikan untuk dijumlahkan sebelum pengumuman dibuat oleh pegawai pengurus SPR di Dewan SMK Taman Dato' On ini bagi N41 lagi. Dan juga kelihatan sebenarnya baru sebentar saja ini calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Marli turut masuk ke dalam pusat penjumlahan rasmi undi ini untuk bertemu dengan KTM yang telah pun selesai tugasan masing-masing. Dan kita sebenarnya menantikan apakah keputusan bagi pertemuan ataupun pertandingan merebut kursi di N41 Puteri Wangsa ini. Masih lagi saya jangkakan masih lagi mengambil masa agak panjang sedikit kerana keluasan kawasan Puteri Wangsa ini yang kedua terbesar selepas Kota Iskandar. Sekian dulu dari N41 Puteri Wangsa, kembali kepada Diana Wai.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di R.

tempat 10 minit malam sambil-sambil kita menantikan isyarat untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang mana terlepas untuk mengikuti Grandstand khas Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 bersama dengan tetamu sebentar tadi, boleh ke Facebook rasmi Nasional FM untuk anda tonton semula Facebook Live kita di situ. Okay? Sambil itu, saya nak kongsikan ini keputusan rasmi yang kami terima. N47 Kempas, kalau lihat keputusan rasminya, BN menang dengan majoriti 14,953. N42 Johor Jaya, keputusan rasmi BN menang dengan majoriti 7,268. Manakala di N43 Permas, Permas Jaya, keputusan rasmi BN menang dengan majoriti 29,505. Di N16 Sungai Balang, keputusan rasmi BN menang dengan majoriti 8,926. Itu antara keputusan terkini yang kami terima sumbernya dari SPR. Kekal bersama kami, Grandstand khas Nasional FM sempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.

0: sentiasa di hati. Grandstand khas Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 menghampiri ke penamatnya bersama dengan saya, Diana Wai. Jadi sekali lagi nak ucapkan terima kasih dan syabas kepada pengundi Johor yang telah pun menjalankan tanggungjawab anda, baik yang berada menetap di Johor mahupun di luar daripada Johor sendiri. Terima kasih kepada semua pendengar yang berikan sokongan sepanjang grandstand ini berlangsung, bermula 6 petang hinggalah 12:30 malam. Sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad, pengarah Pusat Core Curriculum dan juga Pembangunan Pelajar dan Penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik dari IPSAS Universiti Putra Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami. Sesiapa yang terlepas perbincangan sebentar tadi berkenaan dengan manifesto demokrasi dan juga mandat rakyat, boleh tonton semula di Facebook Live, di Facebook rasmi Nasional FM. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada tim produksi Nasional FM. Terima kasih kepada pengurus Nasional FM, Puan Salbiah Muhammad Sharif. Terima kasih penolong pengurus, Puan Intan Suhaida Sujas, Ketua Bahagian Rancangan Siaran, Puan Suhana Balki Shu'aib. Terima kasih Ketua Bahagian Rancangan Penerbitan, Cik Margaret Gambang. Terima kasih penerbit PRN Johor ke-16, Puan Wahidah Muhammad Yaakob. Dan terima kasih kepada penolong penerbit, Sharifah Hanim Syed Yahya, penerbit teaser dan promo, Nazri Fahmi Syukri. Terima kasih penerbit media sosial, Nik Aidawati Yusof. Penerbit penstriman langsung, Amira Izzati Azman. Terima kasih juru gegas, Muhammad Zaidi Zain. Dan terima kasih bahagian kejuruteraan radio, MCR dan juga unit otomasi. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak sepanjang Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi saya sendiri ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Nak dengar sikit suara boleh ke? Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih dan tahniah kepada semua yang memberi kerjasama untuk grandstand khas Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. InsyaAllah, sebentar nanti anda akan bersama dengan Reza Zikri sambil-sambil kita juga menantikan isyarat untuk keputusan rasmi secara total, dan juga kita akan ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Bila-bila masa sahaja dari sekarang. InsyaAllah ada rezeki. Terima kasih Kak Sal.
1: Lepas ni Reza
0: InsyaAllah. Dan terima kasih semuanya. InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi. Saya Diana Wai mengundurkan diri. Minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan grandstand khas untuk Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Saya tinggalkan anda dengan lagu Yas Salam. Lagu trademark lah untuk Negeri Johor sendiri. Okay, assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
0: Johor Selatan 105.7 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk National Game Buluh Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk National Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar National FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya National Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan National FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jadi kini dalam lagunya hilang-hilang terbitlah terang untuk anda 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja di awal pagi ini, pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas yang baru masuk shift tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar sebuah ke Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ini kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi SPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum pilihan raya negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan, tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini boleh terus rujuk di Met Malaysia, secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan penalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Bola Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hari ini kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbangga Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Yang Berbangga.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siam menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hello, sama-sama dengan saya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru, 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan, hadirlah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, ibarat kita berinteraksi bersua. Tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu, hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda pastinya. Segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga. Kan, pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abang Fik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dia berperang di dapur. Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita. Juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasa berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM. Dah bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Berikan lagunya suara kita dua pagi ketika ini. Bersama-sama dengan saya terusi Nasional Geng Burung Hantu. Pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda, yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi Rezab member baru-baru ini. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh hantarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, mendengarkan Nasional FM. Terus membuka Nasional FM 24 jam. Terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS. Salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat bertugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih, selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua, on kita terus. Ayuh Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu, kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua, terima kasih. PKA Amin, hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu. PKA Amin, Geng Saka Punduk, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Purjaan Ramai. Pendengar Siti Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jerantut, Hasnah Nasional Geng Burung Hantu.

Dua 31 minit pagi waktu ini. Raih maruf dengan lagunya Cinta Kristal. Pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Game Burung Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi Ahad ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semuanya di TikTok yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang memandu juga secara khususnya, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bellingham juga hadir bersama. Kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Baik juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih. AB Hashim, Lankopa, Marsa Saleh juga. Wah, Sayu Wah nama dia. Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nama Tengku Syaiful, Vino 76, Jaja 83, Fatimah Man, Ati Zuriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya. Masa mentara saya masih lagi bersedia dan di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana ini setiap nota yang membuka kembali layang kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu, kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk, kan? Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional Geng Burung Hantu.

Cara Aku Jemu, lagu yang diperbolehkan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3:04 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu, sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tapping-tapping skrinnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Dan juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramlandin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Bak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Ruz, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini, yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata kita layan game burung hantu sampai pagi sambil menggopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen game burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995.
Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu yang terbaik untuk anda. National FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Cinta di Sipur Api. Sebuah lagu daripada Andy Suraya. 3.37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya. Yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan. Makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026. Bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati. Lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Waalaikumsalam Syarifah. Malam ni Kak Anim tak ada ke? Kak Anim berehatlah eh. Bukan Kak Anim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi. Sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England sepak bola 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cara mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagilah sikit dia. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Berusia ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua game berhantu. Selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pasu. Mantap Pasu, terima kasih hadir. Game berhantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas bersiaran di segmen Nasional Game Berhantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, ayang kat kesayangan Mansur Taridi, yang merupakan peminat setia Game Berhantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih. Asnarizam Sunflowers, Paragasu juga ada bersama. Selamat pagi, hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Berhantu. Memang terbaik Aram IT katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama. Selamat pagi. Marsa Salih Aiman Taman Ria. Dari Tawaf Sabah juga, Astani
Salam dari Tawau, geng setia GBH National FM, sentiasa di hati. Wah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti ya. Reza KB hadir bersama Zaizura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Untuk jam-jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan rakan setugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dia Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Ataupun pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri yang berdengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan tuan-tuan, puan-puan dan alam yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, sekarang hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, dan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'uzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amman أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh, susah betul nak sembahyang, kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan.
Terasa mudah untuk kita melakukan khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang kata sekarang ni channel-channel kan, ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Sebab tu Imam Ghazali kata Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat tak jadi, nak buat jahat tak dapat. Ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan, perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Dan ada orang dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar dia seronok dengan dosa yang lakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula perancangan berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut kan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak kan. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan-tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladheena amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab tuan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan, rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati, sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi seorang ulama besar.

0: Bank Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al-mar'atu as-salihah idza nazara ilaiha sarratuhu wa idza amaraha ata'atuhu wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kembali lagi saya di sini anak Kak Nazia dan juga Pak Syukri Nazri Fahmi Syukri menemani anda 6 pagi sehinggalah pada pukul 12 tengah hari nanti. 6 jam saya bersama dengan anda untuk edisi hari ini Ahad. Sudah pun 12 hari kita di bulan Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih Gem Burhan tu yang juga menemani anda selama 6 jam 12 malam sampai pada pukul 6 pagi tadi. Dan kini tibalah giliran saya untuk terus menghiburkan anda dan juga memberikan informasi yang terkini yang berlaku dalam dan juga luar negara. Untuk anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Untuk mereka yang berada di negeri yang bercuti pada hari ini, hari Ahad. Untuk negeri yang mungkin bekerja, selamat bekerja. Dan untuk adik-adik kita yang berada di negeri yang bekerja, selamat memulakan sesi persekolahan macam biasa, okey? Baiklah, sebagai panduan muslimin yang muslimat yang berada di sekitar Shah Alam, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.57 minit pagi tadi. Waktu yang sama juga untuk di sekitar Kuala Terengganu, Terengganu dan juga kawasan di Seremban, Negeri Sembilan serta di Ipoh, Perak. Hari ini, waktu terbit matahari, waktu syuruk di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta di Shah Alam, Selangor iaitu pada pukul 7.09 minit pagi. Sambil-sambil itu, jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami pastinya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Oh.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Pelis

hati seperti biasa untuk waktu ini. Saya terus buka peluang untuk anda hantarkan ucapan anda di Facebook kami Nasional FM. Saya sudah pun memuat naik status saya macam biasa. Ada gambar saya, ada wajah saya di situ. Hantarkan ucapan anda pada pagi ini. Nak hantar kepada siapa? Kepada isteri, ibu, ayah, adik-beradik, jiran tetangga ataupun kepada rakan-rakan rukun tetangga pun boleh hantar juga. Hantarkan kepada sesiapa saja. InsyaAllah nanti dari semasa ke semasa selama 6 jam saya bertugas, saya akan terus bacakan ucapan anda tersebut. Okey, kalau nak hubungi boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Kita dengarkan lagu ini dahulu, nanti kita kembali lagi selepas ini. Terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di

0: Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habis episod ni.
2: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Gol Dunia RTM.
4: Sepanjang melangkah ke separuh akhir Piala Dunia 2026 dengan rasa yang bercampur baur. Aksi yang berakhir dengan kemenangan 2-1 memihak Spanyol ke atas Belgium. Hasil jaringan Fabian Ruiz serta Mikel Merino bagi membawa La Roja melayakkan diri ke pusingan separuh akhir untuk edisi kali ini.
5: Fabian Ruiz! That penetrates, Toku's trying to get back. Parried away by Courtois, but the quickest man in the penalty area right now. And there's the finish. Tremendous there from Fabian Ruiz. Comes off the hit from Kubarsi. Though this is your center back, 19 years of age. Rebound spilled. First man there is Marino. And Spain has got both of their goals today by being the sharpest men in the penalty area. Both of their goals. And this is, again, your center back who's shooting from longer range. And Marino's just going to coast in there, side-footed in.
4: Marahan Spanyol menamatkan penantian panjang selama 16 tahun setelah kali terakhir wakil Eropah itu mara ke pentas paruh akhir Piala Dunia adalah pada edisi 2010 yang menyaksikan mereka muncul selaku juara buat kali pertama. Di sebalik kerajaan itu, Spanyol terlepas peluang mempertahankan rekod kebal di pentas Piala Dunia 2026 selepas pintu gawang yang dikawal Unai Simon akhirnya dibolosi jua oleh penyerang Belgium Charles de Ketelaere pada minit ke-41.
5: That this is the delivery ultimately is going to get in here. It's De Ketelaere there, just so aggressive to get ahead on it.
4: Jaringan yang tercipta hasil tandukan De Ketelaere itu membuatkan rekod tanpa bola Spanyol selama 649 minit di kejohanan Piala Dunia kali ini lebur selepas 6 aksi yang ditempuh dari peringkat kumpulan hingga sepuluh akhir. Sungguh pun begitu, anak Didier Luis De La Fuente masih lagi mengukuhkan status sebagai pasukan paling sedikit dibolosi dengan hanya satu jaringan dalam perjalanan menghadapi Perancis di pentas separuh akhir Piala Dunia nanti.
3: Gol Dunia RTM.
2: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe! Belanggar dengan motokar!
2: Belanggar motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

dan terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM pada pagi ini untuk anda terus mendengarkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang terkini yang akan saya terus berikan kepada anda pada hari ini. 6 jam bermula pada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pada pukul 12 tengah hari nanti. Okey, seperti biasa untuk waktu ini saya nak bacakan komen yang anda hantarkan di Facebook kami National FM. Untuk yang pertamanya, ucapan dari Amar 77. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, dan berucapan selamat pagi untuk rakan saya Sani Muzaffar Arpan Izzuddin Misbah. Selamat pagi untuk anda semua dan juga terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana terus menjadi sahabat yang terbaik untuk saya pada hari ini. Dan untuk yang lain, kita ada ucapan Mak Jan. Assalamualaikum Nazri, guana kita ni bola sepak Malaysia ni. Apa cerita? Apa cerita? Nanti Mak Jan saya akan maklumkan mengenai skuad bola sepak negara kita, Harimau Malaya, dalam kita sibuk melayan aksi Piala Dunia 2026. Kita lupa bahawa ketika ini skuad negara kita telah memilih barisan 25 pemain untuk beraksi bagi kejohanan Piala ASEAN. Itu kita akan kongsikan nanti. Okey, baiklah. Pada pukul 7 pagi nanti berita bakal menyusul. InsyaAllah nanti saya akan bersama dengan anda lagi selepas berita jam 7 pagi nanti. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, National FM. Sedang.

0: Mana tak berpunya, mana ingin cinta, ku dah sedia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.
3: Nasional FM.
4: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun

0: ini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua lagi untuk pagi ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri. Dan pagi hingga pukul 12.30 hari. Sebentar tadi anda telah pun mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita pukul 7 pagi. Dan insya Allah berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 8 pagi nanti. Baiklah, sedikit perkembangan info semasa untuk waktu ini. Saya nak recap sedikit mengenai keputusan bagi pilihan raya PRN Johor ke-16 yang menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan PH hanya memperoleh 8 kerusi dan pengumuman itu telah pun diumumkan oleh pengerusi Seruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun dalam sidang media yang berlangsung semalam. Beliau juga memaklumkan sebanyak

0: 38.73% ataupun 1,874,918 juta pengundi telah pun turun menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor ke-16 meliputi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Sementara itu, SPR juga berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung semalam. Alhamdulillah, tahniah untuk bangsa Johor yang telah pun keluar mengundi semalam. Dan ini merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh bangsa Johor kepada kepimpinan Barisan Nasional untuk terus memimpin negeri Johor dengan penuh dedikasi, amanah dan bertanggungjawab. Itu antara sebuah sedikit perkongsian untuk waktu ini dan sedikit perkembangan bagi aksi suku akhir Piala Dunia secara langsung di Sukan Plus RTM. Untuk ketika ini sedang berlangsungnya pertembungan antara Norway dan juga England bagi supermasa yang kedua. Keputusannya akan saya umumkan seketika
1: nanti. Shakira,
0: terus kita bersama kami di National FM sentiasa di hati.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

0: Geram ni aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Spanyol melangkah ke separuh akhir Piala Dunia 2026 dengan rasa yang bercampur baur. Aksi yang berakhir dengan kemenangan 2-1 memihak Spanyol ke atas Belgium. Hasil jaringan Fabian Ruiz serta Mikel Merino bagi membawa La Roja melayakkan diri ke pusingan separuh akhir untuk edisi kali ini.
3: Fabian Ruiz! That penetrates. Toku's trying to get back. Parried away by Courtois, but the quickest man in the penalty area right now. And there's the finish. Tremendous there from Fabian Ruiz. Comes off the hit from Kubarsi. Though this is your center back, 19 years of age. Rebound spilled. First man there is Marino. And Spain has got both of their goals today by being the sharpest men in the penalty area. Both of their goals. And this is, again, your center back who's shooting from longer range. And Marino's just going to coast in there, side-footed in.
2: Meran Spanyol menamatkan penantian panjang selama 16 tahun setelah kali terakhir wakil Eropah itu mara ke pentas paruh akhir Piala Dunia adalah pada edisi 2010 yang menyaksikan mereka muncul selaku juara buat kali pertama. Di sebalik kerajaan itu, Spanyol terlepas peluang mempertahankan rekod kebal di pentas Piala Dunia 2026 selepas pintu gawang yang dikawal Unai Simon akhirnya dibolosi jua oleh penyerang Belgium Charles de Ketelaere pada minit ke-41.
3: That this is the delivery ultimately is going to get in here. But to Ketelaere there, just so aggressive to get ahead on it.
2: Jaringan yang tercipta hasil tandukan di Ketelaere itu membuatkan rekod tanpa bola Spanyol selama 649 minit di kejohanan Piala Dunia kali ini lebur selepas 6 aksi yang ditempuh dari peringkat kumpulan hingga sepuluh akhir. Sungguh pun begitu, anak DJ Luis de la Fuente masih lagi mengekalkan status sebagai pasukan paling sedikit dibolosi dengan hanya satu jaringan dalam perjalanan menghadapi Perancis di pentas separuh akhir Piala Dunia nanti.
1: Gol Dunia RTM.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pak Ahmad tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Seketika untuk waktu ini, saya nak kongsikan kepada anda semua info trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line ataupun laman Twitter. Yang pertamanya, ada kemalangan yang telah pun berlaku pada awal pagi tadi di kilometer 169.0 arah utara dari Bandar Baharu ke Jawi, trafik perlahan katanya. Dan juga satu lagi kemalangan yang berlaku di kilometer 298.8 dari Kajang ke Bangi, lorong di sebelah kanan terhalang tetapi trafik masih lagi terkawal untuk waktu ini. Dan juga ada kemalangan juga yang telah pun berlaku di kilometer 278.6 arah utara daripada Ensdale ke Bandar Baru Nilai, lorong tengah, lorong kanan telah pun terhalang tetapi trafik perlahan untuk waktu ini. Itu antara sedikit maklumat trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Untuk anda, hari ini kan hari cuti, hari Ahad. Mungkin ada di kalangan kita pada waktu ini yang sertai konvoi bermotor, konvoi kereta dan sebagainya. Apa jua aktiviti konvoi, diharapkan semuanya berlangsung dengan selamat. Kita tidak mahu apa yang berlaku yang melibatkan 4 penunggang motosikal Yamaha RSZ yang telah pun maut dalam kemalangan, membabitkan 12 motosikal dan sebuah kereta di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Kemaman, Terengganu pada awal pagi Sabtu. Dan kejadian itu melibatkan 12 motosikal Yamaha RSZ yang menyertai konvoi tersebut dalam perjalanan dari Kuantan menghala ke Kemaman, Terengganu. Itu antara sedikit, hati-hati memandu untuk anda semua yang memandu, yang menunggang motosikal pun berhati-hati. Pandu cermat, jiwa selamat. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu dan kita akan kembali semula selepas ini, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, untuk makluman semua, sekarang ni waktu dah pukul 7.44 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Okey, perlawanan ketika ini antara Norway dan juga England. England sedang mendahului Norway dengan kedudukan 2-1. Dua jaringan England telah pun dijaga oleh Jude Bellingham, dan satu gol telah pun terhasil oleh Norway pada awal-awal permainan. Dan kini mereka beraksi di waktu kecederaan dengan berbaki 2 minit lagi masa yang diberikan oleh pengadil. 2 minit lagi masa yang diberikan oleh untuk Norway sekurang-kurangnya bagi meletakkan pasukan ini di peringkat suku akhir. Yang mana kita sedia maklum bahawa kali terakhir pasukan England mara ke pentas separuh akhir adalah pada tahun 2018. Namun tewas kepada Croatia dalam perlawanan di peringkat separuh akhir, dan sebab itu pasukan England gagal melayakkan diri ke pentas separuh akhir. Mereka mempunyai 1 minit saja lagi untuk mengesahkan tempat ke peringkat separuh akhir untuk pasukan The Three Lions ketika ini, yang mana perlawanan ini disiarkan secara langsung di saluran Sukan Plus dengan berbaki lebih kurang dalam 50 saat saja lagi. Peluangnya ada untuk pasukan Norway untuk menyamakan kedudukan dan mengheret peluang ini ke penentuan siapakah penalti. Namun begitu, ketika ini England melakukan serangan dikawal baik di situ oleh Norway untuk Odegaard. Odegaard ketika ini cuba masuk dalam kotak penalti, namun begitu dikeluarkan dengan baik oleh pertahanan pasukan England. Dengan masa perlawanan ketika ini berbaki lebih kurang 10 saat saja lagi, Norway yang memakai jersey serba merah ketika ini sedang hebat mengasak ke pintu gol pasukan England. Dan kali ini perlawanan terhenti seketika. Siapakah percuma diberikan untuk lautan masuk untuk pasukan Norway ketika ini. Hantaran jauh, dan itu dia. Tamat sudah perlawanan pada hari ini. Pertemuan antara pasukan England dan juga Norway. Aksi di perlawanan separuh akhir menyaksikan England yang turun pada hari ini selaku pasukan nombor 4 dunia menentang Norway, pasukan ke-31 dunia, berjaya menewaskan Norway dengan kemenangan 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham pada minit ke-47, dan juga gol kemenangan England hadir pada minit ke-93 permainan juga menerusi Jude Bellingham, manakala gol bagi pasukan Norway telah pun dijaringkan oleh Andreas Skjerdrup, yang mana gol itu hadir pada minit ke-36 perlawanan, sekaligus meletakkan England ketika ini berada di peringkat separuh akhir, sekaligus menamatkan penantian yang agak lama, yang mana kali terakhir England mara ke pentas separuh akhir Piala Dunia 2018. Namun begitu, pada waktu tersebut England tewas kepada Croatia. Dan kali ini peluang terbaik untuk pasukan England. Pertemuan yang cukup menarik antara Norway dan juga England. England menewaskan Norway dengan kemenangan 2-1. Dan insyaAllah, untuk anda peminat setia bola sepak tanah air ingin menyaksikan perlawanan seterusnya selepas ini jam 9 pagi nanti, jangan lupa untuk anda terus saksikan pertemuan bagi satu lagi slot ke peringkat separuh akhir. Pertemuan di antara pasukan Argentina yang bakal berhadapan dengan pasukan Switzerland. Siapakah yang akan menang? Semuanya bakal terjawab jam 9 pagi nanti. Dan sekali lagi saya umumkan, England menewaskan Norway dengan kemenangan 2-1. Selepas ini berita jam 8 pagi bakal menyusul. Selepas itu kita akan kembali semula untuk kita mengetahui perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Terus kekal bersama kami pastinya di National FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.